0: 60 unit KDKMP di Jawa Tengah telah selesai dibangun 100%. Selain itu, sebanyak 531 unit KDKMP telah beroperasi dan sebelumnya telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kodam 4 Diponegoro menargetkan hingga akhir Juli 2026 jumlah KDKMP yang rampung mencapai sekitar 6.000 unit di seluruh Jawa Tengah. Khusus untuk Kabupaten Sragen, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat lebih dari 100 unit KDKMP akan segera diluncurkan. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga. Sementara itu, pembangunan fisik KDKMP di Kabupaten Sragen terus dipercepat. Puluhan unit telah selesai dibangun dan mulai beroperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kehadiran KDKMP diharapkan dapat memperkuat kemandirian desa, membuka peluang usaha baru, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
1: Koperasi Desa Merah Putih sampai dengan saat ini secara keseluruhan di Jawa Tengah kita sudah hampir menyelesaikan kurang lebih 3.060 titik ya, yang sudah mencapai 100%. Nah, ini kita punya target akhir Juli ini kita bisa menyelesaikan kurang lebih 6.000 titik. Dari beberapa titik yang sudah 100%, ini kita sudah ada 531 titik yang sudah operasional. Kemarin sudah di-launching oleh Bapak Presiden, sudah diresmikan oleh Bapak Presiden operasionalnya. Nah, kebetulan di Sragen ini belum ada yang di-launching. Dalam waktu dekat, ya mungkin minggu ini atau minggu depan, kita akan juga launching yang sekitar 100-an titik di Sragen ini sudah 100%. Nanti kita akan launching dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Atmosfer sepak bola rakyat kembali menggeliat di Kabupaten Sragen. Turnamen antar kampung atau Tarkam bertajuk WBW Sport Juliet Mono Championship resmi dimulai di Stadion Taruna Kabupaten Sragen dan berlangsung mulai 27 Mei hingga 28 Juni 2026 mendatang. Sebanyak 16 tim antar kampung terbaik dari Solo Raya dan daerah sekitarnya ambil bagian dalam kompetisi yang menggunakan sistem gugur tersebut. Turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan para pemain, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola. Penggagas kegiatan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Juliet Mono menyampaikan bahwa turnamen digelar sebagai upaya menjaga semangat olahraga, membangun prestasi, persatuan dan sportivitas di tengah masyarakat. Menurutnya, sepak bola tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran untuk terus berlatih, berjuang, dan membangun karakter. Diharapkan seluruh peserta dapat bertanding secara fair dan menjadikan kompetisi ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan antar masyarakat di wilayah Solo Raya.
3: Kami terpanggil untuk terus menyemangati agar olahraga tidak hanya menjadi hiburan saja, tapi juga membangun prestasi, meningkatkan persatuan-kesatuan, patriotisme, juga rasa nasionalisme, di samping tentu spirit bahwa hidup ini sesungguhnya adalah terus berlatih, terus belajar, berjuang untuk memenangkan dirinya sendiri. Oleh karena kami merasa bangga, bersyukur, terima kasih pada Bapak Bupati Kabupaten Sragen, Bapak Sigit Pamungkas SIPMH.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memberikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurut Bupati, kegiatan tersebut menjadi bagian dari kemeriahan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, serta membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap sepak bola masih sangat tinggi. Bupati mengatakan, setelah pelaksanaan turnamen Piala Bupati beberapa waktu lalu, kehadiran WBW Sport Juliet Mono Championship semakin menambah ruang kompetisi bagi para pemain lokal untuk mengembangkan kemampuan mereka. Bupati juga mengajak seluruh pemain, panitia, dan supporter untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menjunjung tinggi sportivitas agar turnamen dapat berjalan sukses hingga akhir pelaksanaan.
4: Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, seluruh panitia, khususnya kepada Bapak Juliet Mono yang menyelenggarakan kegiatan agenda Juliet Mono Sragen Championship. Ini satu hadiah ulang tahun bagi Kabupaten Sragen Sragen yang ke-280. Dan kemarin kita baru saja menyelesaikan turnamen Piala Bupati di stadion ini juga berlangsung meriah. Dan alhamdulillah ini dilanjutkan kembali. Jadi semangat sepak bolanya masih tinggi untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Kami mengharapkan kepada seluruh pemain, seluruh peserta yang menjadi bagian dari agenda ini dan juga penonton nanti mengikuti dengan tertib, mengikuti dengan penuh sportivitas sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan terakhir, selamat bertanding, jaga sportivitas, dan ikut dengan fair play.
2: Dengan dukungan masyarakat dan semangat sportivitas dari seluruh peserta, kompetisi ini diharapkan dapat melahirkan pemain-pemain berbakat yang kelak mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.
0: Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sragen terus diupayakan tetap optimal. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Sragen menghadapi tantangan berupa kondisi peralatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik IKTP yang sebagian besar sudah berusia tua dan perlu segera diperbarui. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Sragen, Adi Siswanto, mengatakan sebagian besar perangkat komputer dan alat perekaman data yang digunakan di 20 kecamatan merupakan pengadaan tahun 2012. Dengan usia pakai yang kini mencapai sekitar 15 tahun, kondisi peralatan dinilai sudah tidak lagi ideal untuk mendukung pelayanan yang cepat dan maksimal kepada masyarakat. Menurutnya, peremajaan perangkat menjadi kebutuhan mendesak. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pengadaan tidak dapat dilakukan sekaligus di seluruh kecamatan. Untuk satu paket alat perekaman beserta printer, kebutuhan dana diperkirakan mencapai antara 100 hingga 150 juta rupiah per kecamatan. Jika diterapkan di seluruh kecamatan, total anggaran yang dibutuhkan dapat mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Karena itu, Dispenduk Capil memilih mengusulkan pengadaan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi peralatan di masing-masing wilayah. Dispenduk Capil berharap usulan peremajaan peralatan dapat segera terrealisasi. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat terus terjaga, sekaligus mengurangi antrean dan mempercepat proses pelayanan.
5: 20 kecamatan loh, pokoknya rata-rata sudah KB. Perekaman itu kan kurang lebih sekitar 100-an alat perekamannya. Terus printernya, kan juga wis tua-tua ya, nah. Taksiran sekitar itu. Tapi kan jadi ini iso bertahap. Cuma bertahap kan regoan fluktuatif kan. Kita terus bertahap.
2: Iya. Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
7: The Land of Java Men.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Astra FM. Di kesempatan pagi hari ini Jumat ya, 5 Juni 2026. Dan saya juga hadir untuk menemani suasana pagi Anda yang kali ini sedang disibukkan dengan aktivitas yang saat ini mungkin juga sedang menjalankan segala rutinitas Anda ya. Dan sembari Anda menjalankan aktivitasnya, semangat tentunya. Nah, kita temani dengan hadirkan tembang-tembang yang mudah-mudahan akan memberikan nuansa pagi ini lebih penuh semangat dan keceriaan ya. Dan Mitra Buana, 154.117 warga Sragen menerima bantuan beras dari Minyak Kita. Perumbulok menyalurkan bantuan pangan kepada 154.117 keluarga penerima bantuan pangan PBP yang tersebar di 208 desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen. Program tersebut menargetkan penyaluran 3.082,34 ton beras dan 616.468 liter minyak goreng merek Minyak Kita yang harus rampung paling lambat 30 Juni 2026. Pemimpin cabang Perumbulok Surakarta Nanang Haryanto menjelaskan setiap PBP menerima bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Beras yang disalurkan merupakan beras reguler, bukan beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dengan kemasan 10 kg per sak, ditambahkan program bantuan pangan tersebut merupakan kelanjutan dari penyaluran yang telah dilakukan pada tahun 2025. Sasaran penerima merupakan keluarga kurang mampu yang datanya mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN desil 1 hingga 4. Berdasarkan by name by address BNBA, program tersebut berbeda dengan bantuan pangan non tunai BPNT, tetapi memiliki kemiripan dengan program beras sejahtera Rastra yang pernah dijalankan pemerintah. Bedanya adalah Rastra hanya beras, sementara sekarang tidak hanya beras tetapi juga minyak. Sementara di wilayah Sragen Kulon, sasaran sebanyak 1.538 keluarga PBP dengan jumlah bantuan berupa 30.760 kg beras dan 6.152 liter minyak kita.

0: istriku.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
4: Apa sih idenya?
3: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
4: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
3: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
4: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
3: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Ya, Peter Buana lanjut. Ya, masih di Nur Pagi dan masih bersama Sadu di sini yang masih setia menemani suasana Anda. Baik, Peter Buana, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen memberdayakan warga binaan pemasyarakatan WPP untuk mendukung kemandirian pangan melalui urban farming. Keterampilan tersebut nantinya juga diharapkan bisa menjadi bekal bekerja sebagai WPP setelah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat. Urban farming yang dilakukan Lapas Sragen berupa budidaya tanaman sayuran terong. Sejumlah napi dilibatkan untuk budidaya tanaman terong di bawah pembinaan Kasih Giatja, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2A Sragen. Mereka menanam 200 bibit terong dengan menggunakan polybag pada lahan sempit yang tersisa di sudut lapas. Selain itu, mereka juga menanam sawi menggunakan sistem hidroponik dan menanam kangkung. Dari 200 bibit terong, sebanyak 150 bibit terong sudah bisa panen setiap 2 pekan sekali. Lapas Sragen sudah memetakan lahan-lahan kosong di lingkungan lapas sebagai lahan urban farming. Budidaya tanaman urban farming merupakan wujud optimalisasi pertanian dengan melibatkan WPP yang memiliki keahlian bercocok tanam. Prioritas hasil panen sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dapur lapas sebagai upaya kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini sesuai dengan saran Dijen Permasyarakatan untuk bisa suplai dapur.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
4: penebas
3: ya, Pak?
4: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
3: Potensine saka ngendi?
4: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Mitra Buana, lanjut lagi masih di info pagi dari 94,7 Buana Asri FM, masih bersama Sadu di sini. Mitra Buana, seekor kera liar menggegerkan warga di Dukuh Giri Roto, Desa Giri Margo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen karena masuk ke dalam rumah. Primata tersebut sempat merusak perabotan sehingga membuat penghuni rumah panik. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Sragen, Tommy S. Haryanto, menjelaskan peristiwa tersebut menimpa rumah milik Wahyu Rahmat yang dilaporkan pada Rabu 3 Juni 2026 pagi sekitar pukul 10:30. Melihat ada hewan liar yang mengamuk dan mengacak-acak isi kamar, Wahyu beserta keluarganya langsung panik. Pemilik rumah sempat khawatir keselamatan keluarganya terancam. Kemudian Wahyu menghubungi seorang relawan asal Gemolong, Sukino, yang langsung meneruskan laporan tersebut ke Pos Damkar Gemolong, Kabupaten Sragen. Mendapat laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan evakuasi non-pemadaman. Beruntung petugas yang sudah terlatih berhasil mengamankan kera liar tersebut tanpa kendala berarti. Proses evakuasi berlangsung cukup singkat, meski sempat menimbulkan kerusakan material di dalam rumah dan membuat shock pemilik rumah. Dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Selanjutnya kera tersebut juga langsung diambil oleh tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
3: yo,
2: Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Aku jadi tak tahu malu. Semua yang benar ku anggap semu.
1: Ya, betul Buana, kita akhiri di segelera info pagi dari 94,7 Buana Asra FM Jumat 5 Juni 2026. Makasih Hatan Cina dan kebersamaan. Selamat pagi buat semuanya. Tetap semangat dan yuk.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen, dan untuk selanjutnya segera bisa kita dengarkan Mimbar Agama Islam, dan kali ini bersama Bapak Eko Puji Hartono SAG, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Sragen. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu fil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mampu beraktivitas dalam kebaikan, yaitu mengikuti acara Mimbar Agama Islam di Radio Buana Asri FM Kabupaten Sragen sebagai salah satu bentuk dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita keimanan, keislaman, dan memberikan kepada kita kesehatan dan berbagai macam nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua. Untuk itu, sebagai bukti rasa syukur kita kepadanya, marilah kita semua senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan mengambil tema, yaitu menjadi pribadi yang menggembirakan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan, "An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayyul Islam afdalu? Qala man salimal muslimuna min lisani iyatihi." Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayyul islami afdalu, Islam manakah yang paling utama? Qala, Rasulullah jawab, man salima, barang siapa yang kaum muslimin itu selamat, al-muslimuna minan lisani wa yadi, yaitu selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah rahimakumullah, maksud daripada hadis di atas yaitu bahwa seorang muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisannya berupa perkataan ataupun melalui tindakannya, perbuatannya, yaitu melalui tangan.

Muslim yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah merugikan orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak membuat kecewa orang lain. Bahkan sebaliknya, seorang Muslim yang utama itu adalah Muslim yang justru memberi manfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Orang yang memberi manfaat kepada sesamanya. Bahkan yang lebih utama lagi, yaitu dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yaitu An ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna habbal a'mali ila Allah ba'dal fara'id idkhalu sururi ala al-muslim. Rawahu Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah yaitu menggembirakan, memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Dengar radio Buana Asri yang dirahmati Allah, membuat gembira kepada orang lain bisa dengan cara yaitu mau mendengarkan dengan seksama pembicaraan orang lain, mau mendengarkan dengan seksama pembicaraan orang yang kita ajak untuk berbicara, yaitu dengan berbicara dengan perkataan yang menyenangkan, senantiasa bersikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri. Dan yang paling penting adalah menghormati hak-hak orang lain. Dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini ada beberapa keuntungan bagi orang yang bisa membuat gembira kepada orang lain. Keuntungan yang pertama adalah bahwa orang yang mampu membuat gembira orang lain adalah akan diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akhbirukum biman tahrumu alaihi nar qalu bala ya Rasulullah qala kullu hayyin layyin qarib sahal. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharapkan neraka baginya, wahai para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, kullu hayyin layyin qarib sahal. Orang yang diharapkan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qarib dan sahal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Jamaah rahimakumullah, pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah. Golongan yang pertama yang haram disentuh api neraka tadi yaitu hayyin. Hayyin yaitu adalah orang yang tidak suka memaki, tidak mudah untuk melaknat orang lain, tidak mudah marah, tidak gerasah gerusuh. Orang ini memiliki sikap yang wibawa. Orang yang memiliki kewibawaan. Dan lain sebagainya. Dari sifat hayyin ini, kita dapat melihat ciri-cirinya. Yaitu antara lain, orang yang memiliki sifat hayyin, yaitu yang pertama adalah dalam pengendalian emosi, dia mengendalikan emosi dengan baik. Tidak mudah tersulut amarah. Tidak labil saat ia menghadapi masalah. Kemudian ciri yang kedua yaitu pertimbangan yang matang dalam setiap tindakan. Yaitu tidak terburu-buru, tidak gerusah-gerusuh dalam berbuat, dalam tindakan, dan bertindak menyimpulkan sesuatu berita atau fitnah itu dengan bijak. Yang selanjutnya adalah ciri hayyin berikutnya yaitu lisannya akan selalu terjaga. Yaitu terhindar dari kebiasaan melaknat orang lain. Terhindar dari sifat memaki. Tidak menyakiti perasaan orang lain. Jamaah rahimakumullah, pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah. Kemudian golongan yang kedua tadi yaitu lain. Orang yang memiliki sifat lain adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama umat manusia. Dia selalu lembut, santun baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Tidak suka memaksakan pendapatnya ketika ia di dalam forum diskusi atau lain sebagainya. Secara bahasa, lain ini juga bisa berarti lembut, lunak atau lentur. Kemudian kalau dalam konteks Al-Quran, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pelafalan huruf waw dan ya sukun yang keluar dengan sangat lembut, tanpa tekanan ataupun hentakan di lidah. Jamaah rahimakumullah. Sifat yang selanjutnya yaitu karib, yaitu orang yang akrab, ramah, dan mudah diajak bicara. Senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Dan sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam. Sangat mudah diajak untuk berteman dan suka menyambung tali silaturahmi. Ini adalah sifat karib. Dalam Islam, sifat karib adalah kepribadian yang hangat, ramah, supel dan mudah bergaul. Enak diajak ngomong, enak diajak berbicara, diajak berdiskusi, dan lain sebagainya. Orang dengan sifat seperti ini sangatlah menyenangkan untuk diajak bicara. Tidak membuat orang lain itu canggung. Dan kehadirannya pun selalu memberikan kenyamanan jika diharapkan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis di atas tadi. Jamaah rahimakumullah. Sifat yang keempat yaitu yang dijauhkan dari api neraka yaitu yang keempat,
sifat sahal, yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, orang yang suka menolong, dan orang yang selalu punya solusi ketika dihadapkan dalam satu permasalahan. Selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Orang yang memiliki sifat sahal ini adalah sangat digandrungi oleh orang-orang yang memiliki sikap-sikap yang penuh dengan permasalahan, sehingga dia mampu memberikan solusi terhadap permasalahan. Oleh karena itu, orang yang ketika memiliki persoalan itu akan senang sekali dengan orang yang memiliki sifat sahel. Dalam ajaran Islam, sifat sahel adalah sikap yang mudah, sederhana, dan tidak mempersulit sesuatu. Dan selalu berusaha memberikan solusi ketika berhadapan dengan suatu permasalahan. Karakter ini merujuk pada seorang yang tidak berbelit-belit dan menyenangkan untuk diajak berinteraksi karena selalu berorientasi pada suatu kemudahan, tapi dengan cara yang benar. Sehingga Nabi memberikan kriteria bahwa orang yang memiliki sifat sahal ini termasuk orang yang diharapkan untuk tersentuh api neraka. Jamaah pendengar radio Bana Asri yang dirahmati Allah, kembali kepada keuntungan orang yang suka memberikan kegembiraan kepada orang lain. Yang kedua yaitu Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, meringankan segala urusannya di dunia dan di akhirat, serta senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Manafsan an mu'min kurbatan min kurbatin dunia, nafsan nafsallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumal kiamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan orang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat nanti. Yang kedua, wa man yasara 'alal mu'assiri yasallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, wa man satara Allah musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahi fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar radio Buana Asri yang dirahmati Allah, itulah beberapa keuntungan bagi orang yang mampu menggembirakan dan membuat orang lain itu bahagia, senang, gembira. Yaitu ada dua. Yang
pertama adalah akan diharamkan dari api neraka, akan dijauhkan dari api neraka, dan yang kedua adalah Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat nanti dan meringankan segala urusannya di dunia dan di akhirat, serta senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Infitar ayat 9, ayat 19, yaitu yaum bismillahirrahmanirrahim yauma la tamliku nafsan lan nafsi syai'aw wal amru yauma idzah. Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Infitar ayat 19. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan kali ini kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk menjadi pribadi yang menggembirakan, yaitu pribadi yang hayin, pribadi yang layin, pribadi yang karib, dan pribadi yang sahal. Sehingga dimanapun kita berpijak akan selalu membawa pesan damai lagi menggembirakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa waryukna tiba'a wa arina al-batila batila waryukna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
3: Apa sih idenya?
2: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
3: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
2: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
3: Kenapa? Nggak ke Bank Jateng saja. Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
2: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
4: penebas
3: ya, Pak?
4: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
3: Potensine saka ngendi?
4: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa
1: piye? Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Dan Anda pun juga bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga di live streaming di www.lpplbuanaasriseragen.com. Dan Anda juga dapat menyaksikan melalui channel YouTube kami, Buana Asri TV, serta dapat menyaksikan melalui live IG di @lpplbuanaasri. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah program pendidikan yang menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Program yang digagas pemerintah melalui Kementerian Sosial ini hadir untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang rentan putus sekolah maupun yang berasal dari keluarga miskin dengan tujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Sekolah ini juga dilengkapi konsep pendidikan bersama untuk berasrama dan juga pembentukan karakter. Nah, untuk membahas lebih lanjut dan mengenai program ini, telah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan informasi dan penjelasan secara lengkap. Baik Mitra Buana, telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini dan kita akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita berbincang-bincang bersama beliau. Selamat pagi
1: Ibu. Pagi Mbak Indah ya, dan segenap pendengar Mitra Buana Asri ya, dimanapun berada. Sehat ya Mbak?
0: Amin, atas doanya Ibu. Baik, kali ini bersama Ibu Dr. Anda Yuniarti MH selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Terima kasih atas kehadirannya.
1: Maaf ya.
0: Tunggu Bunda.
1: Selalu kemarin ya beberapa kali pending karena kebetulan berbarengan.
0: Iya, dan hari ini akhirnya bisa berjumpa bersama.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Yuni.
1: Terima kasih.
0: Baik, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita langsung saja untuk menuju ke pertanyaan yang pertama mengenai Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Nah, Ibu Yuni bisa dijelaskan nih apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, sementara apa sih tujuan utama program Sekolah Rakyat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sendiri? Monggo bisa dijelaskan Ibu Yuni.
1: Terima kasih Mbak Indah bahwa alhamdulillah Sragen ini ditunjuk sebagai salah satu lokasi untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. Yang seperti tadi penjelasan Mbak Indah sampaikan bahwa sekolah rakyat ini adalah gagasan dari Bapak Presiden yang mana kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial. Dan waktu itu kami mendampingi Bapak Bupati mendapatkan arahan seperti itu dari Presiden dan alhamdulillah Pak Bupati dan juga Kabupaten Sragen apa itu istilahnya mengambil kesempatan ini secepat mungkin karena arahan dari Bapak Presiden siapa daerah yang bisa mempersiapkan lahan minimal ya 6 hektar itu dipersilahkan untuk apa ini mengajukan mengajukan atau usulan. Nah, untuk bisa sampai tahap saat ini yang mana pembangunannya alhamdulillah saat ini di Desa Mondoan, Kecamatan di Desa Kedawung, Kecamatan Mondoan sudah mencapai 85% untuk pembangunannya. Itu melalui drama, Mbak. Khususnya dalam penunjukan tempat, penentuan lokasi karena itu kan tim survei dari beberapa pusat kementerian ya. Yang pertama lokasinya kita ajukan di lingkungan Kelurahan Karang Tengah. Yang pertama tidak lokasi disetujui tengah, ya, karena di atasnya ada sutet. Kemudian ini ada ini, ada ini, kok ini juga sebenarnya sebenarnya lokasi sudah kuning, status kuning, tapi kok padinya apa ini?
0: Masih ada terkendala juga.
1: Kok subur gitu. Lah, tim kemudian menyarankan untuk mencari tempat. Lah, seperti arahan Bapak Presiden bahwa silahkan daerah yang memiliki tadi tanah kemudian untuk mengajukan usulan. Adapun tujuan dari ini apa itu penyelenggaraan sekolah

0: rakyat ini seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia itu memiliki visi ke depan tahun 2045 itu untuk mewujudkan Indonesia emas. Nah, itu tentunya membutuhkan beberapa ini ya potensi ya. Salah satunya bagaimana nanti ke depan estafet kepemimpinan, estafet pengelolaan negara ini memerlukan generasi muda yang tentunya yang handal, yang berkualitas, yang berkarakter. Nah, kesempatan ini tidak hanya tentunya diberikan pada orang yang saat ini secara mungkin sosial ekonomi mampu ya, dengan bersekolah di sekolah umum ataupun sekolah yang berbasis apa-apa seperti itu ya. Sekarang kan banyak ya. Nah, untuk itu ini Bapak Presiden itu ingin masyarakat yang dapat dikategorikan tidak mampu atau miskin itu juga bisa berpartisipasi ya, karena pemerintah juga apa itu juga melihat bahwa sebenarnya ada potensi-potensi emas yang bisa digali, dikembangkan anak-anak yang meskipun secara sosial ekonomi
1: agak
0: ya mampu. Seperti itu, makanya ini tadi sekolah rakyat diselenggarakan dengan fasilitas yang
1: luar biasa,
0: bisa dikatakan mewah ya,
1: iya.
0: Ya seperti itu, dan fasilitas komplit ya, dari seragam gratis 8 setel, makan 3 kali, snack 2 kali,
1: kemudian terus fasilitas di kelasnya
0: iya, mewah, super mewah ya seperti itu ya. Harapannya itu, selain itu juga memutus rantai kemiskinan. Ya. Jadi dengan pendidikan ini diharapkan itu tadi ada potensi-potensi ini agar nanti si anak bisa berkembang, tidak hanya lulus SMP, SMA atau bahkan putus sekolah,
1: ya,
0: tapi bisa terpus, terdorong.
1: Ada ya kemampuan, tapi kadang biaya yang
0: ya, mendukung seperti ya, itu. Ya. Ya, ya.
1: Akhirnya putus dan akhirnya dengan adanya sekolah rakyat ini bisa lebih itu untuk
0: tergali
1: lagi ya potensinya.
0: Ya. Dan istimewanya sekali, jadi perhatian tidak hanya di anak siswa, tapi juga orang tua. Jadi orang tua itu seperti contoh. Ini sekolah rintisan yang sudah kita selenggarakan tahun 2000 untuk PPDP 2005-2006 di Jalan Kartini 60 itu kan kita sudah menyelenggarakan untuk jenjang SMP 1 rombel, SMA 2 rombel, 1 rombel juga, jadi masing-masing rombel 25 anak. Itu kan orang tuanya juga kita asesmen, ya kebutuhan apa untuk mendorong ya perekonomian keluarga. Ada yang mendapat bantuan modal kambing, ada yang untuk apa itu peralatan produksi tahu karena memang dia sudah punya embrio ya, usaha itu.
1: Ya.
0: Ada yang kita berikan renovasi rumah tidak ada huni seperti itu.
1: Jadi tidak hanya anak saja
0: iya,
1: yang
0: iya. Makanya ini kan kesempatan yang luar biasa sekali bagi anak-anak kita khususnya di Sragen ini untuk nanti mau sekolah di sekolah rakyat seperti itu.
1: Terima kasih Ibu. Jadi ini bisa dimanfaatkan buat anak-anak baik di wilayah Sragen dan sekitarnya
0: yang sekitarnya
1: untuk lebih menunjukkan kembali pendidikannya. Ini bisa mendaftar di sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen yang memang untuk perintisan awal di Jalan Kartini ya, itu sudah ada SMP 1 rombel.
0: Iya, SMA-nya 1 rombel.
1: Nah, itu nanti rencana juga
0: kita gabung ke sana.
1: Nah, selanjutnya Bu, di sini siapa saja sih yang menjadi sasaran utamanya untuk penerimaan peserta didik di sekolah rakyat tersebut.
0: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi apa itu? Fasilitas ini disediakan diprioritaskan untuk keluarga yang kurang miskin mampu atau tidak mampu desil 1 sampai 2. Jadi gini Mbak, dengan Inpres 4 tahun 2025 dalam hal penanganan kemiskinan itu ada DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Jadi di DTSN itu kan terbagi tingkat kesejahteraan masyarakat dari 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 5 itu di kategori masyarakat yang masih membutuhkan penanganan sosial. Mm-hmm. Kalau 6 kesekian sudah dianggap
1: mandiri.
0: Ya, sejahtera ya, seperti itu. Nggih. Mungkin kalau Mbak Indah itu sudah desil 9 atau 10 gitu. Insyaallah seperti itu.
1: Insyaallah itu. Nah,
0: ini. Jadi salah satu persyaratan itu adalah masyarakat pada kategori desil 1 sampai 2. Ya. Jadi berbeda dengan sekolah ya, reguler ya, dalam kita penerimaan siswa sekolah rakyat ini dengan istilah penjangkauan, bukan pendaftaran.
1: Ya,
0: jadi kalau
1: sekolah
0: reguler kan mendaftar gitu,
1: ya.
0: Itu penjangkauan. Jadi kami punya database data sen tadi yang desil 1 sampai 2. Kemudian juga kami menggunakan data anak putus sekolah. Nah, itulah yang menjadi sasaran utama kita untuk menjaring siswa. Gitu.
1: Jadi dari dinas sosial sendiri itu sudah terdata semua ya, komplit ya
0: untuk
1: desil satu.
0: Hanya saja kan kita pilih lagi ini yang punyai anak yang putus sekolah atau keluarga tersebut berpotensi anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Nah, itu jadi tim kami, teman-teman PKH itu asesmen mendatangi.
1: Iya.
0: Iya, di rumahnya. Jadi setiap calon siswa itu didatangi, didata satu persatu teman-teman.
1: Jadi dari tim dinas sosial PKH tadi itu per kecamatan kan sudah ada ya.
0: Ada, heeh. Kemudian
1: mendatangi lokasi yang memang anak itu putus sekolah.
0: Iya, putus sekolah atau ada yang berpotensi tidak bisa melanjutkan sekolah berikutnya, seperti itu. Jadi yang pertama dilihat desilnya dulu, dicek di desil berapa gitu. Desil 1, 2, aman. Ya, hanya saja dimungkinkan itu ada yang desil di luar 2 tapi kondisi secara real itu layak untuk dimasukkan. Di data lah seperti itu, maka itu pun secara aturan bisa ya. Jadi setelah itu, setelah didata kemudian dimasukkan ke sistemnya Kemensos, yaitu setara khusus untuk penjangkauan ini, nanti dimasukkan sistem. Nah, itu jadi nanti setelah penjangkauan nanti akan dilaksanakan pleno. Ya, karena harus ini, karena kalau kuotanya itu kan kalau SD 3 rombel, 1 rombel 30 anak.
1: SD.
0: SMP juga seperti itu. SMA juga seperti itu. Jadi masing-masing tingkat pendidikan itu kita menerima 90. 90. Nah, sementara hasil jangkauan yang sudah kita berjalan ini SMA ada 123 calon siswa.
1: Calon siswa lebih ibu ya.
0: Iya. Kemudian SMP 104. Nah, ini yang agak prihatin itu SD hanya 5. Iya, nanti kenapa nanti bisa kita jelaskan. Ya. Kenapa itu? Itu. Jadi kan artinya karena kebutuhannya 90 terus kan nanti plus sisa. 10 untuk cadangan, berarti kan masih ada sisa. Yaitu nanti makanya nanti kita akan menyelenggarakan pleno. Pleno yang dihadiri Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten, kemudian Dinsos Provinsi maupun Kabupaten, BPS dan juga teman-teman PKH yang mempunyai pendampingan itu, untuk nanti kita lihat bersama-sama, kita ranking.
1: Tetap ada itu ya, tetap pengambilannya tetap 90.
0: Iya.
1: Dicek kembali.
0: Iya.
1: Mana
0: nanti.
1: Pas
0: iya. Nanti secara terbuka, profil itu dimunculkan di TV World gitu. Oh seperti ini, seperti. Jadi untuk pertimbangan jangan sampai nanti salah sasaran. Seperti itu.
1: Jadi benar-benar teliti sih ya.
0: Dari
1: dinas kerjasama dengan PKH dan juga sendiri.
0: Iya, seperti itu.
1: Ternyata dari minat anak-anak SMA SMP cukup banyak. Dan itu tidak hanya lingkup Kabupaten Sragen satu. Iya.
0: Ya, Sragen, Bu. Ya, kebetulan ada yang dari Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, ya. Termasuk yang di Rintisan juga seperti itu. Jadi kita tidak menutup diri ini hanya untuk Sragen, enggak. Ini untuk Indonesia. Seperti itu.
1: Jadi dari luar Sragen pun juga bisa.
0: Iya, iya.
1: SR Sragen juga.
0: Iya,
1: iya. Iya. Nah, jadi itu ya untuk Mitra Buana dan pendengar, baik yang ada di Kota Sragen maupun juga di luar Kota Sragen yang berminat ataupun ingin kembali melanjutkan pendidikan, itu bisa langsung mendaftar juga ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Untuk saat ini, Bu,
0: sudah tutup. Sudah tutup.
1: Iya. Tanggal 31
0: kan. Iya, 31 ini Mei. Iya.
1: Tanggal 1 kemarin ini. Mm-mm.
0: Tapi mungkin bisa siap-siap untuk tahun ajaran baru.
1: Iya. Iya. PPDB-nya berakhir tanggal 31 Mei.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oh, yeah.
1: Jadi nanti yang belum, jadi untuk tahun depan
0: nanti yeah.
1: bisa yeah. mengikuti. Jadi yeah. nanti untuk tahun depan sudah dipindah langsung ke Mondokan
0: berarti. Iya, yeah. heeh. Jadi nanti insya Allah Juli Agustus kita boyongan ke sana.
1: Iya, iya. Nah, karena ini sudah 85% ya, Bu,
0: yang
1: terjadi. Iya, iya. Nah, kemudian untuk konsep pendidikannya, Bu,
0: yeah.
1: di Sekolah Rakyat, ya, ini bagaimana untuk konsepnya?
0: Yeah.
1: Monggo bisa dijelaskan.
0: Iya, yeah. jadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa Sekolah Rakyat nanti diharapkan akan di sana akan apa itu outputnya atau keluarannya siswa nanti kan selain akademik yeah. itu pasti juga karakter buildingnya. Ya, makanya sistemnya boarding asrama ya. Karena dengan asrama ini kan segala satunya diatur ya dari bangun tidur
1: ya.
0: Iya ya. Dari bangun tidur harus apa itu sholat berjamaah kalau yang muslim kalau yang non muslim harus berdu apa sembahyangan kemudian senam mandi sarapan belajar istirahat
1: waktunya untuk bermain juga ada ya.
0: Iya. Heeh, kalau iya, iya, karena ada sarana olahraga gitu. Mainnya olahraga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Olahraga.
0: Iya, betul gitu.
1: Nah, kalau gitu, Bu, kan ini berasrama.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, dari pihak keluarga sendiri yang ingin mengunjungi, apakah diperbolehkan?
0: Iya, bisa. Jadi tetap komunikasi keluarga tetap berjalan. Ya lancar aja ya. Misalnya kalau akhir pekan bisa mengunjungi, tapi dibatasi jamnya. Ya, kemudian apa ini? Liburan juga bisa pulang, ada jadwal pulang.
1: Jadwal pulang ya.
0: Ya. Ya, kemudian kita juga membentuk grup WA grup keluarga.
1: Keluarga.
0: Ya, jadi kalau ini seperti itu ya. Anaknya menanyakan anaknya, anak lo pripun, Bu? Sehat? Lara napa mboten? Seperti itu. Dan juga teman-teman di SR juga menginfokan hari ini kegiatannya ini seperti itu.
1: Jadi
0: ya, kita kok terus PH asrama terus ini enggak.
1: Ya. Iya, so gitu. Iya. Jadi enggak was-was ya.
0: Iya,
1: gimana sih kondisi anak saya? Apakah bisa mengikuti?
0: Iya.
1: Nurut enggaknya?
0: Ya, itu. Heeh, iya. Iya, betul dengan di grup itu misal Bu si Aki rodok ini jing ben yang pas besukan tulung dikandani melu ngandani nggih lah seperti itu.
1: Jadi ada kerjasama.
0: Iya, heeh. Iya, betul ya. Betul Mbak Indah.
1: Yang tahu sepenuhnya
0: karakter anak itu kan
1: dari orang tua.
0: Betul kalau ya.
1: Kalau di sekolah kan juga ketemu
0: tapi iya,
1: juga
0: iya,
1: jadi ada harus dorongan dari orang tua juga ya Bu.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi selain akademik juga
0: tadi iya. Karakter building. Makanya ketika MPLS dulu kita gandeng dengan kepolisian dengan apa TNI ini untuk ini. Terus anak-anak
1: gitu,
0: iya. Iya, PBB iya. Kemudian diajak apa ke 408 itu climbing apa-apa. Iya.
1: Menarik juga.
0: Iya. Dan itu jadi karakter buildingnya itu ini. Jadi kadang maaf ini nyangkut yang SD ya. Yeah. Kenapa SD itu kok
1: peminatnya sedikit?
0: Itu karena ada rasa dari orang tua itu, untuk mengikhlaskan anaknya
1: masuk ke
0: ya karena itu. Merasa masih kecil. Gitu loh. Jadi ada hambatan itu orang tua yeah. belum tega melepas anaknya untuk diasramakan. Banyak yang tanya, Bu, terutama wilayah Mondokan itu, Bu, anu kulo purun anak saya biar tapi mungkin santen kalau jemput pripun. Oh, enggak bisa.
1: Karena sudah prosedur.
0: Iya, karena itu tadi tujuannya tidak hanya apa ini menggembleng akademisinya, tapi juga karakter building ya. Kalau di asrama kan itu tadi semuanya kan diatur, dilatih untuk tertib, disiplin gitu ya.
1: Lebih mandiri juga.
0: Iya, lebih mandiri seperti itu. Tapi kalau pulang lah nanti udah
1: beda lagi, Bu.
0: Ada pengaruh-pengaruh baru.
1: Iya,
0: itu yang dirasa tidak efektif. Maka boarding itu wajib hukumnya bagi casis yang mau sekolah di SR. Tidak bisa ditawar artinya seperti itu.
1: Sebenarnya
0: gitu, Mbak.
1: Sih kalau dari SD, kalau masuk asrama tuh sebenarnya juga malah melatih mental juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Jadi bisa kemandirian yang awalnya masih merengek.
0: Iya,
1: dengan orang tua dan adanya masuk ke sekolah.
0: Iya. Iya.
1: Lebih percaya diri juga pastinya,
0: kan sebenarnya di SR itu, di asrama itu kan juga selain diasuh guru itu kan juga ada wali asrama, wali murid yang menghandle satu wali murid itu 10 anak. Iya, jadi seperti orang tua sendiri gitu loh, sebenarnya seperti itu.
1: Kalau ada apa ya bisa langsung ke.
0: Iya, dan kita meskipun ini sudah ditutup untuk PPDB-nya, tapi untuk SD ini masih kita dibuka. Bahkan multi entry, artinya bahwa kalau ada calon siswa kelas berapapun, tidak harus dari kelas 1. Misalnya kelas 5, kelas 4 mau daftar, masih kita terima.
1: Jadi kalau untuk SD masih bisa menerima.
0: Karena
1: memang untuk kuota juga masih ada yang masuk baru 5 ya.
0: Iya, seperti itu. Harapannya ya kita berikan keleluasaan, siapa tahu nanti dengan melihat bangunan sekolah rakyat yang 6 hektar loh ya. 6 hektar. Di sana komplit. Ada ruang sekolah, pasti laboratorium komplit. Tempat beribadah komplit, olahraga, mini soccer, basket.
1: Jadi kita juga melingkupi ke basket.
0: Iya, mini soccer ya, dan sebagainya, voli. Ya harapannya nanti istilahnya meskipun hari ini sampai hari ini peminat SD itu masih jauh itu kami dan teman-teman sepakat masih harus terus berjuang ngerayu
1: ngerayu orang tuanya
0: rayu siswa rayu seperti itu jadi barangkali dengan nanti sudah selesainya bangunan ini ternyata bagus mewah dan ini apa itu masa depan lebih terarah gitu karena dalam sistem nanti dalam apa ini
1: sistem pendidikannya
0: itu nanti kan ada di NA Thailand jadi apa kui si siswa itu nanti akan dites talentnya gitu loh di NA Thailand jadi nanti diarahkan kemana setelah lulus SMA mau kuliah misalnya jurusan apa sesuai dengan hasil tesnya itu kalau kerja mungkin di bidang apa gitu jadi sebenarnya tidak berhenti pada pendidikan saja. Tapi
1: iya,
0: insya Allah ya masih dalam arahan gitu.
1: Iya, terintegrasi 78
0: bagian ya.
1: Nah, itulah untuk Mitra Buana. Jadi kalau untuk SMA dan SMP itu sudah penutupan untuk PPDB-nya, tetapi kalau untuk SD dari sekolah rakyat terintegrasi ini masih membuka. Jadi bagi warga masyarakat Sragi dan sekitarnya, silahkan yang memiliki putra putri ya yang berpendidikan SD bisa untuk mendaftarkan ke sekolah rakyat. Nah, untuk mendaftarkan melalui mana, Bu? Itu langsung ke dinas sosial atau
0: bisa,
1: ke sekolah?
0: Bisa ke dinas sosial atau ke UPTPK atau bisa langsung ke sekolah atau ke Pak Lurah atau pendamping PKH atau TKSK maupun Pak Camat. Jadi semua lini kita libatkan.
1: Gitu. Luar biasa sekali.
0: Termasuk di flyer yang kita sebarkan, kita post itu kan juga ada kontak personnya gitu ya.
1: Gitu ya, Bu. Nah, itulah untuk Mitra informasi bahwa untuk SMA ini sudah ada yang masuk 123, yeah, sementara untuk SMP ada 104, yeah, dan SD masih 5.
0: Yeah.
1: Nah, itulah informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Nah, sejauh ini Bu, bagaimana untuk respon masyarakat sendiri Bu terhadap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ini?
0: Jadi alhamdulillah responnya bagus. Ini tadi terbukti dari ini jumlah sudah masuk sana. Seperti itu, dan kebetulan juga untuk lokasinya kan di Mondokan ya, Lor Gawan istilahnya. Seperti itu, jadi keberadaan sekolah rakyat ini juga disambut baik oleh masyarakat. Yang pertama Sragen terpilih untuk istilahnya lokasinya terpilih untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. Yang kedua, nanti kalau sudah berjalan maksimal, itu nanti kan yang ada di sana itu ada seribuan personil, dari murid, dari guru, tendiknya lah, dan sistemnya kan makan di dalam asrama kan, artinya untuk kebutuhan MBG-nya itu kan dari SR. Nah, otomatis kan nanti belanja untuk kebutuhan anak-anak itu kan ya, dari sekitarnya. Nah, harapannya ada multiplier efeknya di bidang ekonomi ya, yang jual telur mesti ya payu, yang punya ternak ayam untuk itu tadi ngopeni seribunan.
1: Karena kan sehari juga 3 kali.
0: 3 kali, snacknya 2 kali.
1: Iya.
0: Wah, udah luar biasa.
1: Juga bisa menemukan perekonomian di sekitar Mondokan ya Ibu.
0: Harapannya seperti itu. Jadi nanti pinter-pinternya masyarakat untuk menangkap peluang ini seperti itu.
1: Karena di daerah sekitar Lor Bengawan tadi, antara Bengawan itu kan biasanya juga banyak warga yang telah membuat apa ya, memiliki ternak tersendiri, kemudian perkebunan sayur, harus bisa dimanfaatkan peluang itu
0: besar loh itu. Masak segitu banyak, makanya salah satu tendik tenaga pendidiknya, jadi untuk tendiknya tenaga pendidiknya itu kan ada wali murid, wali asrama, cleaning service, kemudian tukang masak lah, itu nanti yang juru masaknya nanti menyediakan
1: segitu menu.
0: Iya, seperti itu. Tapi juga kalau sudah maksimal ya, artinya kan nanti kelas SD itu kelas 1 sampai 7, 6 ya, 6. Nanti kelas SMP ya. Kelas 1 sampai 2, 3, SMA juga seperti itu, ya. Jadi multiplier efeknya diharapkan dari sisi ekonomi seperti itu. Kemudian juga kemarin respon di medsos tuh bagus, wah aku pangling orang yang luar, yang apa, merantau ya?
1: Pulang ke Mondokan.
0: Enak, bangunan kaya ngono tiba-tiba seperti itu.
1: Jadi warga Mondokan juga merasa bangga loh.
0: Iya, iya.
1: Jadi daerahnya bisa dijadikan sekolah integrasi ya Bu ya.
0: Waktu itu Pak Lurahnya, wah ndonga terus, muga-muga nggih Bu, muga-muga mungkin kepilih nggih mriki. Ya ya Pak. Benar itu. Iya, waktu kita ajak mendampingi surveyornya dari Kementerian PU waktu itu, Pak Lurahnya, muga-muga nggih Bu mriki di ACC seperti itu. Ya, alhamdulillah.
1: Ya, karena sudah beberapa kali cek-cek lokasi.
0: Iya, itu ternyata mental
1: semua. Iya. Dapatnya di
0: Mondokan. Iya. Iya, betul.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Yuni yang cukup luar biasa sekali ya, dari berbagai fasilitas yang ada, kemudian juga beberapa peminat dari warga masyarakat yang ingin masuk ke sekolah rakyat sendiri. Yang pasti nanti ada kesan lebih lanjut dalam pembahasan pada tema Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, upaya memutus rantai kemiskinan dan mempersiapkan generasi handal. Kita akan break dulu, nanti kita akan berlanjut lagi di Aspirasi Sukawati bersama Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita kembali lagi masih dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati bersama Dinas Sosial Kabupaten Sragen dengan tema Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, upaya memutus rantai kemiskinan dan mempersiapkan generasi handal. Dan kali ini masih bersama Ibu Yuniarti. Nah, kita masih membahas nih Bu, tadi kan sudah dijelaskan beberapa fasilitas yang ada, kemudian juga tadi manfaatnya, kemudian tujuan dari sekolah rakyat sendiri. Nah, kali ini bisa dijelaskan Ibu untuk time schedule penerimaan kasus RRT 78 Sragen itu seperti apa Ibu?
1: Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan teman-teman dari Buana Asring ya, yang kemarin dengan gencar juga mensosialisasikan ya apa ini
0: untuk sekolah rakyat
1: ini. Terima kasih sekali ya. Jadi
0: Ibu,
1: memang kita apa ini, kita minta bantuan semua unsur ya. Sosialisasi termasuk kami kan posting flyer-flyer itu dan alhamdulillah untuk apa ini penjangkauan kemarin kita tutup pada tanggal 31 Mei. Jadi untuk ke depan selanjutnya penjangkauan, jadi setelah apa ini kita informasikan itu nanti kan ditindaklanjuti dengan penjangkauan. Penjangkauan yang saya maksudkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman PKH itu akan mendatangi casis calon siswa untuk melihat kondisi real ya dari keluarga yang dimaksud. Setelah lihat desil 1 sampai 2 ya, kemudian kondisi rumah, jadi rumah itu juga difoto ya, termasuk wawancara dengan orang tua. Dan yang pasti juga melihat seberapa jauh keinginan siswa dan mungkin saja itu melalui flyer atau sosialisasi kami kan belum punya gambaran yang komplit ya. Ternyata nanti kan di ini dengan
0: langsung
1: asesmen ya, itu teman-teman PKH kan bisa menjelaskan oh seperti ini, tapi ibu harus mengikhlaskan anaknya nanti untuk harus berasrama, di asrama seperti ini lah, itu seperti itu sambil melihat mungkin permasalahan dari keluarga. Jadi pengalaman yang kemarin itu kan ternyata luar biasa sekali. Jadi setiap siswa itu mempunyai latar belakang sosial ekonomi masing-masing dengan segala problematikanya, dan itu juga akan menjadi catatan kami setelah siswa nanti kita didik. Jadi setiap guru, setiap wali murid, setiap wali asrama, wali murid itu punya catatan, anak ini latar belakang keluarganya seperti ini.
0: Jadi setiap anak memang berbeda-beda.
1: Jadi
0: sudah ada catatannya tersendiri.
1: Jadi penjangkauan itu kita jadwalkan bulan Mei, minggu pertama sampai nanti Juni. Bulan keempat, minggu keempat. Juni. Itu asesmen. Kalau asesmen selesai, sudah terkumpul hasil asesmen, kita plenokan seperti yang tadi saya sampaikan, nanti dipaparkan satu-satu kita lihat untuk perenggingan untuk nanti kita lihat apa itu.
0: Mana
1: kita ambil
0: ya
1: 90 untuk semua jenjang plus 10% sebagai cadangan. Nah, kemudian nanti minggu keempat juga bulan Juni kita adakan penetapan dan pengumuman. Nah, penetapan ini nanti menggunakan SK Bupati. SK Bupati, dan kita kirim ke Kementerian Sosial. Kemudian untuk selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan. Jadi kesehatan tetap anak itu juga sejak awal dipantau, dilihat. Itu akan kita laksanakan minggu pertama dan sampai minggu kedua bulan Juli. Dan terakhir nanti minggu kedua Juli juga kita laksanakan registrasi ulang. Ya, seperti itu.
0: Jadi memang masih tahap seleksi juga, karena memang antusias dari SMP dan SMA tadi kan melebihi target, jadi masih ada tahap seleksi tadi tadi ya, Bu.
1: Tapi bukan seleksi tes, tapi
0: cuma untuk perenggingan tadi,
1: perenggingan
0: ya, terpilih.
1: Jadi nanti kan masing-masing teman-teman pendamping dari PKH itu mempertahankan, berargumentasi ketika mungkin anaknya, dampingannya misalnya kok terus agak terlempar, tapi dia bisa berargumentasi, nanti mungkin akan ada pertimbangan tim besar itu. Jadi memang berbeda ya dengan apa itu penerimaan sekolah reguler yang mana umumnya kan tes atau mungkin hasil apa itu?
0: Dari nilai itu ya,
1: nilai-nilai apa itu? Sekolah sebelumnya ya. Tapi kita pertimbangannya beda gitu.
0: Dari tadi ya. Ya, keluarga kurang mampu
1: ya, dan tidak
0: juga
1: mampu ya.
0: Tadi selain tadi sudah mendapatkan pendidikan, orang tuanya pun juga masih ada untuk penambahan modal seperti tadi diberikannya ternak ataupun bantuan yang lainnya gitu ya, Bu ya.
1: Wah, jadi, luar biasa. Jadi yang menjadi apa itu? Nanti standar di pleno itu tadi tidak mampu desil 1-2 atau miskin ekstrim seperti itu, dan kemudian kondisi ekonomi sosial ekonomi ya, termasuk sosial, problem sosial misalnya seperti ini ya, mungkin sama-sama dari tidak mampu desil 1-2 terus kemudian sisi ekonominya itu mungkin sama-sama sama-sama artinya ini. Tapi mungkin ini si anak korban bullying artinya. Nah itu akan menjadi pertimbangan. Jadi kasus-kasus tertentu itu
0: gimana juga.
1: Iya.
0: Mungkin lihat juga ya,
1: iya, kasusnya. Ini harus ditolong, ini harus diprioritaskan, itu menjadi pertimbangan kita. Ya, jadi sama-sama punya problem ini, tapi mungkin dia punya
0: problem yang
1: lebih.
0: Yang lain ya.
1: Ya itu justru kita ini.
0: Yang di itu ambil.
1: Iya, jadi pakai ini juga pakai hati.
0: Harus
1: itu seru. Tahun yang kemarin itu saya agendakan paling jam 9 sampai jam 12 selesai. Tapi kenyataannya sampai setengah tiga. Karena memang mungkin baru pertama kali kita melaksanakan pleno untuk calon siswa SR ini ya. Kemudian juga ternyata di dalamnya itu banyak pernik-pernik yang harus kita pertimbangkan, sehingga molor 2,5 jam.
0: Harus sangat teliti
1: ya seperti itu
0: prosesnya ya,
1: ya itu ikhtiar kita ya, sebagai bentuk ikhtiar kita seperti itu
0: ya Ibu. Terima kasih sekali lagi tadi untuk informasi time schedule penerimaan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Nah, apa sih Ibu peran dari pemerintah daerah sendiri dalam mendukung keberlangsungan sekolah rakyat di Sragen Ibu?
1: Jadi peran yang pertama menyediakan tanah untuk dihibahkan. Kemudian tadi mendorong masyarakat terutama yang miskin, yang tidak mampu itu mau untuk mendaftarkan diri. Jadi memang yang namanya masyarakat itu kan beda ya. Artinya maaf ya, kalau anak-anak yang pengen sekolah di sekolah tertentu reguler mesti atau unggulan seperti di Taruna Nusantara atau di apa itu pondok pesantren yang wah eksklusif itu kan justru mereka mempersiapkan diri fight gitu ya, biar caranya ketompo ya. Tapi berbeda dengan saudara-saudara kita itu, kita lah justru yang mendorong
0: untuk membantu
1: untuk malang rayu
0: biar mau masuk sekolah rakyat.
1: Itulah gitu. Peran kita pemerintah daerah itu piye
0: caranya untuk biar mau gabung ke sekolah rakyat.
1: Seperti itu, makanya beda gitu ya, guru tendiknya perlakuannya berbeda. Anak-anak ini seperti itu, makanya dan alhamdulillah termasuk apa itu ketika kita mengajukan ini lokasi itu kan untuk perizinan dari KPPR, PBG dan sebagainya itu kan kewenangan atau kewajiban dari pemerintah daerah. Makanya setelah kita ACC tanah itu oleh Kementerian PU dan Sosial, itu tugas kita adalah menyiapkan perizinan-perizinan. Nah, ini kan perannya dari Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Sekda, OPD terkait seperti BPKPD yang punya aset, DPU, Perkim, termasuk Dinas Perhubungan, ya, karena ada amdalalinya juga ya, Dinsos, ya, Dinas Kesehatan dan sebagainya. Jadi kita itu kompak gitu,
0: ya. Benar. Kerjasamanya luar biasa, ya, akhirnya bisa tercapai juga.
1: Iya, sehingga itu kan berkali-kali si, apa itu des-des gitu kan. Pak Sekda sendiri juga pernah rawuh beberapa tempat untuk meyakinkan bahwa Sragen siap seperti itu untuk menyelenggarakan atau ditempati
0: untuk setelah
1: iya seperti itu.
0: Ya, jadi memang tantangannya banyak sekali ya, apa aja ya Bu.
1: Tapi alhamdulillah begitu kita punya WG toh. Ini ada tim dari Kemenpu mau ini nih, monggo nanti merapat di ini nih, siap lho,
0: sansep Bu.
1: Makanya sampai hari ini alhamdulillah untuk capaian fisik itu di Jawa Tengah Sragen tertinggi.
0: Oh, luar ya, biasa
1: ya. Ya, moga-moga nanti selanjutnya lancar.
0: Amin Ibu. Nah Bu, ini yang terpenting Bu, kan kadang bersekolah kan perlunya ijazah ya Bu.
1: Iya, iya,
0: nah,
1: betul-betul.
0: Kadang kalau sekolah rakyat gimana ya nanti ijazahnya bisa dipakai enggak ya, ya untuk
1: cari kerja? Ini penyelenggaranya ya, Kemensos
0: ya.
1: Itu bagus banget pertanyaan bagus ini.
0: Kalau di Sragen gitu kan bisa ke dinas pendidikan atau kemana. Nah, ya, ini ya, seperti ya, apa Bu untuk ya, ijazahnya?
1: Itulah juga yang menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat. Loh ini kok Kemensos menyelenggarakan sekolah, nah nanti ijazahnya payu-pura. Nah itu ya, jadi bahwa sekolah rakyat ini adalah apa ya, program unggulan yang dari presiden yang apa itu istilah melibatkan beberapa kementerian, termasuk untuk fisik itu kan leadingnya Kementerian PU,
0: ya.
1: Kemudian untuk hal yang lain-lain Kementerian Sosial dan termasuk keterlibatan Kementerian Pendidikan. Nah, ijazah yang apa itu nanti dikeluarkan adalah ijazah dari Kementerian Pendidikan. Jadi ijazah itu bisa digunakan dan bisa untuk melanjutkan pendidikan
0: yang lebih tinggi.
1: Iya, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau ijazahnya enggak laku,
0: enggak bisa.
1: Terima kasih Mbak penjelasan menanyakan itu. Artinya menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat.
0: Kan, kebanyakan juga masyarakat tuh takutnya kayak gitu ya Bu ya, karena kita kerja mau kan juga membutuhkan ijazah.
1: Iya, betul betul.
0: Mau ke melanjutkan di yang selanjutnya itu juga membutuhkan ijazah.
1: Ternyata termasuk di tingkat tadi ya saya lupa menyebutkan termasuk Dinas Pendidikan ini juga terlibat dalam
0: juga ya, dalam sekolah
1: mempersiapkan
0: rakyat, ya,
1: sekolah rakyat ini seperti ya, itu.
0: Jadi saling berkolaborasi.
1: Iya,
0: beberapa dinas.
1: Iya, betul betul.
0: Instansi terkait. Ya, nah, ini buat para warga masyarakat Sragen yang awal-awalnya masih bingung untuk ijazah seperti apa. Nah, ternyata sudah dijawab langsung beliau Ibu Yuniarti ternyata bisa untuk di gunakan ya, untuk
1: jadi
0: bekerja
1: sama setara dengan
0: ijazah reguler ya.
1: Iya, betul betul.
0: Nah, itulah sudah tidak bingung ya. Sudah tidak pusing lagi. Wah, ternyata juga bisa digunakan kembali. Iya, Ibu untuk harapan kedepannya terhadap lulusan sekolah rakyat di Sragen sendiri seperti apa Bu yang sudah lulus Bu?
1: Iya, nanti harapannya yang pertama siswa yang sudah apa itu masuk SR ini tetap apa ya bersemangat, bersemangat mengikuti pendidikan yang sudah ditata sedemikian rupa oleh kementerian, ya artinya maksudnya tujuannya baik gitu kan. Jadi diharapkan jadi nanti setelah keluar dari sana itu anak-anak itu akan lebih siap, baik itu dia mau lanjut sekolah ataupun kerja itu kan lebih siap ya. Untuk itu harus mau sudah berjuang di SR karena memang tadi beda ya, kalau sekolah reguler mungkin habis sekolah bisa main, bisa, ya atau pas tengah-tengah kuliah sekolah bisa
0: untuk ya
1: yang enak. Kalau ini kan dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur, itulah yang juga menjadi tantangan ketika kita mengawali di ini.
0: Tapi itu juga bisa menciptakan kedisiplinan bagi anak-anak juga loh, ya.
1: Makanya harus siap dididik, siap digembleng seperti itu. Ya, kadang juga terus ada yang sakit, ada yang itu
0: ya itu kan itu, masih wajar ya Bu, karena juga kan awalnya masih sama orang tua ya. Jadi apa-apa bisa bilang, tapi kan sudah kemandirian.
1: Iya. Tangi mungkin agak siang atau gini main suka-suka itu kan bisa, tapi kalau
0: ini kan sudah terjadwal.
1: Makanya antara apa itu pemerintah, maksud tujuan pemerintah ini bisa seiring dengan apa itu masyarakat atau siswa ini ya. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan, pemerintah sudah berupaya berjuang seperti ini, masyarakatnya jadi kalau ada ini, ada ini komitmen dorongan yang sama ya, pemerintah, masyarakat
0: jadi nanti bisa lebih maju lagi sekolah yang terintegrasi ya Bu ya,
1: dan menelurkan benar-benar generasi yang tidak hanya ini pintar secara akademik tapi juga karakter handal dan siap nanti menatap masa depan
0: dan bisa mengatasi kemiskinan juga di
1: sana. Iya, bisa membawa keluarganya ke kehidupan yang lebih baik seperti itu. Ya,
0: luar biasa. Jadi tadi ada beberapa fasilitas ya. Jadi makan 3 kali sehari,
1: dapat seragam 8 kali. Jenis.
0: Banyak sekali Bu, berapa jenis Bu?
1: Bagus-bagus.
0: Jadi itu seragam.
1: Pakaian olahraga, pakaian yang ini.
0: Komplit. Itu tetap Senin sampai Sabtu ya Bu ya sekolahnya.
1: Ya, terus termasuk kebutuhan harian dari sabun mandi, sabun cuci,
0: sudah langsung dapat juga dari sekolah rakyat.
1: Iya, jadi ke sana itu tinggal badan aja.
0: Dan kesiapan Bu,
1: mental. Siap dididik, siap digembleng itu sing.
0: Iya, bisa menciptakan kemandirian dan kedisiplinan buat anak-anak juga. Apalagi tadi kan sebelum masuk juga sudah ada pendidikan dari kepolisian yang ikut memberikan karakter bagi anak-anak didiknya itu. Wah, sungguh luar biasa nih Bu. Nah, sekali lagi Bu bisa merayu bagi warga masyarakat Seragam yang anak-anaknya masih SD tadi biar bisa masuk, karena kan untuk yang SD rombongnya itu berkurang.
1: Bisa. Jadi hidupkan masyarakat Seragen dan sekitarnya. Ini pemerintah kan sudah mengupayakan hal yang terbaik. Monggo ini kesempatan ini diambil. Kesempatan tidak datang dua kali.
0: Iya,
1: artinya kita memang harus mengikhlaskan ketika anak kita yang mungkin masih kecil, yang SD, terutama SD ini, ini apa itu mungkin masih mbok-mbokan, tapi dicoba, dicoba, diikhlaskan. Itu tadi diikhlaskan, didongake, moga-moga ini.
0: Bisa.
1: Makanya kami masih membuka peluang untuk SD di semua kelas. Namanya multi entry, akan tetap kami terima nanti akan kita atur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa berjalan.
0: Untuk SD Bu, ini usia batasannya berapa Bu?
1: Nah, sampai ini ya, kalau SD itu
0: batas usia
1: 7 sampai 12.
0: Iya,
1: kalau yang SMP itu 13 sampai 15, yang SMA 16 sampai 18.
0: Iya Ibu.
1: Jadi monggo yang punya putra putri untuk tingkat SD, kelas berapapun, mungkin kan dimungkinkan di rumah itu ya ada kesulitan terutama sosial ekonomi. Nah, ini ada peluang untuk dimasukkan ke sekolah rakyat dan nanti berjenjang. Habis SD nanti SMP-nya juga di situ, SMA-nya juga di situ. Itu insya Allah
0: luar biasa.
1: Justru memang dari SD itu agar ini pendidikan karakter buildingnya itu dapat
0: biar tepat ya Bu, dari awal ya Bu
1: itu kan terinspirasi waktu itu tim dari Kementerian Sosial di salah satu yayasan itu dulu Nyun Sewu anak tambal ban SD itu dari postur tubuhnya itu Nyun Sewu kayak orang gizi itu tapi setelah lulus SMA dari SD SMP SMA itu jadi tinggi besar, Nyun Sewu putih kayak Chinese itu dan masuk di mendapat beasiswa di 11 perguruan tinggi luar negeri maupun
0: itu sudah ada
1: negeri,
0: salah satu bukti.
1: Maupun luar negeri. Nah itu
0: salah satu bukti.
1: Jadi,
0: di sekolah rakyat
1: ketika
0: nih.
1: Kami lihat itu wah, waktu SD itu kayak seperti ini kok keluar kayak wah apa sebenarnya
0: nyatanya tidak kopen bun
1: iya bahasa jawabannya kopen kopen jopo jeruk sehingga itu tadi diterima di perguruan tinggi yang negerinya negeri maupun di luar negeri
0: sangat terawat
1: akhirnya kelihatannya di Jerman, dia ambil yang di Jerman. Itu anak
0: dari tengah-tengah ya, Bu. Iya.
1: Nah, maksudnya kan itu.
0: Nah, jadi ini salah satu bisa memberikan motivasi nih ya buat warga nih. Silakan yang tadi SD bisa mendaftarkan melalui Pak Lurah bisa, Pak Camat bisa,
1: pendamping PKH atau
0: bisa.
1: Langsung nanti ke SR yang ada di Jalan Kartini
0: atau langsung ke Mondoan.
1: Atau ke Dinsos langsung
0: boleh.
1: Ya, bisa.
0: Kalau yang deket ya tadi Pak Lurah ya Bu.
1: Iya, nanti Pak Lurah menyampaikan ke kami.
0: Salah satu motivasi dan terbukti sekarang sudah berada di luar negeri di Jerman Baik, terima kasih. Ada satu pengumuman penting yang bisa disampaikan, Mama silakan kepada warga.
1: Ini kebetulan juga Kemensos baru saja membuka atau memberikan pengumuman terkait dengan seleksi penerimaan P3K untuk formasi guru dan tenaga pendidik sekolah rakyat. Nah, kalau Tendik itu kan meliputi wali asrama, wali murid, cleaning service, security, terus
0: ya, tadi
1: pemasak, tukang masak. Nah, itu ini silahkan masyarakat Kabupaten Sragen khususnya monggo peluang ini untuk apa itu barangkali berminat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Gitu. Jadi kami sudah memposting flyer pengumuman itu termasuk linknya di WG-WG di apa itu di dan juga di media sosialnya Dinsos silahkan. Siapa tahu ya nanti bisa
0: ini
1: tadi ya bisa sama-sama berkontribusi untuk menyukseskan penyelenggaraan sekolah rakyat khususnya di Kabupaten Sragen. Jadi kami sengaja memposting biar
0: warga masyarakat
1: Sragen khususnya.
0: Tapi itu juga nggak hanya lingkup Sragen ya Bu yang boleh mendaftar ya. Di luar kota Sragen pun juga bisa.
1: Iya bisa. Itu kan nanti Kemensos
0: yang mengakses. Jadi tetap untuk lamarannya itu tetap masuknya ke
1: Kemensos. Iya,
0: gitu.
1: Siapa tahu nanti yang pendaftar dari Sragen nanti penempatannya
0: bisa,
1: juga
0: di Sragen. Ya. Siapa tahu rezekinya di Sragen.
1: Iya, seperti itu.
0: Iya. Baik, terima kasih Ibu. Dan terakhir Bu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang tua dan juga anak-anak yang masih mengalami kendala dalam mengakses pendidikan di Sragen, Bu, seperti apa?
1: Jadi dengan diselenggarakannya sekolah rakyat terintegrasi 70 Sragen, tidak ada alasan lagi masyarakat untuk putus sekolah, untuk tidak mendapatkan pendidikan yang berbutuh. Gitu. Tinggal kita saja bagaimana apa ini menjemput peluang itu. Jadi akses dibuka lebar pemerintah, semoga apa yang menjadi tujuan tersembunyinya sekolah rakyat ini bisa apa itu memberikan kemudahan masyarakat untuk menyenyam pendidikan yang bermutu dan juga apa tadi bisa memutus rantai kemiskinan dan yang pasti sama-sama mempersiapkan generasi muda yang handal untuk menyongsong visi Indonesia Emas tahun 2045 gitu.
0: Terima kasih sekali Bu Yuniarti. Pokoknya sungguh luar biasa ya. Keluarga masyarakat.
1: Terima kasih.
0: Baik. Sama-sama. Mitra Buana dan pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Left Talk Show Aspirasi Sekowati untuk hari ini dengan tema Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. upaya memutus rantai kemiskinan dan mempersiapkan generasi handal. Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang telah berkenan hadir ke studio kami untuk berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat ya. Ada Ibu Dr. Anda Yuniarti MH selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Terima kasih sekali lagi.
1: Ye, sama-sama Mbak Indah dan teman-teman semua.
0: Iya. Baik, dari perbincangan ini kita dapat memahami bahwa pendidikan bukan hanya sarana menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang masa depan yang lebih baik, serta memutus mata rantai kemiskinan. Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen diharapkan mampu menjadi wadah bagi anak-anak yang membutuhkan kesempatan untuk meraih cita-cita dan generasi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita atas informasi yang telah disampaikan, serta kepada Mitra Buana yang telah mengikuti acara ini hingga akhir. Dan akhir kata, saya Indah Anjani mengucapkan terima kasih. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Duan pemirsa, sugeng siang lan pepanggihan wonten atur Seragen Asri Kulumantar Buana Seni Seragen wonten dinten Jumat sore kaping gangsal nggih. Wulan Juni 2016 samangke kula duwe ingkang sowan sing ingkang sumadhi ngaturaken lelangan tembe mangke purna. Sampun ngaturaken atur pambuka tresna iki ingkang sampun kapiarsa nggih lumantar swane dipun Dr. Yanuar. Nah, semoga yang kamarnya pada kebarangan dan ngerusakan ulangan lumantar SMS via 082-1339-5947 lumantar telepon 0271-8907-99 sugeng siang Buan Asri Seragen. Aye, koncobi mali menikah nge. Nah, yang pada kebarangan dan lumantar SMS via Uki lumantar 082-1339-5947 Uki lumantar telepon 0271-8907 0799 ya. Lan menika kalau mau sampean katerakan ya, hatur tresno iki. Ing mangke badhe katerakan langen malih, katerakan kejadian mateng ingkang samangke sami mirengaken. Wonten atur seragen asri kula lumantar Buan Asri Seragen.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Ayo pemirsa, kita lajengaken tasih menatur seragen asri kula mantar Buan Asri seragen nggih. Lan ingkang salajengipun lelangan ingkang badhe kapiyarsa mangke minangkane pamundhut kula nggih. Antawisipun ing saking papai kenes ingkang ngersakaken Kutut Manggung. Nah, ugi mangke kagem Pak Jasmina ingkang pun ngersakaken Anggar Bini saking Didi Kemot nggih samangke badhe kita aturaken ugi. Lan tertentu jika kami sudah ingin sama kita sistem yang mengatakan wonten yang atur seragin asri yang siang menika lemantar Buan Asri seragin semoga yang mengatakan pada tinggal kapiarsa langsung semoga sugeng mi dangatakan.

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
5: Wow.
4: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
7: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Jo, Jo. Eh, kamu Bill.
4: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
4: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
4: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
4: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
4: Bisa kok, DPLK Setia.
5: Program pensiun DPLK Setia dari Bank

0: Anggih para pemirsa, samangke kita bakal sawetawis atur seragam asrik ing siang menika. Lan mangke sedaya malih badhe kakumandanganaken adzan zuhur wonten ing wilayah seragam lan sakitaripun tinimangke sak sampunipun adzan zuhur badhe kalajengaken malih para mila ampun geser gelombang tetep wonten ing buana asri seragam.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilele of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Iki pemirsa mengucap semantan atur persyukatan serakan asliku pepanggian wulan dinten Jumat sudah kaping gangsal bulan Juni kalah hewan meligur lan mungkin menopo ingkang katarakan sakit meranan yang begali sosial kita tersakit lalu bersawa tapi sama yang kekulah tinggal nyun pamit matur nuwun awit kawi gatosan panjenan se sugeng siang sugeng pepisahan rahayu ngang sami pinanggen nuwun yo gereng.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan
3: Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan.

0: 94.7 끝나는 94.7
1: 문화 아스리아 팬
0: 심포니 끝나는

Mitra Buana bersyukur membuka jalan. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publika Kabupaten Sragen. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Simponi Kenangan, edisi Jumat 5 Juni 2025, 2026. Ada saya Ifah Ananda, menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai jam 2 siang. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, favorit Mitra Buana bakal Ifah hadirkan. Baik negeri dari negeri sendiri ataupun dari mancanegara, boleh Mitra Buana merequestnya melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri 082-133-950-947. Setelah tadi ketemu dengan Bruri, Peso 5, lagu pertama Cinta, saya antar Mitra Buana untuk kembali ke tahun 80-an. Ketemu dengan satu penyanyi favorit waktu itu dan bahkan sampai sekarang bagi yang seusia yang lahir 70-an, begitu mungkin ya. Lagu untuk Winda.

0: Kris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan
4: 94.7
2: Buana Asri FM.
3: Simfoni Kenangan.

0: Iya, ingat siapa sih tiap hari Mitra Buana? Aduh, ingat kamu. Siapa? Kamu, iya kamu. Dari Dina Mariana, selamat siang Mbak Putri yang ada di Teguhan. Iva ganggu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Hadir Mbak. Mbak udah Ananda? Iya deh. Love-love tiga pokoknya ya. Iya Mbak Putri, semoga masih cantik, energik, sehat, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah ditemani siang hari ini. Yang ada di telepon coba simpan di kenangan Bu Ana Asri Sragen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Iva jadi udah ya.
1: Malam enggak?
0: Nah, ini mau tidur enggak ya? Tidur enggak? Akhirnya. Iya, Mbak Putri, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Masih seperti yang dulu, tapi hari ini tambah bahagia, tidak seperti yang dulu ya. Nah gitu. Hari ini lebih sehat dari kemarin, lebih bahagia dari kemarin.
1: Amin.
0: Lebih beruntung dari kemarin. Amin.
1: Iya, pastinya ya, Ustaz.
0: Amin dong ya. Iya.
1: Lagunya
0: apa Mbak Putri?
1: Lagunya dari Rita Effendi.
0: Rita Effendi yang apakah?
1: Selamat jalan kekasih.
0: Itu?
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Aku mau olah vokal nanti ya. Pakai vokal Mbak. Nanti gak didengerin mama lah aku jadi.
0: Oh iya, sudah ada penggemar sampai Ngawi sana loh Mas Andri Setiawan.
1: Dari baca gak ada gitu aja.
0: Iya, penggemar baru.
1: Iya
0: dong, itu yang bikin happy bisa ketawa ke TV ya. Betul.
1: Pasti pokoknya ada yang penggemar gitu.
0: Yes.
1: Salam-salam dulu Mbak Ika.
0: Boleh Mbak Putri, buat siapakah?
1: Buat yang dimanca dulu paling jauh. Mbak Ir, siang Mbak Ir, tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Terus Bunda cantik, sayangku, segalanya
0: bagiku.
1: Iya.
0: Kayak lagu aja sih ya.
1: Iya. Terus Bunda Kurasi, Bunda Fatir masuk. Bunda siapa lagi? Kok anu ya Mbak Uya?
0: Kebesaran volume ya Mbak? Oh, kebesaran volume. Suaranya Mbak Putri maksudnya? Apa suara radio?
1: Mantul gitu loh Mbak. Enggak kayak biasanya.
0: Oh, gitu. Suara radionya mantul ya?
1: Iya Mbak.
0: Bukan hanya penelpon?
1: Makanya dari radioku atau dari radio. Padahal udah kecil volumenya.
0: Iya, kenapa ya, ada
1: apa-apa. Yang penting bisa dikopi gitu.
0: Iya, empuk kali ya Mbak ya. Jadi mantul-mantul ya. Baik, terima kasih informasi modulasinya Mbak Putri. Nanti saya sampaikan yang berwenang.
1: Ya. Oh, Kak. Enggak nama yang di sana, Mbak Putri tiga-tiganya. Iya. Terima kasih dari acara itu di TGH. Terus yang di Teguh Jajar itu siapa Mbak?
0: Yang di Teguh Jajar ada siapa Kak?
1: Bunda Fatimah ya?
0: Bunda Fatimah ada.
1: Semuanya aja Mbak?
0: Semuanya, boleh.
1: Oh iya, nanti insya Allah habis asar ya Mbak ya?
0: Habis asar? Mau Olga?
1: Jangan dikunci ya Mbak ya?
0: Tahu tapi aja kalau kebiasaan Iva ngunci pintu ya.
1: Nanti aku enggak telepon gitu.
0: Baik.
1: Kalau mau ngirim Mbak Iva.
0: Oh begitu.
1: Sampai jam
0: 5 hari ini.
1: Oh sampai jam 5.
0: Sampai jam 5.
1: Enggak apa-apa.
0: Baik.
1: Pulang enggak apa-apa.
0: Oh gitu. Ya dadu. Nanti saya buka lebar-lebar wes sak pager-pagere.
1: Padahal enggak ada pagernya.
0: Iya, enggak ada pagernya ya ternyata ya.
1: Nah,
0: kelihatan bohong banget ini.
1: Ya.
0: Yes.
1: Tak tunggu lagi.
0: Boleh.
1: buat Mbak Ica.
0: Ya.
1: Selalu sehat.
0: Amin.
1: Rezekinya tambah lancar.
0: Amin lagi.
1: Oh ya, selamat buat yang kemarin buat Ananda Tersinta.
0: Oh ya, sama-sama. Terima kasih kembali berkat doa Mbak Putri. Iya, Mbak Putri boleh.
1: Yuk
0: gereng kembali. Terima kasih Mbak Putri. Yang lagi ngantuk-ngantuk sedikit tapi pengen dengerin nostalgia tapi ngantuk, tidur ah. Eh, tapi ada simfoni kenangan, gak jadi ah. Aduh, duh, iya ya. Simfoni kenangan siang.
2: Siang Mbak Ipa.
0: Siang Mama Trika.
2: Iya, siang kembali.
0: Iya, ini sepertinya pertemuan PKK Teguhan ini. Habis Mbak Putri terus Mama Trika. Ini pertemuan PKK sepertinya ya.
2: Datang udah lama banget gak ada ketemu.
0: Lama banget gak ketemu. Tapi modulasinya Mama Trika itu loh, kok bisa sama ya?
2: Masa sih?
0: Iya, gak ada berubah-berubahnya.
2: Masa, gak tambah gini loh.
0: Tambah apanya?
2: Lah kalau sudah tua itu tambah apanya? Bisa nebak sendiri lah.
0: Enggak lah, sama bener kok. Di ya. Telinga Iva masih sama.
2: Oh ya, alhamdulillah. Berarti bisa. Selalu diingat ya.
0: Iya dong. Amin, amin. Ini posisi di mana Bunda?
2: Masih di sini Mbak, tetap.
0: Oh masih di Teguhan ya?
2: Iya.
0: Iya, semoga sehat selalu ya Bunda ya.
2: Amin, doanya aja Mbak.
0: Amin, amin. Ini mau denger lagu apa ini siang hari ini?
2: Lagunya apa ya Mbak Yasai? Senandung doa aja ya.
0: Senandung doa boleh.
2: Tapi yang tadi gak anu ya? Gak cekol lagu ya?
0: Yang tadi? Tadi request lagu?
2: Yang tadi, yang masuk tadi gak cekol lagu.
0: Oh gitu. Tuh, satu anggota PKK malah itu. Kelewatan ya.
2: Nah iya, toh, padahal sini itu aja ya.
0: Tinggal nyebrang gitu ya.
2: Cuma lima langkah.
0: Nah, lima langkah dari rumah.
2: Mbak Eva,
0: ya.
2: Sehat-sehat selalu ya.
0: Berkat doa Mama Trika. Sehat selalu semuanya. Seperti Mama Trika juga.
2: Sama anak-anak juga, sama keluarga pokoknya.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Maksudnya itu tadi.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya tadi buat Mbak Putri ya. Awas, terlupakan terus.
0: Ayo ditambah ceritanya. Daripada dijewer Mama Trika nanti.
2: Pokoknya udah habis sok Mbak Kasitinya. Terus buat Mbak Natali,
0: yeah.
2: Bunda Sayatri, Bunda Surati,
0: baik.
2: Bunda Yasman, yes. Mama Wulan juga kalau mendengarkan. Dan buat siapa lagi ya?
0: Siapakah dia?
2: Bunda Nino,
0: Bunda
2: Mbak
0: Nino
2: juga.
0: Baik.
2: Terus siapa lagi ya? Ya semuanya aja yang mendengarkan gitu ya Mbak.
0: Semuanya, wis dipeluk semua.
2: Mbak siang, Mbak Dengari.
0: Ya.
2: Kalau mau tidur silakan tidur.
0: Tidur.
2: Mbak Putri lagunya nanti kalau udah diputer tidur aja lah.
0: Langsung tidur aja. Jangan hiraukan itu penyiarnya. Biarin ngomongan sendiri.
2: Tapi ya gak bisa Mbak kalau aku tidur di tidur begini tuh.
0: Oh malah gak bisa ya. Bisanya malam.
2: Malam aja lah, waktunya malam Mbak.
0: Oh gitu ya deh deh. Boleh boleh boleh. Terima kasih. Siap.
2: Makasih.
0: Sama-sama Bunda.
2: Yuk
0: gereng. Kadang Bunda, kadang Mama. Gimana sih Iva ya? Mama Trika, aduh. Mama Trika sama siang boleh. Dengan senang hati, senandung doa lagunya. Iva putar lagunya sambil masih sibuk-sibuk dengan jahitannya kah sekarang? Atau mungkin sudah ganti kegiatan? Yang penting selalu happy. Seperti ketawanya yang selalu renyah ya. Ada Mas Diar yang ditelepon. Sabar ya, Iva ganti ke WhatsApp dulu. The Land of Java Man dari Mas Diar mau request untukmu dari Richard Kyoto. Salam buat Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Yang Pono, Bapak RT, Ayah Tovan. Terima kasih yuk gereng-gereng kembali. Terima kasih juga. Ada juga dari kakak, ini aku Fitri, mau request lagu Berpisah di Ujung Jalan dari Sultan Tanjung. Spesial buat pendengar setiap Buana Asri di Siang Bolong. Apanya yang bolong? Terima kasih kakak, semangat siarannya. Iya. Terima kasih kembali Fitri yang ada di mana? Gak ada alamatnya ya. Fitri terima kasih, ditunggu temannya. Siang bolong, lagunya di ujung jalan dari Sultan Tanjung. Tahun berapakah itu? Coba nanti Fat tengok ya. Apakah sudah masuk di Simfoni Kenangan? Semoga sudah. Ditunggu di sini lagunya. Mbak WR, sudahkah stay di sini? Halo yang ada di Hong Kong, jauh sana. Semoga selalu sehat, bahagia, lancar semuanya. Amin. Terus ada Kak Rus yang ada di Boyolali, apa kabar? Mbak Yuni, Mas Isnya yang ada di Mojo. Bunda Yasman, Bunda Ninu, selamat siang. Bunda Gun, apa kabar? Ya ada di Bonggo, sehat selalu Bunda. Salam buat Mbak Ernanya. Terus ada Bunda Suradi, Bunda Ngatmi, Bunda Fatima. Terus ada Bunda Natali juga siang, lagi di Sragen ataukah lagi di Ngayogyakarta. Bunda Li, selamat siang, dan Pak Mursidinya. Mbak Ani tiga-tiganya, Tante Ani Aswa, Mbak Ani Gemoy. Terus ada juga Mbak Ani Suwarno, Mbak Nana di Cantel juga selamat siang. Lagu yang disuka sama Mbak Putri, Selamat Tinggal Kekasih, dari Rita Effendi. Sepertinya belum begitu lama lagunya, tapi ikhlas gak ikhlas. Lagu ini sudah berumur 26 tahun Mitra Buana. Selamat jalan kekasih di Simfoni Kenangan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Simfoni Kenangan.
3: 94.7 Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Pak, penebas kok nyekeli malah.

0: Radiofoni Kenangan.
1: 94.7 Buana Asri FM.
0: Simfoni Kenangan.
2: Dari Richard Kyoto yang mengantar kita ke menit 45 dari jam 12 siang. Untuk Mas Diar yang request lagu ini, semoga sudah disimak lagunya, sudah Eva puterin. Mbak Putri, biar enggak tidak bisa tidur siang. Tadi udah nyanyi Selamat Tinggal Kekasih dari Rita Effendi. Sayangnya enggak bisa terdengar ya. Padahal ada yang kangen sama suara Mbak Putri. Kemudian Mama Trika yang ada di Teguhan, sama-sama di Teguhan ini. Senandung doa sudah Eva puter, semoga jadi teman untuk beristirahat malam hari ini. Kok malam sih, siang hari ini? Siang Mbak WR, apa kabar? Siang Mbak Eva, wih, masa sih? Kayaknya nggak bener deh yang tulisan di belakang ini. Terima kasih atas jelangannya. Dengan senang hati Mbak, dan doanya ya Mbak Eva. Iya, sama-sama Mbak WR. Semoga Mbak Eva juga sehat sekeluarga, nggih. Amin ya rabbal alamin, love juga. Nitip salam untuk Mas Diar, Pak Jasmino, Mbak Putri. Terima kasih yang sudah menjelang WR di Hong Kong. Semoga semuanya sehat walafiat, salam sejahtera. Menyimak aja Mbak cantik. Iya, adik cantik. Terima kasih untuk kabarnya dari Hong Kong di sana. Selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih, yuk greng-greng kembali Mbak WR. Yang pasti selalu happy. Jaga diri baik-baik, bahagia, sukses selalu. Amin. Mbak WR lagunya ikut katanya ya. Iya, menyimak aja boleh. Selamat beraktivitas Mbak WR, sambil terus stay di Buana Asri Sragen. Selamat siang Bu Dagun, Mbak Eva, Ibu nanti mau ke pasar di Amberke enggak ya? Wah, mesti. Pagernya tak buka, biak. Lah memang enggak ada pagar kata Mbak Putri tadi. Pintunya tak buka, wes. Kebiasaan Eva jelek yang mengunci pintu itu tak hilangkan hari ini. Ibu sehat Mbak, senam tadi pagi saya. Oh ya, waduh, ini seragamnya ganti merah bata, orange. Sehat selalu Bunda Gun, sehat selalu, bahagia terus, semakin baik gitu. Amin. Yang ditelepon, Simfoni Kenangan siang.
3: The Land of Java,
2: men. Kak Rus, apa kabar Boyolali?
3: Saya streaming dari Yogyakarta.
2: Oh, dari streaming tuh ini tadi. Kirain ternyata sudah sampai ngayuk Yogyakarta lagi.
3: Kirain dari Boyolali.
2: Oh, tadi pas halo gitu. Ternyata.
3: Kan suaranya beda.
2: Beda, kalau sudah dengar lama mah beda. Tadi kan baru muncul, belum kelihatan.
3: Oh gitu.
2: Iya,
3: kalau suaranya orang yang udah tua itu kalau sama yang muda itu beda sekali, Mbak.
2: Masa sih?
3: Iya. Kalau Kak Rus itu kan seumuran anak saya yang nomor 2.
2: Oh begitu.
3: Iya.
2: Tapi jiwanya tetap muda kan? Sama-sama muda.
3: Ya kayak ginilah pokoknya.
2: Iya, wis pokoknya. Kemayu lah, namanya juga bunda. Kalau ayah mah enggak boleh kemayu ya.
3: Iya. Mbak Ipa sehat.
2: Sehat Bunda Natali, berkah doa Bunda Natali. Bunda Natali begitu juga?
3: Ya puji Tuhan sehat.
2: Amin. Amin amin.
3: Oh, banyak yang mau berkunjung ke studio ya.
2: Iya ini, Eva nanti pintu dari samping kanan, kiri, depan, belakang Eva buka.
3: Oh gitu. Ya, Bunda besok lewat atas aja ya. Katanya besok Bunda pulang.
2: Oh ya, lewat atas ya. Iya, di atas juga boleh ini. Aduh, emang ada pintu belakang ya.
3: Iya, tapi kan gak ada.
2: Iya deh.
3: Bapak nyusul udah satu minggu
2: waktu itu. Oh si, oh ayah juga nyusul di sana. Hmm, ya. Begitu, nggak mau ditinggal juga?
3: Mungkin dia kangen sini satu minggu.
2: Iya, masa sama cucunya aja saya dibiarin.
3: Tapi mungkin kalau nggak besok ya minggu bunda pulang.
2: Oh begitu, iya. Hati-hati ya bunda ya. Yes.
3: Aku lagunya.
2: Lagunya apa?
3: Seandainya masih mungkin ya.
2: Seandainya masih mungkin dari siapakah?
3: Lupanya aku mbak sing nyanyi kisopo
2: ya. Seandainya masih mungkin ya. Seandainya masih ya, mungkin. Ya. Baik, coba Iva cari di sini bunda. Boleh.
3: Biasanya ada kok. Tapi ya, bunda lupa yang nyanyi itu siapa, lupa.
2: Seandainya masih mungkin.
3: Iya. Masih mungkin enggak?
2: Seandainya masih mungkin, masih dong. Pokoknya kemungkinannya itu masih banyak.
3: Iya, pokoknya.
2: Katanya baik, dunia bang, penuh kemungkinan.
3: Kita semua nanti.
2: Oh, dari Miriam Belina itu.
3: Ya mungkin.
2: Ya mungkin.
3: Lupa
2: ya. Baik.
3: Salamnya buat Mbak Putri.
2: Mbak Putri.
3: Ya.
2: Iya.
3: Gak jadi tidur, biarin tak gangguin.
2: Bunda, ayo kita mana gangguin tak, sama-sama.
3: Tak miss call terus ya.
2: Lah ini gangguan beneran kalau miss call terus ini ya.
3: Soalnya bunda kan jarang tidur yang juga.
2: Begitu, ya. Ya.
3: Tapi kalau malam itu jam 7, 8, jam 8 itu
2: sudah. Aduh, iya. Ya. Aduh.
3: Ya, makasih tadi Mama Trika masih ternyata masih di Sragen ya.
2: Yes.
3: Mungkin besok masih di rumah enggak Ma.
2: Besok masih di rumah enggak? Apa sudah? Lagi
3: ke Jakarta.
2: Terbang lagi ya?
3: Iya.
2: Heeh.
3: Kayak saya. Demi cucu itu.
2: Demi cucu betul. Baik.
3: Jadi kadang ke Jakarta, kadang ke Surabaya, kalau punya.
2: Ke Jogja. Akhir. Aduh. Iya, impian. Betul. Impian semua orang itu bisa sampai ngomong cucu dalam kondisi sehat gitu.
3: Satu bulan tuh udah naik 2 kilo, Mbak.
2: Oh, begitu ya, luar biasa. Aduh, mesti ngemesin sekali.
3: Iya, ngemesin banget. Sampai anu mamanya tuh.
2: Gimana?
3: Ibu itu sayang terus Mbak kayak gitu.
2: Ibu itu wah wes.
3: Soalnya kan gemes gitu loh Mbak. Kadang sampai nangis juga itu kan. Sama gendi itu udah gede itu juga gitu. Yang tidak sayang sampai pipiku merah. Ya pokoknya salamnya buat tadi ada semuanya pokok yang sudah di Bali bunda,
2: tapi
3: yang
2: baik
3: berapa saja. Buat Mbak Ivanya tetap semangat,
2: amin.
3: Jangan lupa bahagia
2: selalu bunda, bunda Natalie juga ya.
3: Ya amin. Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya, lagunya tak tunggu ya, Mbak.
2: Boleh, Bunda. Nanti habis adzan, habis berita ya.
3: Iya, enggak apa-apa.
2: Yes, boleh.
3: Yang penting bisa ngobrol sama Mbak Eva sini.
2: Nah, itu bisa tambah happy ketemu ya.
3: Happy. Nanti kalau mungkin ketemu Bunda jangan kaget. Bunda sekarang gemprot.
2: Mas, oh begitu. Itu tambah tandanya ayam penggalie.
3: Iya. Tak syukurin aja pokoknya.
2: Iya, harus disyukurin ya.
3: Baik,
2: boleh.
3: Yuk, greng
2: kembali. Yang putri, duh, yang putrinya masih muda sekali. Selamat siang ya Bunda Natalia. Boleh ditunggu lagunya nanti selepas berita Iva puter. Ketemu dulu sama yang di sini. Bunda Natalia, salam untuk keluarga yang ada di Jogja. Yang kakungnya juga ikut kangen ya. Biar rame malahan jadi satu. Selamat siang Pak Mulya ada di Mojosongo. Seragai saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simponi Kenangan. Mau request Don't Forget to Remember Me dari Bee Gees. Teruntuk Mbak Ifah. Ini ingat terus pertama kali pil pendulu sama tugas sukses selalu tanpa batas salam bahagia. Oh begitu ya. Pak Mul luar biasa lo ingatannya. Itu yang bikin Pak Mul selalu sehat. Masih warawiri Sragen, Boyole, Mojosongo, kemana-mana yang disuka Pak Mul ya. Luar biasa, selamat Pak Mul ya. Lagu tadi juga buat Mbak Ani kedua. Dan monitor Buana Asri di mana aja berada. Selamat bergabung di Simoni Kenangan Mbak Iva. Iya. Terima kasih Pak Mul. Don't forget to remember ya Pak Mul ya. Iya. Jangan lupakan Iva ya Pak Mul ya. Ntar habis berita Iva puterin. Begitu Pak Mul, boleh ditunggu sambil beristirahat siang. Mama Trika di Teguan masih di rumah, enggak tahu sampai kapan, belum tahu ini. Oh iya, masih stay di rumah ini Mama Trikanya ya. Masih kangen sama Sragen Tina tercinta. Terus ada juga Bapak Imita yang ada di Bumati Masara, lagunya Jangan Sakiti Hatinya. Oh jangan, jangan sekali-kali nyakitin orang ya. Mbak Iva, salamnya gandul Mbak Putri aja, terima kasih. Ya, Mbak Putri diganduli Bapak Imita yang ada di Bumati Masara. Siap ya, siap dong. Boleh Bapak Imita di Bumati Masaran, boleh ditunggu tembangnya. Terus ada juga dari Pak Jasmino di Purwodadi Grobogan, Terlampau Jauh Biru Langit. Lagunya, salam buat Mbak Rus, Mbak WR, Ibu Sri Wahyuningsih, Bener Sari, buat yang siar sukses selalu, terima kasih yuk gereng. Dari Jasmino, Pak Jasmino yang ada di Purwodadi Grobogan. Terima kasih Bapak Jasmino, boleh. Ditunggu tembangnya. Satu persatu Iva putarkan. Di ujung jalan ini kah yang disuka Fitri? Tapi bukan Sultan Tanjung ini ya. Dari Tuti Subarjo di ujung jalan. Di Simoni Kenangan. Dan habis ini nanti kita break dulu Mitra Buana untuk mendengarkan informasi terkini di Warta Berita. Setelah itu nanti kita sambung kembali sampai jam 2. Ini juga boleh didengarkan Eyang Pono yang ada di Sambirejo, Pak Sarbini yang ada di Pelupu, Mas Brahma Kumbaranya juga selamat siang. Yang lagi bersama Buana Asri, Ibu Lasmiatun dan Pak Rohmannya juga selamat siang. Tuti Subarjo di ujung jalan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
2: Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latarmil, untuk Komcat, Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026.
0: DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional. Menpan RB menegaskan akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pejabat BGN. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: DPR RI akan memastikan pengawasan terhadap tata kelola BGN akan diperkuat. Hal ini menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabatnya. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, evaluasi juga akan dilakukan dalam pembahasan program dan anggaran Badan Gizi Nasional ke depannya. Ia menambahkan, DPR saat ini menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
1: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk menjaga integritas. Menurutnya, para pembantu presiden harus memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saan juga menyayangkan munculnya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
4: Seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden, baik di kementerian maupun di badan. Jadi sekali lagi DPR mengingatkan

0: dan Lodewijk Pusung. Penyidik menduga para tersangka melakukan penggelembungan anggaran sejumlah pengadaan dalam program tersebut. Dugaan itu mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menpan RB Rini Widiantini dalam penetapan latsar mil komponen cadangan ASN Kementerian Lembaga menegaskan pihaknya akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulite.
2: Ini yang kami hormati, ini melintas di hadapan minta kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
3: Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih baik, salah satunya dengan mengikutsertakan ASN dalam pelatihan dasar militer atau Latsarmil. Menurut Menpan RB Rini Widiatini, hari ini saat menutup penetapan Latsarmil komponen cadangan gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 di Taxway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, ASN yang mengikuti Latsarmil memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan ASN lainnya karena memiliki disiplin yang jauh lebih tinggi.
4: Siap belum? Aman?
5: Aman.
4: Oke. Okay. Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latsarmil untuk Komcat Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam amanat bahwa ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk membangun ASN yang berkarakter. Jadi ASN itu tidak hanya kompeten di dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa. Dan juga nilai-nilai ini tentunya selama pelatihan ini sangat relevan dengan tugas keseharian ASN. Karena ASN tentunya harus disiplin di dalam bekerja, kemudian juga dia harus bertanggung jawab di dalam mengemban tugas.
3: Lebih lanjut, Menpan RB Rini Widiatini mengatakan Komcat gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 adalah gabungan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Para ASN dapat berkolaborasi dengan ASN lainnya dalam mencapai tujuan bersama untuk melayani publik, bangsa, dan negara. Dari Taxway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Bobby O. Sapulite, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek SEO server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Seperti apa sih? Konkretnya ya karena dia PPK.
7: Oh, bertanggung jawab
6: ini Bang Mas. Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan.
8: Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan yang diborgol, AB yang pernah menjabat sebagai sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin di penghujung tahun 2024 lalu digiring petugas menuju mobil tahanan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap AB dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin, Ardian Junaidi, menyebut penetapan AB merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik.
9: Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni misalnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2004. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu duduk permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari tupoksi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keuangan. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan tanggung jawabkan nanti persidangan.
8: Berdasarkan hasil penyidikan, AB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memiliki peran penting dalam proses pengadaan saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2024 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Mirzantio Hernanda mengungkapkan pada periode tersebut, tersangka AB bertanggung jawab mengeluarkan anggaran sekitar 600 juta rupiah.

0: Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024.
1: Konkretnya ya karena dia PPK.
2: Oh, bertanggung jawab ini Bang Mas.
1: Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini. Dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ. Negara tempat waktu yang sedikit dan juga. Nah, kalau kemarin kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin itu berkaitan dengan ada yang di 2021, ada yang 2022, ada 2023, dan yang ini khusus 2024 yang di bulan Oktober sampai dengan akhir.
0: Dengan penetapan ini, tersangka AB resmi menyusul 3 tersangka lain yang sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kejari Banjarmasin. Ketiga tersangka tersebut adalah TAN, selaku penyedia jasa dari pihak swasta, IQ, selaku mantan kepala bidang sekolah dasar, serta N, selaku mantan kepala dinas pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mendapatkan apresiasi dari Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam dari Tanah Suci. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI diapresiasi Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Kebijakan Kemenhas dalam istitoha kesehatan, visa dan nusuk diapresiasi berbagai pihak, termasuk otoritas Arab Saudi dan Jemaah Haji Indonesia. Manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Tour and Travel, Ali Akbar, memberikan apresiasi kepada Kemenhas yang dalam penyelenggaraan haji berjalan lancar dan sukses. Jemaah merasakan dampak positif, diantaranya adalah sebelum pemberangkatan di screening istitoha kesehatan dan antrean yang adil. Ditambahkan Ali Akbar, terkait puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina sudah sangat baik. Dan sebelum pemberangkatan, jemaah haji sudah mendapatkan kartu nusuk sehingga memudahkan ketika berada di Masjidil Haram dan ketika puncak haji di Al-Musna. Berikut keterangan dari manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK dari Marco Tour and Travel, Ali Akbar.
6: Setelah pada pelaksanaan haji di tahun ini, Masya Allah, berjalan dengan lancar dan sukses. Dari sisi kebijakan, Kementerian Haji memberikan banyak hal positif ya, kebijakan terbaru yang sangat positif diapresiasi oleh kami, dan jamaah tentunya merasakan dampak positifnya. Yang pertama adalah kebijakan istitoa sebelum pelunasan. Itu juga menjadi hal yang ternyata kami merasakan dampaknya saat pelaksanaan haji. Jamaah-jamaah yang berangkat haji, alhamdulillah jamaah yang sudah secara baik terscreening kesehatannya dalam kondisi sehat, kemudian setelahnya baru melakukan pelunasan, sehingga yang berangkat haji tahun ini memang jamaah yang betul-betul istitoa secara kesehatan fisiknya gitu. Kemudian kebijakan antrian yang adil ya. Jadi memang sesuai dengan urut kami sendiri ada melakukan sekitar 2 atau 3 kali pelunasan. Jadi di awal Kementerian Haji memberikan daftar jamaah yang urut porsi, kemudian cadangan. Kemudian setelah selesai fase pertama ada fase kedua. Artinya ketika cadangan kemudian urut porsi tidak melunasi atau tidak istitoa, maka otomatis yang di bawahnya akan naik. Jadi alhamdulillah ada jamaah yang seharusnya berangkat di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya, yang mungkin kita ketahui, itu otomatis bisa naik maju di tahun 2026.
5: Saya mendengar lebih lanjut Ali Akbar mengatakan secara umum jemaah haji memberikan apresiasi dan bahagia dalam pelaksanaan haji tahun 2026. Jemaah haji merasa nyaman dan bahagia bisa menyelesaikan rangkaian haji secara mudah dan lancar. Untuk dam haji, kata Ali, jemaah haji khusus yang melaksanakan haji tamatu dengan adanya dam haji yang dikelola ADAHI sangat memudahkan jemaah haji khusus tersebut. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah pulang ke tanah air, di mana saat ini sudah memasuki kloter 3 yang tiba di Asrama Haji Medan. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Ilham Daulay dari Medan. Ilham?
2: Ya baik, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah mulai pulang ke tanah air. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sampai saat ini sudah memasuki kloter 3. Kloter pertama dimulai pada Selasa kemarin. Berdasarkan data PPIH Embarkasi Medan, jemaah haji kloter 1 sampai tiba di kota Medan diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan. Selain itu, menerima edukasi dan pemantauan tentang kesehatan kepada para jemaah haji. Dimulai pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat, kloter 1 Embarkasi Medan tiba di tanah air. Sebanyak 300 jemaah haji asal Medan dan Binjai pulang dengan sehat dan selamat. Pesawat yang membawa jemaah haji kloter 1 mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan yang berlangsung sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sementara kepulangan kloter 1 di Embarkasi Medan berjumlah 360 orang terdiri atas 223 jemaah asal kota Binjai, 131 jemaah asal kota Medan, serta 6 orang petugas haji yang mendampingi selama perjalanan ibadah haji. Ya, sementara kepulangan kloter 2 di Embarkasi Medan tiba di kota Medan pada Rabu 3 Juni 2026. Kloter 2 di Embarkasi Medan merupakan jemaah asal Kabupaten Langkat yang berjumlah 358 orang dari total 360, terdiri dari jemaah dari petugas. Satu jemaah wafat di Tanah Suci dan satu jemaah masih menjalani perawatan sehingga belum dapat kembali bersama rombongan. Sedangkan kloter 3 di Embarkasi Medan pada Kamis 4 Juni 2026 tiba di Asrama Haji Medan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 359 jemaah haji dan petugas kembali pulang ke tanah air. Dari total 360 orang, satu orang kloter Embarkasi Medan saat ini mengalami sakit yang berada di Tanah Suci. Sedangkan kloter 3 Embarkasi Medan, KNO menumpang pesawat Garuda Indonesia 3403, landing di Kuala Namu Internasional, tiba di Asrama Haji Medan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sedangkan jemaah haji kloter 3 tersebut berasal dari kota Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Mandailing Natal, dan Simalungun. Sedangkan untuk kepulangan jemaah haji selanjutnya menunggu kloter 4 yang dijadwalkan pada hari ini dan tiba di kota Medan pada sore nanti. Jemaah haji kloter 4 berasal jemaah haji asal Batubara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Langkat, Dairi, Karo, serta Gunung Sitoli. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah haji kloter 5 di Embarkasi Makassar dijemput langsung oleh keluarganya di Asrama Haji Sudiang Makassar. Syarifuddin menyampaikan laporannya secara langsung dari Makassar. Syarifuddin.
7: Baik. Jemaah haji kloter 5 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa yang tiba di Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 8 pagi tadi dijemput langsung keluarganya di Asrama Haji. Jemaah haji kloter 5 tersebut berjumlah 386 tiba di tanah air karena satu orang jemaah wafat di Madinah, Tanah Suci, sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Goa, Haji Alim Bahri, mengatakan jemaah haji Kabupaten Goa kloter 5 tiba di tanah air dengan selamat dan semuanya sehat. Jemaah haji kloter 5 dibawa ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses penerimaan di Aula Arafah oleh PPIH Embarkasi Makassar, kemudian menyerahkan kepada Bupati Goa. Seluruh jemaah haji dipertemukan dengan keluarganya yang menjemput setelah dibagikan stiker kendaraan untuk satu mobil masuk ring 2 Asrama Haji untuk diantar langsung ke rumahnya, alamat setempat tinggal jemaah. Disebutkan Alim Bahri dalam wawancara kami.
8: kesiapan PPIH Kabupaten Goa penerimaan jemaah haji?
9: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Goa, kloter 5 ini pertama sebagai kloter dari Kabupaten Goa. Semua jemaah kita dalam kondisi sehat dan
8: keseluruhan ini jemaah tak mau dijemput di sini atau ada proses dari sini ke Kabupaten?
9: Kami terima secara resmi di aula penyambutan dan untuk kemudian kami arahkan untuk bertemu masing-masing dengan keluarga yang telah siap menjemput sejak semalam.
8: Iya, bagaimana prosesnya keluarganya masuk di jemaah di asrama haji ini untuk menjemput lagi?
9: Setiap mobil kami beri stiker penjemputan yang sekali pakai.
7: Dan jemaah haji dari daerah Sulawesi Selatan, 5 kloter pemulangan masih banyak yang bergaya glamor. Halim Bahri mengatakan telah berpesan kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Goa agar fokus lebih meningkatkan akhlak dan memperbanyak ibadah sepulang dari tanah suci dan mengurangi gaya hidup yang terkesan mewah agar memberikan contoh kepada masyarakat lainnya hidup dengan kesederhanaan. Namun jemaah haji kloter 5 juga masih kebanyakan bergaya glamor. Dari Embarkasi Makassar, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Juru bicara PBB, Stefani Dujarric, menyebut krisis energi di Kuba sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting, termasuk perawatan kesehatan, produksi pangan, dan operasi bantuan kemanusiaan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan Indonesia Open 2026 babak perempat final yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung oleh Nurdian Syakrisna dari Senayan, Jakarta. Nono.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 telah berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. 7 wakil tuan rumah siap bertanding di babak ini, dengan satu wakil Indonesia sudah tampil tadi pagi, yaitu Putri Kusuma Wardani. Putri Kusuma Wardani, atau biasa disapa Putri KW, sayangnya kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 22-20. Putri sebenarnya punya peluang untuk menang saat unggul jauh di poin 17-9 di game kedua. Namun yang terjadi justru Chen mengambil alih kontrol permainan dan dapat menekat hingga 16-18, di mana Chen Yufei menceploskan hingga 7 poin secara beruntun. Dan bahkan saat kedudukan setting atau 20-20, Chen justru tampil lebih tenang dan akhirnya mampu merebut game kedua sekaligus mengamankan tiket menuju semifinal. Kendati demikian, pendengar, setidaknya Indonesia sudah memastikan satu sektor yang akan tampil di Indonesia, di semifinal besok, yakni datang dari sektor ganda putri, di mana Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum akan menghadapi rekan senegaranya, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari yang dijadwalkan berlangsung sore nanti. Sementara untuk wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding sebentar lagi pada pukul 13.30, yakni Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Yugo Kobayashi Takuro Hoki sebagai laga pembuka sektor ganda putra. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politon Indonesia. Anda juga bisa datang menonton dan mendukung para atlet Indonesia langsung di Istora Senayan Jakarta dengan harga tertinggi di hari ini, yaitu Rp500.000 untuk kategori 1, Rp250.000 untuk kategori 2, dan Rp150.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.

Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Simponi Kenangan sampai di jam 2. Ifah Ananda masih menemani Mitra Buana dengan teman-teman kenangan favorit Mitra Buana yang Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082 1339095 0947. Mitra Buana, atau apakah Mitra Buana juga merasakan bahwa harga-harga sekarang ini memang sedikit naik. Nah, Mitra Buana ada tips hemat untuk Mitra Buana mengatur belanja bulanan, terutama para bunda nih, tapi para ayah juga gak apa-apa kok. Banyak loh ayah yang ini juga ahli mengurusin rumah tangga. Mengatur belanja bulanan dengan bijak ini sangat penting untuk menjaga stabilitas anggaran rumah tangga. Nah, agar tidak kehabisan dana di tengah bulan, Mitra Buana, beberapa strategi belanja hemat dapat sangat membantu dalam mengontrol pengeluaran. Mulai dari merencanakan daftar belanja, hingga memanfaatkan promo, setiap langkah kecil ini dapat memberikan pengaruh besar pada efisiensi keuangan Mitra Buana. Membuat daftar belanja Mitra Buana menjadi langkah pertama yang dapat dilakukan untuk belanja lebih terarah. Tuliskan semua kebutuhan utama yang diperlukan dan hindari memasukkan barang-barang di luar rencana. Daftar ini akan membantu untuk menghindari pembelian impulsif yang bisa membuat anggaran Mitra Buana membengkak. Ketika Mitra Buana hanya membeli yang sudah direncanakan, resiko pemborosan dapat dikurangi. Gimana Mitra Buana selama ini kalau belanja? Apakah langsung masuk ke mall swalayan? Langsung ambil sana, ambil sini. Terus sampai rumah, aduh, ini tadi kayaknya gak begitu penting deh. Kenapa juga saya beli gitu ya? Kata orang mah itu namanya haus mata. Semuanya pengen dibeli dan akhirnya membuat keuangan membengkak. Kadang-kadang juga sudah menipis di pertengahan bulan. Semoga tidak terjadi ke Mitra Buana. Siang untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Lagunya sudah Eva puter, Pak Mul di Mojosongo. Setelah ini Eva puter, setelah lagu dari yang di request Mama Trika Bunda Natali. Seandainya masih mungkin, masih, kemungkinannya masih satu keranjang full. Bunda Yasman, apa kabar? Siang Mbak Ifa, kalau masih ada waktu tolong diputerin Cinta Abadi dari Panbres. Salamnya buat semuanya aja nge Mbak, terima kasih. Sama-sama Bunda. Terima kasih kembali untuk Bunda Yasma, sehat selalu Bunda. Semoga, amin, selalu bahagia ya Bunda ya. Yes, boleh ditunggu Cinta Abadinya Panbres. Sambil bersantai siang Bunda, salam untuk keluarga. Bunda Ninu juga apa kabar? Semoga baik-baik, sehat selalu, amin. Mama Fajar, selamat siang. Betaria Sonata seandainya. Iya, ini gak ada sapaannya, gak ada salam-salamnya, hanya nulis judul dan penyanyi. Harus sudah paham maksudnya ya, Mama Fajar. Terima kasih Mama Fajar, selamat beristirahat siang bersama Simponi Kenangan. Ini lagu yang disuka Bunda Natali. Boleh didengarkan seandainya masih mungkin di Simponi Kenangan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Simfoni Kenangan
5: 94.7 Buana Asri FM.
4: Simfoni Kenangan.

0: Radiofoni Kenanga.
1: 94.7 Buana Asri FM.
0: Simfoni Kenanga.
2: Satu koleksi dari The Bee Gees, Don't Forget to Remember. Selamat siang Pak Mul yang ada di Mojosongo. Iya, kalau jam segini Fa masih banyak temennya di Buana Asri, masih belum jam kerjanya masih sampai 2.30 ini. 14.30. Jadi masih lengkap ini Pak Mul yang ada di studio. Begitu kalau Senin sampai Kamis jam kerjanya sampai jam 4 sore. Kalau Jumat sampai 14.30. Baik, Pak Mul semoga sudah disimak lagunya. Katanya inget terus ya pertama kali pilpen. Iva puterin Don't Forget to Remember ya. Luar biasa, masih sehat sampai sekarang dan selamanya ya Pak Mul. Amin. Bunda Natali, seandainya masih mungkin, yang lagi nge-MC alias momong cucu di Ngayogyakarta. Selamat siang, sehat selalu. Salam buat Eyangkung, salam buat semua keluarga yang ada di Yogyakarta. Mbak WR tadi gak request lagu, ngikut aja. Kemudian ada Pak Jasmino, terlampau jauhnya sudah Iva persiapkan, bisa didengarkan. Selamat siang Fitri, di ujung jalan juga sudah Eva putar, semoga sudah didengarkan. Siang juga untuk Bunda Yasma, boleh cinta abadi juga saya sudah Eva persiapkan di sini. Sekarang bagaimana kalau kita ke irama bosas-bosas gitu lah. Biar siangnya agak-agak yang mau tidur siang. Yang lagi beraktivitas, sesibuk apapun, kalau jam-jam segini memang waktunya untuk ini ya, pendinginan sebentar gitu. Apalagi kalau sudah beraktivitas dari tadi pagi. Pastikan hari Mitra Buana siang hari ini lebih menyenangkan bersama Simfoni Kenangan. Biru Langit, Iva Puteri, terlampau jauh. Di Simfoni Kenangan.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng Toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

cinta abadi dari Panbres dan Mitra Buana. Sepertinya memang kita harus akhiri sampai di sini Simfoni Kenangan untuk Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih Pak Mul, Mbak Iva, doa terbaik kakak panjenengan keluarga tercinta. Sama-sama, doa terbaik juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Sehat bahagia selalu. Lagu terakhir ini tadi Cinta Abadi untuk Bunda Yasman, Mama Fajar, Betaria Sonata Seandainya. Bersama Betaria Sonata, saya Iva Handana mohon pamit. Terima kasih kebersamaannya. Tepat pukul 14 nanti, Mitra Buana bisa menyimak informasi terkini di Berita Indonesia Live. Dan nanti kita ketemu lagi di jam 3 sore di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Terima kasih, selamat beraktivitas yang masih beraktivitas. Dan selamat menikmati istirahat siang untuk Mitra Buana yang sudah beristirahat siang hari ini. Jangan lupa bersyukur selalu membuka jalan. Wassalamualaikum, yuk kereng.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pendengar LPPL Berita Indonesia Live di seluruh Indonesia. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, menjadi momentum penting untuk kita semua bahwa bumi yang sehat adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang. Mari bersama menjaga lingkungan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Baik pendengar, kami akan hadir menyajikan informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air, disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota.

0: Bupati Mappi melepas kegiatan rally Rosario Pemuda Katolik Gereja Hati Kudus Akham Distrik Nambion Bapai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Douglas Prasetyo, reporter Suara Mappi FM Kabupaten Mappi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas.
1: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mappi Haji Sanusi Esso secara resmi melepas kegiatan rally Rosario Pemuda Katolik yang berlangsung di Taman Kota Kepi Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan pemuda Katolik Gereja Hati Kudus Yesus Agam Paroki Agam di Kabupaten Mappi sebagai bagian dari pembinaan iman, persaudaraan, dan penguatan peran generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mappi menegaskan bahwa kaum muda tidak hanya menjadi tulang punggung gereja, tetapi juga merupakan agen pembangunan yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan daerah. Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi generasi muda ke depan semakin besar, sehingga diperlukan kesiapan, pengetahuan, dan karakter yang kuat. Ia mengingatkan bahwa peran orang muda Katolik tidak hanya sebatas kegiatan pelayanan di lingkungan gereja, melainkan juga harus mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan daerah. Wabub menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara maupun daerah sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda. Jika anak muda memiliki kecerdasan, keterampilan, serta moral yang baik, maka masa depan daerah akan berkembang dan maju. Sebaliknya, apabila kualitas sumber daya manusia dan moral generasi muda mengalami kemerosotan, maka harapan untuk mencapai kemajuan akan semakin sulit diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mappi memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kepemudaan dan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pada awal masa kepemimpinan bersama Bupati Mappi, salah satu program prioritas yang langsung dijalankan adalah program 1000 Sarjana. Program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Wakil Bupati pun mengajak seluruh peserta rally Rosario Pemuda Katolik untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta mendukung perkembangan dan pembangunan demi mewujudkan masa depan Kabupaten Mappi yang lebih maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Douglas dari Suara Mappi FM Kabupaten Mappi, Papua Selatan. Selanjutnya kita akan ke Malang, Jawa Timur. Bupati Malang pimpin langsung upacara puncak peringatan hari jadi ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Julia Prabowo, reporter Radio Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Julia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memimpin langsung upacara puncak peringatan hari jadi ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang yang digelar di halaman kantor pusat Perumda Tirta Kanjuruhan Rabu 3 Juni 2026. Peringatan hari jadi ke-45 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Perumda Tirta Kanjuruhan sebagai badan usaha milik daerah atau BUMD Kabupaten Malang yang selama lebih dari 4 dekade telah berperan aktif dalam menyediakan layanan air minum yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selama 45 tahun pengabdiannya, Perumda Tirta Kanjuruhan telah menorehkan berbagai capaian dan prestasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan akses air bersih, berbagai program pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, hingga penguatan tata kelola perusahaan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam amanatnya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Perumda Tirta Kanjuruhan atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Bupati Malang menegaskan bahwa air bukan sekedar komoditas pelayanan publik, melainkan sumber kehidupan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Reporter Julia Prabowo, Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Julia dari reporter Radio Kanjuruan Kabupaten Malang, Jawa.

0: Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kebumen, Jawa Tengah. 155 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen memasuki purna tugas. Selengkapnya akan disampaikan oleh Emma, reporter In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Silakan rekan Emma.
1: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 155 ASN di lingkungan Pemkab Kebumen memasuki masa purna tugas dan mendapatkan tali asih. 155 ASN tersebut terdiri dari 57 ASN purna tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2026, 58 ASN purna tugas 1 Mei 2026, dan 40 ASN purna tugas per 1 Juni 2026. Tali asih diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, Rabu 3 Juni 2026 di Pendopo Kabumian. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi serta loyalitas yang telah diberikan oleh para abdi negara tersebut. Bupati menekankan bahwa meskipun secara administratif telah pensiun, Pemkab Kebumen masih sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran, saran, dan kritik membangun dari para purna tugas demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, salah satu perwakilan purna tugas, Kristiana Marahastuti yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKPD Kebumen, mengaku akan mengisi masa pensiun dengan aktif bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan koperasi. Dari LPPL In FM Kebumen, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Emma, reporter In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Baik pendengar, selanjutnya kita ke Persada ID Talks, investasi protein, kunci lansia bugar dan mandiri di usia senja. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mary.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
3: Ya, pendengar yang sudah ditunggu-tunggu bersama dengan Wisata Kesehatan Jamu Kabupaten Tegal. Dan sering sekali kita dengar pepatah ya, makin tua makin jadi. Nah, pepatah ini benar banget kalau kita merawat diri dengan benar. Tapi jujur deh, banyak banget yang takut kalau umur bertambah, ya kan? Otot tuh jadi lembek, jalan jadi pelan, dengkul dan boyok jadi betut, ya kan? Atau gampang capek. Padahal tua itu harusnya tetap hebat. Nah, pagi ini kita akan belajar bareng dengan Aditya Putri Arumsari, Sarjana Gizi. Beliau adalah nutrisionis dari WKJ. Kita akan segera sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mary.
3: Selamat pagi. Iya. Ini kalau kita bicara tentang otot dan usia tua, ini sepertinya banyak yang mengiyakan kalau semakin tua kok semakin lemah dan lemes gitu. Sebenarnya nih Mbak Tia, kenapa sih otot itu penting buat kita gitu loh?
4: Oke, baiklah nih Mbak, hari ini temanya penting ya.
3: Penting banget.
4: Penting dan menarik.
3: Menarik ya? Banget, apalagi yang sudah usia 40 kesini gitu. Jadi udah mulai berasa-berasa.
4: Iya, 40 ke atas ya. Udah mulai sakit-sakit ya. Okay. Nah, terus tahu dulu nih, fungsi otot di dalam tubuh manusia itu fungsinya untuk apa? Itu mencegah risiko jatuh dan cedera pada saat usia lanjut ya. Terus juga kita fungsinya menjaga kekuatan dan mobilitas tubuh, membantu metabolisme tubuh juga agar tetap optimal, dan yang terakhir kita menjaga kemandirian. Jadi enggak gampang minta tolong sama orang lain, enggak bergantung gitu loh Mbak pada saat usia lanjut gitu ya.
3: Nah,
4: itu yang kita harus ketahui tentang fungsi utama masa otot gitu Mbak Mary.
3: Iya kan, biasanya kita ya kalau habis duduk mau berdiri ngerepotin yang lain ya kan.
4: Jadi kalau penurunan masa otot itu biasanya terjadi di atas usia 30 tahun ya Mbak Mary. Tapi tergantung sama ini, sama apa ya, masing-masing metabolisme di dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalkan udah di atas 30 tahun udah worry nih, aduh kayaknya harus sudah mulai
3: aware nih, iya.
4: Betul, harus sudah di perhatikan asupan proteinnya. Jadi mulai dari saat kita remaja sampai pada saat dewasa ataupun lansia, itu memang harus diperhatikan untuk massa otot dan asupan proteinnya.
3: Okay. Jadi kalau sampai gak dijaga, ya yang namanya cepet capek, cepet lelah, lemah itu bisa kejadian ya gitu loh. Sebenarnya peran protein dalam gizi seimbang seperti tema kita pagi ini ya, bahwa otot kuat tua hebat, protein kunci gizi seimbang, itu yang seperti apa sih? Mary mau belajar juga ini.
4: Okay. Jadi kalau di peran protein ya dalam gizi seimbang, Mbak Mary dan seluruh teman-teman Slawi FM, yang pertama untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot tadi. Jadi dia kayak bahan utamanya tuh Mbak, pembentukan otot dari protein. Terus yang kedua, menjaga massa otot agar tetap stabil. Yang ketiga, mendukung daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya proteinnya cukup, ototnya bagus, kuat, berarti kan daya tahan tubuhnya tuh gak gampang sakit. Misalnya kepentok dikit, sakitnya gitu ya. Jadi gampang apa ya, gampang cepet lelah, cepet capek, cepet sakit gitu ya, berarti dia mendukung di segala aspek itu.
3: Seperti itu ya. Jadi pagi ini kita sudah diingatkan oleh Kak Tia dan jadi reminder buat kita bersama bagaimana kita bisa menjadi tua, dan tua itu bukan alasan untuk lemah ya kan gitu kan. Harus tetap lebih aktif dan hebat dengan asupan protein yang cukup dan olahraga teratur. Terima kasih banyak ya Kak Tia ya. Pagi ini sudah mengingatkan, iya. Terus untuk wisata kesehatan jamu, misalnya teman-teman ingin konsultasi atau ingin ngobrol dengan Kak Tia tentang protein ini, bisa ya?
4: Bisa banget, langsung datang ke wisata kesehatan jamu ya Mbak ya.
3: Iya.
4: Buka dari Senin sampai Sabtu. Insya Allah nanti bisa ketemu sama saya dan teman-teman medis yang lain.
3: Asik. Closing statement dong untuk teman-teman, menyemangati yang sedang mendengarkan untuk menjaga kesehatan dengan konsumsi protein yang seimbang ini.
4: Oke, untuk teman-teman Slawi FM semuanya, mulai dari usia yang masih remaja sampai ke lansia ya. Jadi otot kuat tua hebat, peran protein dalam gizi seimbang adalah menentukan apakah lansia kita akan bahagia atau tidak.
3: Keren. Jadi bisa dibilang protein itu batu bata ya, yang memperbaiki sel tubuh. Betul. Dan menjaga otot tetap kuat. Iya. Sehingga lansia gak mudah jatuh dan tetap mandiri gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Tia. Salam untuk Bu Mei dan semua yang ada di WKJ. Salam sehat dan bahagia selalu.
0: Baik, terima kasih rekan Mary dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Berita Indonesia Live, tetaplah bersama kami di Berita Indonesia Live, karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Baik pendengar, kita awali sesi kedua dari Ngawi, Jawa Timur, persiapan Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA 15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026 mulai dimatangkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Henti Ludiana, reporter dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Rekan Henti, silakan.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, persiapan Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah PAPERPEDA 15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026 mulai dimatangkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Ngawi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembagian tugas penyelenggaraan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan sekaligus mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk pembiayaan kegiatan yang akan melibatkan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kamis 4 Juni kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dispar Porangawi, Wiwin Purwaningsih mengatakan, koordinasi dengan pemerintah provinsi terus dilakukan agar seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal, sekaligus untuk menyambut kontingen dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Saat ini Pemkab Ngawi fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan. Sementara kebutuhan peralatan utama pertandingan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, konsep pembukaan juga telah disiapkan dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. PAPERPEDA 15 dan PAPERPEDA 3 Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Hingga saat ini, sedikitnya 20 cabang olahraga telah masuk dalam daftar pertandingan. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Henti, reporter dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya dari Ngawi kita ke Blora, Jawa Tengah. Penendang kucing di Blora divonis pidana 2 bulan, tetapi tidak perlu dijalani, diganti dengan kerja sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Susan Andika, reporter Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Silakan rekan Susan.
6: Pendengar, penendang kucing Pujianto divonis pidana penjara selama 2 bulan. Namun, pidana penjara itu tidak perlu dijalani, diganti dengan kerja sosial. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dedi Adi Saputro. Dalam putusannya itu, Pujianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 bulan. Namun, dalam penjelasannya, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, melainkan diganti melakukan kerja sosial berupa penyuluhan hukum dan atau sosialisasi hukum mengenai anti kekerasan terhadap hewan selama 20 jam. Penyuluhan hukum dan atau sosialisasi hukum mengenai anti kekerasan terhadap hewan selama 20 jam itu kemudian dirinci oleh Ketua Majelis Hakim, yakni untuk dilaksanakan di 10 sekolah yang ada di Blora. Mulai dari sekolah SMP hingga SMA dengan durasi masing-masing sekolah 2 jam juga dengan jadwal hari yang telah ditentukan. Atas putusan itu Pujianto menerima, penasihat hukum Pujianto Zainuddin menyampaikan pihaknya menerima dan tidak mengajukan banding. Sementara dari pihak jaksa penuntut umum masih akan pikir-pikir atas putusan hakim. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut agar Pujianto dijatuhi pidana denda 5 juta rupiah lantaran JPU masih pikir-pikir, maka putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Perwakilan komunitas pecinta kucing Cat Lover in the World, Henning Yulia menyebut putusan majelis hakim itu di luar perkiraan. Ia pun kaget putusan pidana penjara dari majelis dinilai lebih baik dari sekedar denda. Meski harus diganti dengan kerja sosial, menurutnya itu juga bagus, terlebih dalam kerja sosial itu berbentuk penyuluhan hukum tentang kekerasan terhadap hewan.
7: Demikian Sanadika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Susan, reporter dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Baik pendengar, masih di Berita Indonesia Live dan sesaat lagi kita akan jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.

0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini, dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita di sesi ketiga dan diawali dengan laporan khusus redaksi BI Live. BNN sebut kampus punya posisi strategis sebagai laboratorium peradaban hadapi infiltrasi narkotika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Rekan Aan, silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Narkotika Nasional atau BNN RI menegaskan bahwa kampus memiliki posisi yang strategis sebagai laboratorium peradaban, sebagai benteng pertahanan utama dalam menghadapi infiltrasi narkotika. Hal ini dikatakan oleh Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Syuti Aryoseto dalam keterangan persnya di Jakarta. Hal itu disampaikan Seto dalam seminar nasional bertajuk Agent of Change Against Drugs Mahasiswa dalam Menjaga Masa Depan Bangsa di Universitas Mercubuana Jakarta Selasa lalu. Ia menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia yang kini telah menyentuh 2,11% atau mencakup sekitar 4,15 juta jiwa. Dikatakan bahwa narkotika kini bergerak lebih senyap melalui media sosial, transaksi digital, hingga tersamarkan dalam produk gaya hidup modern. Ia menyebut bahwa salah satu fenomena mengerikan saat ini adalah berupaya untuk penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media untuk penyelundupan zat narkotika seperti ganja sintetis, metamfetamina, hingga obat bius etomidate. Menanggapi ancaman zat baru New Psychoactive Substances atau NPS tersebut, BNN terus memperkuat pembuktian berbasis ilmiah serta mendorong regulasi ketat seperti diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 yang resmi menetapkan etomidate sebagai narkotika golongan 2 sejak akhir tahun lalu. Untuk itu, menghadapi momentum bonus demografi 2025-2045, Suyuti mengingatkan agar ledakan usia produktif tidak berubah menjadi bencana demografi akibat rusaknya kualitas sumber daya manusia oleh narkotika. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Baik pendengar BI Live, untuk berita Indonesia Live selanjutnya kita ke sesi 3 Gema Randik dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin resmi menerapkan kebijakan work from home bagi ASN setiap hari Jumat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Elisa Anwiana, reporter Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Silakan rekan Elisa.
3: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin resmi menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan mendukung transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kinerja. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan responsif terhadap tugas dan instruksi kedinasan. Pemerintah menegaskan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu selama pelaksanaan WFH. Sementara, sejumlah layanan publik yang bersifat langsung seperti rumah sakit, puskesmas, pelayanan administrasi, kependudukan, perizinan, pendidikan, hingga penanggulangan bencana tetap berjalan melalui pengaturan jadwal piket dan kerja dari kantor. Pemkab Muba juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gema Randik Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Elisa Anwiana, reporter Gemar Radik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya kita ke Tegal, Jawa Tengah. 141 atlet Kota Tegal resmi dikukuhkan untuk Porprov Jateng 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Cilia Asidik, reporter Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Rekan Cilia, silakan.
4: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kota Tegal secara resmi mengukuhkan kontingen atlet yang akan berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026. Sebanyak 141 atlet dari 26 cabang olahraga siap diberangkatkan untuk mengharumkan nama Kota Bahari dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut yang akan digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 mendatang di Semarang Raya. Dalam laporannya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Tegal, Supardi, mengungkapkan bahwa proses panjang telah dilalui sejak babak kualifikasi Porprov pada tahun 2025 lalu. Awalnya ada 259 atlet dari 39 cabor yang berjuang dan berhasil meloloskan 27 cabor dengan total 159 atlet. Namun menyiasati keterbatasan yang ada, KONI Kota Tegal mengambil langkah strategis dan efisiensi demi efektivitas raihan medali. Adapun 26 cabor yang resmi diberangkatkan meliputi barongsai, kempo, menembak, basket, tenis lapangan, gateball, gulat, selam, tinju, muay thai, soft tennis, panahan, petan, dance sport, e-sport, biliar, pencak silat, siangki atau catur gajah, golf, balap sepeda, dan akuatik. Wali Kota Tegal Haji Dedion Supriyono SEMM dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran atlet, pelatih, ofisial, serta pengurus cabur yang telah berkorban dan bekerja keras selama masa persiapan. Dedion Supriyono menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekedar seremonial, melainkan penyerahan tanggung jawab besar di pundak para atlet. Beliau mengingatkan agar persiapan ketat di Porprov Jawa Tengah disikapi dengan kesiapan mental, bukan sekedar kemampuan teknik semata. Evaluasi dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan modal utama untuk tampil lebih baik. Di akhir sambutan, Wali Kota Tegal secara resmi membuka keberangkatan kontingen sembari menitipkan pesan agar seluruh elemen tim menjaga nama baik daerah dan menjunjung tinggi sportivitas di arena pertandingan. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Cilia Asidik, reporter Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Pendengar Berita Indonesia Live, rangkuman berita dari berbagai penjuru Indonesia edisi Jumat 5 Juni 2026 telah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih kepada reporter yang telah bertugas mengabarkan pemberitaan. Saya Sofia sebagai host Berita Indonesia Live dan kerabat kerja Aldo Herlambang, Hairul Falah dan Hendro Eldi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Pak, penebas kok nyekeli malah ini.

Mitra Buana masih terus menemani Mitra Buana sampai nanti jam 3 sore. Kita nanti bisa bertemu lagi di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Informasi untuk Adzan Ashar hari ini, Mitra Buana, 5 Juni 2026 akan berkumandang pukul 14:58 waktu Indonesia Barat. Baik, yang sedang perjalanan pulang mungkin jam kerjanya sampai 14:30. Hati-hati di jalan, semoga lancar sampai rumah bertemu orang-orang tersayang. Yang masih harus beraktivitas di tempat kerja ataupun dimanapun Mitra Buana, pastikan pekerjaan Mitra Buana lebih ringan, lebih menyenangkan lagi bersama 94,7 Buana Asri FM.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana, lakukan sekarang dan percayalah pada prosesnya. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026, ada saya Ifah Ananda yang menemani Mitra Buana dari saat sekarang di sampai di jam 5 sore di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Seperti biasa, teman-teman keren favorit Mitra Buana boleh di-request melalui line telepon 890-799. Atau bisa juga melalui WhatsApp Buana Asri di 082-133-950-947. Setelah dibuka dengan titik di ujung doa. Ada titik di ujung doa yang ada di telepon, coba Ivo buka. Barindo, selamat sore Buana Asri. The Land of Java Man, selamat sore.
1: Sore Iza, Mbak Iza.
0: Iza, di Yogyakarta cerah kah?
1: Panas, Mbak.
0: Oh, panas. Hampir sama, di sekitar studio juga masih agak lumayan panas ini.
1: Ini sambil rasik-rasik mau sambal tumpang.
0: Sambal tumpangnya kebawa sampai Yogyakarta juga ya.
1: Lekan anak-anak anu
0: cereng. Suka, iya. Kangen ya sama masakan khas kampung halaman.
1: Iya,
0: pasti senang sekali, duh. Yang Nguti di sini aja terus.
1: Mbak Putri mau pulang.
0: Mbak Putri belum datang?
1: Oh, belum datang.
0: Belum.
1: Dia katanya mau ke situ, akhirnya mau dibuka semua.
0: Iya, sudah saya buka depan, belakang, atas, bawah.
1: Kalau yang bawah itu pagar apa itu?
0: Nah itu pagarnya yang mana itu? Kunci yang bawah itu.
1: Aku sudah request
0: apa? Lagunya apa?
1: Rosa.
0: Rosa?
1: Cinta terbiasa.
0: Cinta terbiasa? Cinta luar biasa?
1: Ya. Cinta luar biasa. Spesial buat yang di samping itu.
0: Oh, yang di samping cie-cie lagi kangen-kangenan. Boleh, dengan senang hati Fah puter Bunda Natali.
1: Iya.
0: Yes.
1: Sarannya Bunda Itahnya.
0: Yes. Terima kasih.
1: Terima kasih berkat Tuhan ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagia pokoknya.
0: Iya, selalu ingat bahagia every day. Iya, amin. Bunda Natali juga ya, dan keluarga.
1: Nanti salam tolong Mbak Putri kalau mau ke situ ya.
0: Oh iya, nanti Iva sampaikan Bunda.
1: Soalnya saya pun gak bisa.
0: Oh, di ini. Oh begitu.
1: Iya, ada ya.
0: Iya.
1: Anak-anak tidak bisa.
0: Jadi.
1: Lagunya udah ketemu.
0: Yang Cinta Luar Biasa, yang dari siapa? Dari NMES itu ya?
1: Cinta Luar Biasa.
0: Aha, boleh. Langsung Iva puter habis ini.
1: Salamnya buat teman aku yang
0: baik, boleh.
1: Dan terhibur dengan kehadiran Barindo sore hari ini.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ini aku itu, ambilin jadinya, langsung. Ya, sambil
0: langsung ya, iya. Baik.
1: Terima kasih ya, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih waktunya.
0: Dengan senang hati Bunda Natali. Yuk greng juga Bunda Natali yang lagi momong cucu di lereng Gunung Merapi. Selamat sore, terima kasih informasi cuacanya. Di sana masih lumayan panas katanya. Tapi sepanas-panasnya di sana kayaknya sejuk juga ya Bunda ya. Selamat sore ya Bunda Natalie. Salam buat ayah tercinta yang lagi menyusul juga menyusul ke Yogyakarta. Masa sih? Kan juga kangen ayah man. Masa cucu terus ya yang ditungguin gitu. Baik, salam untuk semua keluarga yang ada di Yogyakarta. Selamat sore. Boleh cinta luar biasanya dari NMES. Apakah yang dari Arif ya? Apa yang dari Malaysia-Malaysia itu? Mungkin dari NMES saja Iva Puter nanti. Dan selamat siang juga yang ada di belakang Bunda Natalia. Ada siapa? Coba Iva buka. Barindo, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Boyolali kah ini?
2: Iya, tepatnya di Klego.
0: Iya, di Klego Boyolali. Kak Rus, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mbak Ifa gimana?
0: Alhamdulillah, berkat doa Kak Rus, Ifa juga sehat, bahagia. Iya, amin. Oh masih cetar, iya.
2: Diserahkan mungkin sudah sejuk itu depan studio banyak pohon-pohonan.
0: Oh kalau di depan ruang siar lumayan juga masih ada sinar-sinar matahari itu kelihatan dari sini.
2: Oh iya. Sama siapa Mbak Ifa? Masih banyak teman kah?
0: Sudah pada pulang ini teman-teman karena jam di kerjanya sampai setengah tiga. Iya.
2: Sampai jam setengah empat.
0: Enggak, sampai jam empat itu kalau Senin sampai Kamis.
2: Seperti itu
0: Kak Rus, betul sekali. Kak Rus gimana ini kesibukannya? Masih jahit? Apa lagi panen lagi?
2: Panen terus, alhamdulillah Mbak Eva. Udah selesai Mbak
0: Eva. Sudah selesai perpanenannya.
2: Lagi musim itu apa namanya pada matun gitu, dangir tahu Mbak Ifa?
0: Oh iya tahu dong, itu kerjaan Ifa mah sampai hari ini.
2: Oh dangir jagung.
0: Iya.
2: Itu dirapkas kalau Kak Rus nggak tahu itu.
0: Oh nggak tahu, wah kalau Ifa tahu.
2: Nggak tahu, kalau Kak Rus tahunya terima panen aja gitu.
0: Oh iya mantap, ini masih IO kali ini ya. Iya.
2: Amin ya Allah. Gak ngurusin, gak bisa tahu nanti panen apa diantarin, panen apa diantarin gitu.
0: Tahu beres gitu kan?
2: Iya, tahu nanti ini katanya Mbak ini dibuat adolisi gitu. Oh iya, semangat.
0: Oh iya, wes gitu. Manut, nah, sini langsung masuk bermelimpah
2: iya,
0: ruah
2: kalau, alhamdulillah kalau gabah beca Mbak Ifa ikut ngopain juga jemur kan.
0: Iya, gitu. Oh iya.
2: Dijualkan eman-eman buat makan sendiri.
0: Begitu ya.
2: Biar
0: betul.
2: Diberas,
0: nah itu dia. Deh.
2: Iya tadi alhamdulillah dianterin apa itu telo Mbak Ifa.
0: Oh luar biasa.
2: Ada sedikit Mbak gitu. Iya alhamdulillah aku lagi pengen tumbas malah wis mau anterin.
0: Itu namanya doa sudah terkabul ya. Iya.
2: Iya, katanya ada sedikit gitu. Ya, orang enggak dikasih juga enggak apa-apa, orang enggak tahu, enggak ngelihat, enggak ngopeni.
0: Oh, begitu. Ini mah namanya rezeki pasti mencari pemiliknya.
2: Iya. Semoga sehat semua.
0: Amin.
2: Terus yang ngopeni juga sehat tandurannya.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
2: Mbak Ifa,
0: gimana kak?
2: Pengen dengerin lagunya. Ada apa denganmu?
0: Nggak ada apa. Nggak ditanya kemarin.
2: Nggak ya?
0: Ya udah. Baiklah Ifa Puter.
2: Ada apa? Ada apa denganmu?
0: Ada apa sih? Oh kok beda ya? Iya. Apa-apa ada.
2: Iya, apa-apa, alhamdulillah.
0: Baik.
2: Salam-salam dulu Mbak Ifa.
0: Iya, silakan Kak Rus buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbak Ifa dulu sampai jam berapa nanti?
0: Sampai jam 5 hari ini.
2: Jam 5 aja.
0: Iya.
2: Nanti habis Mbak Iva siapa? Mbak
0: ada Indah. Kak Dewi Ratih.
2: Oh, Mbak Dewi. Mm-hmm. Ya, Mbak Dewi mesti si Gemma yang ganteng.
0: Iya, betul sekali Kak Irfan Gut. Permadi.
2: Ditunggu-tunggu itu.
0: Begitu ya.
2: Nanti lembur.
0: Teman lembur ya, iya.
2: Iya, nanti caranya dangdut dulu baru campur sari.
0: Betul sekali.
2: Tapi kalau campur sari jarang itu ikutan.
0: Nah, kenapa? Oh, sudah yang mengantuk gak gitu kuat. Ya. Iya. Deh.
2: Heeh. Jam 10 udah stop.
0: Harus sudah istirahat. Besok menanti istirahat. Lagi tugasnya. Iya.
2: Kadang jam 9 juga udah stop.
0: Begitu, iya deh.
2: Ya. Tergantung orderan, Mbak Iva.
0: Oh, begitu ternyata. Ya.
2: Terus Mbak Iva, selamat ya. Tugas, tetap semangat.
0: Terima kasih. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selalu.
2: Tadi Bunda Natali buru-buru mau masak itu apa tadi?
0: Tumpang, sambal tumpang itu. Makanan khas Ragen itu kan?
2: Ya, udah ini udah boknya udah ke Klego, Bun. Nanti dikirim ya.
0: Nah, ini bau daun jeruknya sudah sampai sana.
2: Is ya. Ada Bunda yang di Bonggo sudah tunjuk jari belum?
0: Yang di Bonggo sudah tadi di Simfoni Kenangan.
2: Oh, karena bubuk itu Mbak Iva.
0: Oh iya, makanya saya cubit kok enggak kerasa
2: iya,
0: ini.
2: Iya, kalau saya harus bubuk.
0: Nah,
2: gitu.
0: Itu ya deh.
2: Bubuk dulu tadi.
0: Baik.
2: Lanjut lagi ada Mbak Nana di Cantel, Bunda di Bonggo. Bunda Kini ini lama ini enggak halu-halu Bandung.
0: Bunda Kini. Iya.
2: Ya ini udah beberapa hari enggak kedengeran suaranya.
0: Oh begitu. Iya, mudah-mudahan sehat ya Bunda.
2: Bunda Nino sudah lama banget, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda Fatimah, Bunda Dalis.
0: Baik.
2: Ada Mbak Mi juga. Ada Mbak Lastri, ada Mbak Sartini, ada Mbak Martini, Mbak WR, terus ada lagi Mbak Ami tiga-tiganya.
0: Baik.
2: Mbak Putri.
0: Iya.
2: Is beserta Mas itu ya maaf. Mas Is beserta Mbak Yuninya, yang Pono, yang Timbul,
0: baik.
2: Yang Martini, Pak Tito, Pak Yan Plastik, Pak Timbul.
0: Iya.
2: Enggak lupa yang di Jaten ada Mas Diar, sudah gedul belum?
0: Mas dia terus, tadi di Simfoni Kenangan juga sudah.
2: Iya, kalau ini mungkin sudah WA.
0: Ini belum buka WA ini, Kak.
2: Belum. Iya, terus ada lagi Pak Jasmino di Grobogan, Mas Jati Jaten, Mas Andi Setiawan di Mantingan Ngawi beserta yang Timbulnya. Ada Mas Didi Anjasmara, Pak Joko Suprianto di Tanon, terus ada Cak Roto di Mojosongo, Pak RT Membo, Pak Mul, dan semuanya tanpa kecuali ya Mbak.
0: Baik.
2: Selamat sore, selamat santi yang sudah santi, kalau yang masih aktivitas ya tetap semangat.
0: Yes.
2: Dikantani Mbak Iva di
0: Jalan
2: Asri acaranya Barindo.
0: Betul sekali Kak Rus, mantap.
2: Untuk itu adik Nona, Adelia.
0: Nah, Nona Adelia.
2: Selamat sore. Semoga stay tune juga sore ini.
0: Amin, amin, amin.
2: Biasanya kalau sore bisa, Mbak sudah pulang sekolah atau ada acara apa sudah pulang gitu.
0: Mbak. Oh, sudah stay ya. Iya deh.
2: Kalau sudah stay pasti atensi. Kalau nggak ada suaranya ya belum pulang sekolah.
0: Oh, begitu. Iya, masih ada ekstra.
2: Iya. Buat salam buat bundanya juga tetap semangat sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Iva.
0: Sama-sama.
2: Kalau Kak Rus ada salah-salah kata.
0: Iya, ya. Kak Rus sama-sama Kak Rus.
2: Ini disingerin sambil jahit.
0: Yes, semangat ya.
2: Oke, pastinya selalu semangat sama Mbak Iva.
0: Nanti
2: kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng juga. Terima kasih Kak Rus, semangat jahitnya, Iva temani. Nanti lagunya Ada Apa Denganmu, iyalah boleh-boleh. Kak Rus ditunggu tembangnya, ketemu dulu sama yang ada di WhatsApp Buana Asri 082-1339-50947. Ada siapakah di sini? Kakak mau request lagunya BTS yang judulnya Crystal Snow. Spesial buat pendengar setiap Buana Asri di sore hari ini. Terima kasih Kakak, semangat siarannya. Love pink. Dikasih love warna pink. Ya adik. Boleh ditunggu BTS. Ini dari Fitri ya. Ya, Fitri boleh ditunggu BTS-nya. Kamu pecinta BTS ya? Boleh, Iva Putri lagunya ditunggu di sini. Selamat sore Mbak Nana, apa kabar yang ada di Cantel? Assalamualaikum Mbak Iva. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, semangat bahagia Mbak Iva. Rabu papasan Mbak Iva loh, Mbak Iva tak bel. Oh begitu. Di manakah Mbak Nana Iva berada? Titip salam buat semuanya, buat Bunda Rus, semangat selalu. Mau lagunya Agnes Mo, Sebuah Rasa, boleh. Dari Usi, terima kasih Mbak Iva, maaf bila ada salah kata dari Mbak Nana yang ada di Cantel. Terima kasih kembali Mbak Nana, mohon maaf ya kalau papasan di jalan kadang gak ngerti. Maklum, faktor U itu harus fokus ke jalan. Begitu Mbak Nana, lewat samping mie ayam Mbah Brinti. Oh iya, betul. Mungkin pas jam-jam ini jam-jam istirahat siang kali ya. Baik, Mbak Nana terima kasih. Sehat selalu Mbak Nana, sukses ya untuk jahitannya. Di belakang Mbak Nana ada Nona Adelia. Assalamualaikum Kak Iva, sore. Sore juga, The Land of Java Man. Jumpa lagi sama aku Nona Adelia, kawasan Cepu Andong Boyolali. Cuaca panas kakak, oh iya hampir sama, di sekitar studio juga masih lumayan panas. Kak Iva apa kabar? Cuaca di Sragen gimana? Ya cerah-cerah di sini. Nona tolong puterin dari Hidia ya. Salamnya untuk semuanya yang lagi stay di 94,7 Buana Sri FM. Selamat ngapain aja. Untuk Kak Iva selamat bertugas, tetap semangat. Salam sehat bahagia selalu, lagunya Nona tunggu dengerin. Dengerin sambil beres-beres. Oh begitu, duh anak yang rajin sekali. Boleh-boleh. Ditunggu tembangnya, satu persatu Iva putar. Kandi Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Ini lagu yang direquest sama Bunda Natalie yang lagi di rumah cucu Yogyakarta. Mendengarkan melalui live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Cinta luar biasa di Barindo sampai jam 5 sore.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore. Sore Kak Rus, ada apa dengan muka? Apa-apa ada? Mau panen apa aja ada di tempat Kak Rus tuh. Selamat sore Kak Rus, semoga lebih semangat lagi jahitnya setelah dengerin lagu favoritnya. Bunda Natali, si Eyang Uti yang cantik, idola para cucu, sama idola yang kakungnya mestinya ya, ya dong. Selamat sore Bunda Natali, lagunya sudah Eva puter, Cinta Luar Biasa. Yang ada di telepon coba Eva buka lagi, Barindo, selamat sore.
2: The Land of Java Man.
1: The Land of Java Man, keren. Dengan siapa?
2: Iya, dari Roni Mbak.
1: Mas Roni di Tangerang, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, ini Mbak Ifa ya.
1: Iya, lama gak ketemu sama Mas Roni Ifa ya.
2: Apa kabarin Mbak Ifa?
1: Iya, kabar baik.
2: Wah, cerah ya Mbak Ifa Mbak.
1: Iya, cuaca cerah.
2: Oh, udah masuk kemarau kali Mbak.
1: Iya betul. Tangerang gimana Tangerang, info cuaca?
2: Cerah juga Mbak.
1: Cerah ya, iya. Secerah hati Mas Roni.
2: Iya saya juga. Apa Mbak habis ini lagunya Mbak?
1: Habis ini lagunya dari BTS, Crystal Snow. Oh dari ini bukan dari Crystal Snow. Habis ini Agnes Monica dulu.
2: Oh, ini Agnes Monica ya Mbak?
1: Iya, ikut yang Agnes Monica.
2: Aku lagunya apa ya Mbak ya?
1: Apa?
2: Kita Kutawa itu Mbak.
1: Kita Kutawa yang apa?
2: Kita Kutawa apa ya Mbak ya? Kalau Kita Kutawa Mbak.
1: Kita Kutawa ada Sempurna, ada banyak tuh. Sempurna mau?
2: Boleh deh Mbak, Sempurna Mbak.
1: Sempurna. Apa terbaik bagimu? Sempurna ya?
2: Iya Mbak.
1: Ya, boleh.
2: Terus sampai jam berapa Mbak?
1: Iva sampai jam 5 aja hari ini.
2: Oh, sampai jam 5 Mbak?
1: Iya.
2: Tolong hati-hati ya Mbak.
1: Iya, siap Mas Roni.
2: Terima kasih banyak waktunya Mbak Iva.
1: Sama-sama.
2: Mbak Iva lancar, sukses.
1: Amin.
2: Amin. Yang ini belum datang Mbak.
1: Gimana?
2: Yang nyundul belum datang Mbak.
1: Belum, nanti jam 5. Nanti Kak Dewi Ratinya jam 5. Iya.
2: Oh iya, terima kasih banyak waktunya Mbak.
1: Dengan senang hati.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk greng, terima kasih Mas Roni. Ya, ada di Tangerang, info cuaca di sana ternyata juga cerah-cerah. Wih, secerah hati kita semuanya. Secerah hati Mbak Putri yang barusan memasuki ruangan. Cendeng, cendeng. Iya, dinanti sama Bunda Natali tadi. Mbak Putri sudah sampai belum? Belum. Ini sudah sampai Bunda Natali. Sudah sampai dengan senyum manisnya. Dengan keramahannya, iya. Selamat sore buat Mbak Nana. Oh iya, betul. Betul Mbak Nana. Mohon maaf ya Mbak Nana ya kalau Papa Sanifah kadang kalau dipanggil itu kadang gak denger. Faktor usia Mbak. Udah di bel keras-keras juga neng. Ini ya, lihat depan aja. Baik Mbak Nana, terima kasih. Ini Mbak Nana lagunya yang Mbak Nana suka, Bakal Ifa Putri Sebuah Rasa dari Agnes Mo. Selamat sore juga Nona Adelia. Boleh ditunggu lagunya yang disuka, yang lagi dengerin sambil beres-beres. Habis sekolah sampai rumah beres-beres. Keren juga anak ini ya. Ya, boleh Adelia ditunggu. Ada Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ifa. Selamat bertugas dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Mau kirim salam buat Bu Rus, Bu Hevi, Bu Safitri, Bu Eka, Bu Eka Fitri, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Agung, Pak Woko, Pak Rudi, dan minta lagu Cinta Dalam Doa. Spesial buat Bu Hevi Guru. Terima kasih yuk, gereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Joko Suprianto yang ada di Tano, boleh Dengan senang hati Fa puter tembangnya. Di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Ini disuka sama Mbak Nana yang ada di Cantel. Sebuah rasa buat Mitra Buana yang masih bersama Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Juga spesial untuk Mbak Putri yang habis mandi. Oh enggak ding, mandinya sudah tadi. Aduh, ini dia. Dari Agnes Mo di menit ke-47.

0: ne? Ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
3: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: Barindo koleksi lagu barat Indonesia. Satu nomor yang disuka sama Nona Adelia. Selamat sore. Ada si Hindia. Sudah didengerin Nona Adelia. Semoga sudah ya sayangku ya. Terus ada si BTS Crystal Snow yang direquest sama Fitri. Sudah Eva Putri juga. Selamat sore Bunda Gun. Ibu dinanti ya, saya baru di tempat Ibu Dayasmanu ya. Iva nanti dengan senang hati pagar depan, belakang, samping, kiri, kanan Iva buka ya Bunda ya. Biar apa gampang masuknya. Selamat sore Bunda Gun, sehat selalu. Salam cubit sayang buat Bunda Yasman ya. Salam kangen juga. Terus ada juga selamat sore Mbak Nana. Lagunya sudah Eva puterin, Agnes Mo yang Sebuah Rasa. Kemudian ada lagi Mas Roni. Lagunya tadi Sempurna, boleh. Lagunya Eva puter dari Gita Gutawa, Mas Joko Suprianto ditunggu lagunya. Untuk Mbak Putri ini saya kirimkan yang sudah siap untuk Olga. Duh senangnya punya kesempatan untuk olahraga itu luar biasa loh Mitra Buana. Bisa di ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada di telepon, terima dulu deh. Barindo koleksi lagu barat Indonesia. Buana Asri. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Selamat sore yang di Hong Kong kali ini.
1: Iya, mau lupa passwordnya. Halo.
0: Selamat sore Mbak WRK.
1: Iya.
0: Iya, duh. Ini dapat salam loh.
1: Dari
0: Mbak Putri. Mbak Putri lagi di depan saya ini.
1: Oh, ada di studio.
0: Iya.
1: Halo Mbak Putri yang cantik, salam kenal.
0: Halo Mbak Putri yang cantik, salam kenal katanya. Kenal kembali untuk cewek.

0: beberapa hari ini sudah 3 minggu Bu Bos ada di rumah, jadi nggak bisa hadir.
1: Oh gitu, Bu Bosnya di rumah, jadi nggak bisa hadir.
0: Iya, karena sakit nggak, jadi 24 jam tetap di rumah.
1: Oh begitu, iya. Semoga cekat lekas sehat lagi ya.
0: Amin. Ini baru cek lagi besok pulang.
1: Oh besok pulang. Baik.
0: Ya, hari ini tadi pagi.
1: Ya semoga segera sehat.
0: Amin.
1: Amin. Oh masih. Mau berapa selusin?
0: Ya berapa aja boleh.
1: Apakah lagunya Mbak WR?
0: Yang biasa itu loh.
1: Yang itu loh.
0: Yang salah itu loh, Mbak.
1: Hah?
0: Yang salah itu.
1: Oh, yang salah itu. Sekarang mah enggak salah. Nah, sekarang udah pinter, udah diajarin sama Mbak WR mah. Iya.
0: Terima kasih loh, Mbak. Sudah bilang saya, doain saya, pokoknya buat Mbak. Siapa ini, Mbak Eva?
1: Nah, siapa lupa. Ini siapa itu?
0: Sudah lama loh, Mbak, nggak dengerin jadi lupa.
1: Iya, dua lalu. Minggu ya. Iya, deh.
0: 3 minggu.
1: Oh, 3 minggu, iya betul sekali. Deh.
0: 3 minggu, Mbak. Tadi yang ngalamin saya siapa, Mbak?
1: Mbak Putri, ada yang di sini. Terus yang lainnya banyak sih pada nyalamin Mbak WR ini.
0: Belum ada berarti.
1: Ah? Sudah banyak. Belum ada. Banyak kok yang nyalami Mbak WR. Tiap-tiap ada salam pasti Mbak WR gitu, enggak pernah ketinggalan.
0: Tentu saya ada yang bilang juga banyak.
1: Banyak. Iya.
0: Nanti dipenasarin, enggak ini cuma bercanda aja, mohon maaf.
1: Yes.
0: Mbak Eva?
1: Gimana?
0: Enggak tahu.
1: Kenapa Mbak Vera, ada apa sayangku, ada apa?
0: Aku enggak tahu mau ngomong apa.
1: Ya udah enggak apa-apa, yang penting enggak boleh nangis ya.
0: Enggak,
1: ketawa aja. Nah, ya, itu.
0: Senang, sedih, susah, apalagi itu tetap semangat.
1: Iya.
0: Tidak menyelesaikan masalah.
1: Ah, pinter, cakep sekali. Ya.
0: Iya. Salamnya.
1: Buat siapakah?
0: Buat Mas Biar, terima kasih yang selalu jelang WR, semoga saya keluarga, Pak Jasmina juga.
1: Yes.
0: Mbak Rul, Mbak Nana, Bunda Ki, Mbak Putri yang cantik.
1: Iya.
0: Terus Bunda Fatina.
1: Yes.
0: Bunda Surati.
1: Baik.
0: Bunda terus siapa, Mbak?
1: Siapakah?
0: Pak Pono, Pak Sardini, Pak RT.
1: Baik.
0: Bapak Enita,
1: yeah.
0: Pak Rohman serta Ibu, dan semuanya saja.
1: Iya, amin. Yes. Amin. Amin.
0: Lupa satu.
1: Gimana?
0: Bunda Natalia.
1: Bunda Natali, iya.
0: Semoga nanti dengeri sehat keluarga juga.
1: Amin, amin.
0: Ya, Bunda Eva.
1: Terima kasih.
0: Nanti kalau pulang hati-hati.
1: Siap. Iya.
0: Ya, pokoknya terima kasih atas jelangannya dan doanya ya, Mbak.
1: Sama-sama, Mbak WR. Sama-sama.
0: Ya udah ya, Mbak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.
1: Oh, enggak ada. Semuanya benar.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk, gereng kembali, Mbak WR. Yang ada di Hongkong nun jauh di sana. Bunda Agus selamat sore. Duh cantiknya. Dapat salam Mbak WR dari Bunda Agun ini loh. Lagi Bunda Agun itu cerah sekali hari ini, pinky. Mbak Putri hati-hati di jalan ya Mbak Putri.

Baik, ditunggu tembangnya untuk Mas Roni yang ada di Tangerang tadi, boleh sempurna. Kemudian ada Mas Joko Suprianto, boleh juga Cinta Dalam Doa, sama loh yang di request sama Mbak WR yang ada di Hong Kong. Cinta Dalam Doa. Terus ada lagi dari siapa ini? Selamat sore, dari Sugi yang ada di sini Sragen, mau request Rasa Ini dari The Titan. Terima kasih kembali untuk Sugi yang ada di sini. Boleh ditunggu temannya satu-satu dari Pak Putri lagunya. Ini untuk Mbak Putri yang mau berolahraga, selamat berolahraga. Buat Bunda Agun yang lagi cantik hari ini dengan hijab berwarna pinkinya, sehat semuanya ya Bunda, Mbak Putri, bahagia terus.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abitani, Jalan Raya Solo Ngawi, kilometer 5, Jetak, Sidoarjo, Sragen. Toko Restu Tani, 150 meter, saklenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
4: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Koleksi Lagu Barat Indonesia. Masih sampai di jam 5 sore dan selamat sore buat Sugi yang ada di sini Sragen. Rasa ini sudah Eva puter, sudah didengerin, sudah ya. Jadi teman sore hari ini untuk Nona Adelia juga sudah, Kak Rus juga sudah, Mbak Nana lebih semangat lagi jahitnya, lagunya sudah Eva puterin. Selamat sore juga Mas Joko Suprianto, doa cinta dalam doa yang direquest sama dengan yang direquest Mbak WR. Selamat sore sudah Eva puter juga lagunya. Dan selamat sore untuk Fitri tadi sudah juga. Mas Roni juga sudah Eva puterin lagunya. Aduh, iya deh. Semoga sorenya lebih menyenangkan lagi ya bersama Barindu Koleksi Lagu Barat Indonesia. Saya kirim juga untuk yang sampai tutup usia. Angga Chandra boleh didengarkan. Saya kirim juga untuk Mbak Hera cantik sama Bunda Gunnya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pak, penebas kae lho. Dilengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore yang pingin denger Dawei. Jadi melo ya, ya. Tapi kalau suka itu meski lagunya melo jadi semangat gitu kerjanya ya. Iya deh. Selamat sore Kak Rus. Mbak Iva, Kak Rus hadir lagi. Boleh ya, nambah request boleh dong. Lagu Wali band apa aja? Masih bisakah ini? Coba. Kak Rus stay tune masih sambil jahit Mbak Iva. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Salam kagem Bunda Gun, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Mbak Iva, yuk greng. Greng kembali. Terima kasih Kak Rus yang ada di Boyolali. Semangat jahitnya. Sehat bahagia selalu. Amin. Selamat sore ya Kak Rus, semangat terus. Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, sudah Eva puter juga lagunya. Kemudian ada Mbak Ani tiga-tiganya, apa kabar? Mbak Ani Gemoy, Tante Ani Aswa. Yang kapan ketemu? Tadi pagi ya? Iya, selalu sehat juga. Terus Mbak Ani Suwarno juga, selamat sore. Sepertinya mohon maaf ya ada di telpon, ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuka line telpon. Ini lagunya Iva puterin dari Wali ya, yang pada suka Wali boleh didengarkan lagu ini sekaligus lagu penutup di Barindo. Koleksi lagu Barat Indonesia untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf yang lagi yang untuk salah-salah katanya. Untuk Mitra Buana yang lagunya belum keputar, sepertinya sudah keputar semuanya. Ini Wali yang apa ya? Pokoknya Wali deh. Boleh. Mas Andri Setiawan apa kabar? Gimana keadaannya di Mantingan Ngawi, cuacanya kenapa baru muncul? Absen Mbak Iva. Iya Mas Andri Setiawan, selamat sore. Terima kasih di selamat beraktivitas sore. Mudah-mudahan semakin menyenangkan harinya bersama Buana Asri FM ya Mas Andri Setiawan. Semangat sukses selalu, amin. Baik Mitra Buana, Iva Hananda mohon pamit. Sekali lagi terima kasih. Di jam 5 sore nanti bisa mendengarkan Seragen dalam berita. Setelah itu Mitra Buana bisa ketemu dengan Kak Dewi Ratih di Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus. Jangan lupa Mitra Buana, tenang adalah kekuatan dan tidak semua perlu kata-kata. Wassalamualaikum, yuk kereng.

0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah terus melakukan pemetaan kondisi lembaga penyiaran di berbagai daerah melalui kegiatan stratifikasi lembaga penyiaran. Kegiatan diikuti lembaga penyiaran radio dan televisi yang ada di Solo Raya, termasuk LPPL Radio Buana Asri Sragen. Dalam kesempatan yang sama, KPID Jawa Tengah juga menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan RRI Surakarta. Kerjasama tersebut bertujuan membantu radio-radio lokal memperoleh akses terhadap berita yang telah terverifikasi dan diproduksi oleh RRI. Kegiatan berlangsung di Ruang Maladi Stasiun RRI Surakarta, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang telah memasuki wilayah eks Karesidenan Solo Raya tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan di 6 Karesidenan di Jawa Tengah untuk mengidentifikasi kondisi real dunia penyiaran pasca pandemi dan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, SSMM, CHCHA, menjelaskan, stratifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kekuatan, kelemahan, serta berbagai persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran di daerah. Menurutnya, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
2: Ini kan kegiatan kita yang kelima di 6 Karesidenan, nanti kita lanjut ke Banyumas Raya. Kegiatan rutin kita selama 2 tahun ini, stratifikasi lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail peta kekuatan, kelemahan, apa yang terjadi sebenarnya terhadap dunia penyiaran di Jawa Tengah setelah kondisi pasca COVID dan turbulensi ekonomi yang luar biasa. Kami menyadari bahwa tanpa turun ke bawah, tanpa melakukan stratifikasi, penjaringan data langsung kepada teman-teman lembaga penyiaran, kan data yang didapatkan itu masih sebatas data yang di atas kertas. Ketika kita ketemu, kita bicara, kita kemudian mengevaluasi apa yang kami dapat di kertas, kemudian kita konfirmasi, kita akan mendapatkan data yang utuh. Dengan data yang utuh itu, kami berharap bisa menciptakan suatu formulasi regulasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman lembaga penyiaran di tiap daerah yang kami yakini pasti berbeda.
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Surakarta, Iwan Martono Esos MAP, menyambut baik kerjasama tersebut. Menanggapi terkait stratifikasi lembaga penyiaran, pihaknya mendukung kegiatan tersebut, khususnya bagi lembaga-lembaga penyiaran lokal yang ada di Solo Raya, sehingga lembaga penyiaran dapat membuat konten dan program-program siaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan klasifikasi lembaga penyiaran, serta memperkuat ekosistem penyiaran yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di Indonesia.
3: Kegiatan stratifikasi yang dilaksanakan di RRI memang kemarin juga kita sudah berdiskusi dengan KPID Jawa Tengah. Ya. Kami intinya mensupport kegiatan stratifikasi untuk lembaga-lembaga penyiaran lokal, khususnya yang di Solo Raya ini. Sehingga lembaga-lembaga penyiaran itu dapat membuat konten dan program-program siaran yang berkualitas dan juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Solo Raya, Jawa Tengah, dan umumnya masyarakat Indonesia tentunya.
4: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan kemandirian dan memperkuat organisasi secara berkelanjutan.

0: Perserikatan. Pengembangan di berbagai bidang pelayanan telah dijalankan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Dan saat ini mulai fokus pada penguatan sektor ekonomi, dengan harapan dapat menciptakan jamaah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat.
1: Inilah kekuatan kita adalah jamaah. Jamaah ini nanti harus kita kelola dengan baik, sehingga profesionalisme dalam pengelolaan organisasi kita harus kita tingkatkan, baik itu sekolah, organisasi kita, sehingga kemanfaatannya akan lebih optimal. Kita harus banyak menebar amal soleh atau jariahnya harus terus meningkat, jangan stagnan. Nah, kalau ini kesehatan sudah, pendidikan sudah, kemudian sosial panti asuhan sudah, harus mulai ekonomi. Ibu-ibu, ini jamaah kita harus mengembangkan di bidang ekonominya harus kuat. Ekonominya harus kuat sehingga kemandirian warga perserikatan kita itu menjadi kuat. Sekali lagi, Muhammadiyah akan bisa kuat jika kemandiriannya itu muncul di setiap warga perserikatan Muhammadiyah.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi masa depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam sebuah kegiatan pendidikan yang dihadiri para guru dan orang tua siswa beberapa waktu lalu. Bupati menjelaskan, pendidikan anak usia dini tidak semata-mata berfokus pada kemampuan membaca, menulis, maupun berhitung. Menurut Bupati, PAUD merupakan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu, membangun karakter, serta menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik sejak dini. Melalui PAUD, anak-anak belajar bersosialisasi, berbagi, bekerja sama, serta memahami cara bangkit kembali ketika menghadapi kegagalan. Bupati juga mengingatkan kepada guru dan orang tua bahwa proses pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah. Pendidikan merupakan hasil kemitraan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan pemerintah secara bersama-sama. Dengan sinergi yang baik, diharapkan anak-anak Sragen dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan di masa depan.
3: Pendidikan anak usia dini bukanlah tentang menuntut anak untuk cepat membaca, menulis, atau berhitung. Lebih daripada itu, PAUD adalah tempat di mana kita menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, membentuk karakter dan akhlak yang mulia, mengajarkan bersosialisasi, berbagi, dan menghargai sesama sejak dini. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan hari ini akan membentuk karakter mereka di masa depan. Disinilah imajinasi mereka dipicu. Disinilah mereka belajar bagaimana berbagi, bagaimana bekerja sama, bagaimana bangkit kembali ketika mereka jatuh. Sesungguhnya pendidikan tidak dimulai ketika bel sekolah berbunyi dan tidak berakhir ketika anak-anak pulang ke rumah. Pendidikan adalah kemitraan antara sekolah, rumah, dan pemerintah. Kita harus sadar bahwa pendidikan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada para guru di sekolah. Guru adalah orang tua di sekolah dan orang tua adalah guru di rumah.
0: Anak-anak yang memiliki waktu berkualitas bersama keluarga menunjukkan resiko lebih kecil terhadap masalah perilaku seperti kekerasan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Untuk itu, setiap keluarga diharapkan memiliki jam berkualitas bersama keluarga masing-masing. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH menjelaskan, salah satu program unggulan TPPKK Jawa Tengah yaitu Jam Intan. Jam Intan adalah jam interaksi positif dengan anak yang merupakan sebuah waktu khusus harian yang diberikan orang tua kepada anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Tujuannya adalah untuk membentuk hubungan emosional yang kuat dan mendidik anak dengan cara positif. Melalui program tersebut, orang tua diajak untuk mematikan televisi, HP, maupun berbagai gangguan lainnya selama 30 hingga 60 menit setiap hari. Waktu tersebut digunakan untuk memberikan perhatian penuh kepada anak dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Nilai inti jam intan adalah kasih sayang tanpa syarat.

0: komunikasi dua arah, afirmasi positif, memberikan energi positif kepada anak, pendampingan aktif, serta pengasuhan tanpa kekerasan.
1: Jadi anggota keluarga ini harus mempunyai waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas silahkan gitu ya, dipilih masing-masing. Kalau program provinsi itu ada namanya jam intan gitu ya. Jam intan itu jam interaksi antar anggota keluarga. Diharapkan setiap anggota keluarga nanti ada jam-jam yang interaksinya itu menjadi berkualitas. Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum tidur, bangun tidur, saat makan, nah itu saat sebelum dia beraktivitas keluar rumah, itu kalau kemudian mereka dapat melakukan aktivitas dengan baik, itu nanti insya Allah akan baik.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

Selamat sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Senang sekali di suasana sore hari ini. Edisi siar di hari Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana. Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda hari ini ya? Semoga kabar Anda senantiasa baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Dan segala sesuatu yang direncanakan hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan Mitra Buana, untuk Anda yang ingin bergabung di Kala Kos Plus, Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082-1339-50-947. Ya, sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung, ditunggu di line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Dibuka ya tadi dengan satu lagu dari Kos Plus, Bukan Rahasia. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri ada Bapak Emi tadi, Bomati Masaran, minta lagu Penyesalan. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus, tanpa terkecuali yuk gereng. Baik, terima kasih Bapak Emita di Bomati Masaran. Lagunya nanti Penyesalan. Ya, ditunggu ya Bapak Emita di kesempatan hari ini. Tentu lagu-lagunya Kos Plus menemani Anda di suasana sore sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kali ini Dewi hadirkan untuk Anda Mitra Buana selanjutnya di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari ini. Ada Cengkir dan nanti dilanjut Penyesalan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

0: in my mind. Baik Mitra Buana dan pendengar, kita kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya terlebih dahulu. Dan tetaplah bersama kami dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
2: The Land of Java Man.
1: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Bapak, yang badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Galagulagu Kusle. 94.7 Winasri FM.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Dan silakan yang mau bergabung ya, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Dan Mitra Buana, untuk Anda yang mungkin di kesempatan hari ini ya sedang bersantai di rumah bersama orang-orang tercinta, semoga suasana sore hari ini ya, suasana menjelang petang ini bisa Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang mau bergabung ditunggu atensinya di line telepon 02718907999 ataupun SMS dan WhatsApp 02081339504. Nah, Mitra Buana, di kesempatan hari ini ya, sembari menunggu atensi Anda, kali ini Dewi hadirkan dulu Berjoget.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
5: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
4: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
5: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7 Buena Sri FM.

Baik Mitra Buana, kembali lagi di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini ya. Dan sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti kebersamaan kita. Di WhatsApp-nya Buana Asri, oh, belum ada yang bergabung kembali ya. Silahkan yang mau bergabung masih ditunggu melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp di edisi hari ini ya. Teleponnya 02718990799 atau SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Di WhatsAppnya Buana Asri ya, di sini baru saja bergabung ada Pak Mul di Mojosongo, RBS Ragen saluran informasi terkini The Land of Javamen. Kala Kos Plus, request apa salahku teruntuk Mbak Ifah. Wih, ini sama Dewi Pak Mul. Mbak Ifah udah selesai ya tadi. Selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan. Dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Lagu tadi juga buat mamanya Azwa di Kampung Lampion. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Terima kasih Pak Mul ya, di Mojosongo. Sehat-sehat juga ya Pak Mul. Lagunya diantrikan dulu di kesempatan hari ini. Bapak Emita di Bawah Mati Masaran, bila masih kebagian waktu Pop Jawa Kutut di play Mbak Dewi. Terima kasih Yogreng. Terima kasih kembali untuk Bapak Emita di Bawah Mati Masaran. Nah Mitra Buana, sembari menunggu kembali ya tensi Anda melalui line telepon, SMS dan WhatsApp, kali ini Dewi hadirkan dulu Damar Wulan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini ya. Di kesempatan hari ini, yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Baik, di sini ya ada Pak Mul di Mojosongo. Mbak Iva atau Mbak Dewi, pokoknya kompak selalu, tetap sampaikan salamku teruntuk Pak D. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Nah Mitra Buana, kebersamaan kita di Kala Kos Plus bersama lagu-lagunya Kos Plus sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan silahkan yang mau bergabung di sini masih ada waktu ya. Line telepon, SMS dan WhatsApp. Yang mendengarkan melalui streaming di www.lppl.buanaasriseragen.com. Nah semoga Anda juga bisa terhibur ya dengan hadirnya lagu-lagunya Kos Plus di kesempatan hari ini. Baik, kali ini ya sembari menunggu atensi Anda di petang hari ini, Kala Kos Plus, keroncong gadis manis.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali.

0: nggak bawa dompet.
1: Tenang nih bro, wah seru lo kue.
0: Seru piye lo? Lawang aku didadek nih jaminan utang ya oleh jajan mau.
1: Walah bro, apes menurutmu kue? Mangsaku, nasibmu kue kok ketulot-tulot terus? Gini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggowo dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kangen lagu-lagu display. 94.7 Winasri FM.

0: Baru saja hari ini dan nanti dari Kos Plus ya, menemani kebersamaan kita di Kala Kos Plus. Line telepon Bu Ana Asri Sragen. Iya, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini benar Mbak Jali.
0: Iya betul lah, dikirain siapa toh?
1: Kirain Mbak Eva.
0: Oh, Mbak Evanya udah pulang.
1: Soalnya sama Mbak Eva.
0: Apa iya?
1: Menurut Mbak Eva dan Mbak Jali. Gimana punya kabar Mbak Jali tuh? Harus sehat dan semangat ya.
0: Iya dong, kalau nggak semangat gimana nanti nemenin Mbak Martini?
1: Aku lakunya hanya Mbak Dewi.
0: Hanya Mbak Dewi.
1: Oh ya, enggak. Yang selalu kurindukan itu loh. Yang hanya Mbak Dewi ya.
0: Iya.
1: Yang kok. Yang kok.
0: Iya.
1: Adin itu lama kok nggak siaran kemana sama Adin?
0: Apanya?
1: Adin.
0: Mbak Atin.
1: Adin itu lama kok nggak siaran kemana?
0: Mbak Atin tuh lo siaran terus, siarannya kan siang sampai sore jam 5 saja.
1: Nggak pernah dengar.
0: Oh, nggak pernah dengar berarti Mbak Martini radionya nggak dinyalain.
1: Aku di kampus aku nggak dengar.
0: Oh, kemarin lo Mbak Atin sampai sore jam 5.
1: Mbak Atin ya.
0: Oh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Bunda Gayatri. Selamat malam. Ada Bunda Kun. Ada Bunda Miko. Ada Bunda Nyatari. Ya, Bunda Lasmi lagi bersama Mbak Rohman.
0: Iya.
1: Bunda Yasman juga sama Marmi. Juga ada sama Mai Asya. Juga ada Bunda Fatimah ya Mbak Dewi.
0: Apa?
1: Bunda Fatimah. Terus juga ada Bunda Roh sama Mbak Nana Lasya Beminanya.
0: Iya.
1: Ada Bunda Kini.
0: Iya.
1: Sama ada Mbak Diananya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Bunda Ngatmi. Selamat malam Bunda Ngatmi, sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Ada Bunda Surati. Juga ada Mbak Ani cita-citanya ya. Mbak Ani Jema Kedung, Mbak Ani Jepang, Mbak Ani Rampi yang
0: ini. Iya gitu.
1: Ada Mbak Saba. Ada Bunda Nino, lama gak masuk ya Bunda
0: Nino. Iya Bunda Nino.
1: Bunda Nino, selamat malam. Juga ada Pak Sardini, ayo masuk.
0: Iya.
1: Oh, ada Mas Roni, Mas Aang yang di dekat. Ada Mas Juli, Anjas Asma, Pak. Ada Pak Eko. Ada Mas Andi Setia, ya, sama Mas Indonya.
0: Iya.
1: Nika, Pak Eko. Ini Pak Eko. Mas Rama pun beda. Punya Raja Wali, ya, Mbak.
0: Iya.
1: Terus juga ada Caroto. Saya sudah komplit. Tuan, Mbak Dewi itu cantik. Selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar.
0: Amin.
1: Rezekinya melimpah, memudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, selalu sampai dunia, dan akhirnya.
0: Amin.
1: Mbak WN suka ya Mbak Dewi. Tambahkan kan Mbak Dewi.
0: Iya, lagunya tadi apa?
1: Lagunya hanya Mbak Dewi itu lali.
0: Loh, lah kowe Dewi toh?
1: Hanya engkau.
0: Hanya engkau.
1: Panjang hanya engkau.
0: Iya, boleh, siap.
1: Ada bantuan Mbak Dewi. Mami, aku teman.
0: Iya.
1: Yang dengar suara Mbak Dewi.
0: Gitu ya.
1: Tunggu
0: sebentar
1: ya, Mbak.
0: Cakep. Eh. Iya. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih Mbak Martini Rasa Stroberi yang ada di Solo. Sudah gabung lagunya nanti Keroncong Hanya Engkau. Di belakangnya Bu Ana Asri Sragen. Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam juga Cak Roto di Mojosongo.
2: Martin ini kurang tahu orang malih tomar.
0: Ah, berubah gimana? Lah iya toh, kan nanti kalau berubah malah apa ya? Lah iya.
2: Nyanyi barang. Kalau lagu yo, yo lagu ini rasa nyanyi mar. Sehat-sehat ya, Wei.
0: Alhamdulillah sehat ini Cak Roto.
2: Enggak hujan dah.
0: Apa Cak Roto?
2: Enggak hujan dah.
0: Oh, tidak. Aman di sini.
2: Tapi sini rada ada sedikit problem.
0: Oh, gitu.
2: Itu mereng dari sawah itu masuk ke rumah semua.
0: Malah sejuk ini.
2: Sejuk ya.
0: Tapi tadi siang anginnya agak kenceng di Sragen.
2: Tapi ini sekarang itu mereng dari sawah itu masuk ke rumah.
0: Iya.
2: Dua tiga hari ini.
0: Jadi
2: orang dari sawah itu masuk ke rumah. Itu lagu-lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
2: Hati ya mungkin. Hatiku beku.
0: Ada ini Cak Roto. Oke. Iya Bunda Kini. Betul Bunda Kini tuh Cak Roto.
2: Sarannya untuk semuanya.
0: Iya.
2: Kelihatan ya, ya.
0: Iya.
2: Tentunya banyak rezeki untuk dirimu ya.
0: Amin.
2: Sukses untuk kamu. Terima kasih.
0: Yuk, Greng. Terima kasih Cak Roto yang ada di Mojosongo ya, sudah bergabung di kesempatan hari ini. Lagunya nanti ditunggu dulu ya Cak Roto. Lagunya Hatiku Beku. Never come. I only wait. WhatsApp yang masuk ya di kesempatan hari ini ada siapa ini? Tak sapa dulu. Ada Papai Kenes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Lagunya Sayur Asem atau Cincin diputer ya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya dari Papai Kenes. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Dewi yang cantik juga baik hati. Gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Tri juga ya, semoga baik dan sehat. Lagunya nanti Ojo Nelongso spesial buat Mbak Dewi, semua kru Bu Ana Asri, semua pamor greng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada Pak Ion Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. The Land of Java Man dari Gemolong tetap setia menemani dengan lagu Wong Urep. Salamnya buat Eyang Pono, Setia Cipto, Pak RT Membo, Eyang Sarbini, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Ros, Kligo Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiatun, Pak Rohman, di Wonotolo Gondang, Mbak Martini Rasa Stroberi, Mas Dian Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, juga Mbah Timbul yang ada di Mantingan Ngawi, Pak Sabarno, Solo Utara, Cak Roto Mojosongo, Bapak Emita Bumati Masaran, dan semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Dewi, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Payon Plastik Pasar Gemolong, yuk greng. Terima kasih Pak Ion Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Lagunya nanti ditunggu dulu ya. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu Kutut yang tadi diminta oleh, di request oleh Bapak Emita di Bumati Masaran. Tentunya Kalekus Plus masih menemani Anda.

kangen lagu-lagu kuslet, kangen lagu-lagu kuslet, kangen lagu-lagu kuslet. Galak kuslet. 94.7 Buenas FM.

0: Iya mitra Buana dan pendengar ya, balik lagi di Galagos Plus, kangen lagu-lagunya Galagos Plus. Sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti kebersamaan kita. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18:42:36. Kita nantikan pukul 18:43 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri FM Radio Publik Sragen mengumandangkan Adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Baik mitra Buana, lagu-lagunya Kos Plus masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Tetaplah bersama kami dari Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Kita kumandangkan Adzan Isya terlebih dahulu.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Selamat malam saja untuk mitra Buana yang malam hari ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Dan di sini ya, salam balik buat Mbak Martini ya, Mbak Dewi ya. Terima kasih Bunda Gun sudah beratensi juga malam ini di Kalakus Plus. Kemudian The Line of Java Man, Pak Jasmino request Da Silva, salamnya buat Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari. Buat yang siar sukses selalu, terima kasih Yo Greng. Oke, terima kasih juga. Kemudian ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, absen saja Mbak. Ini lo sama Dewi, Mbak Evahnya udah pulang. Iya, oh lagi bikin menu tempe mendoan yang dibungkus tepung. Dan pendampingnya sambal tomat plus timun. Weh, ya sudah top Marco top ya. Oke, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya Dewi Ratih undur diri dari Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Dan nanti masih ada ini ya, dua lagu kalau masih cukup waktunya. Ada Ojo Nelongso dan Wong Urip ya, kalau masih cukup waktunya. Dan akhirnya saya Dewi Ratih undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ini Wong Urip-nya enggak ketemu ya. Mohon maaf Pak Yan Plastik di Pasar Gemolong Sragen belum bisa dihadirkan lagunya. Dan saya Dewi Ratih undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam. Pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Selamat malam dan salam. Yo, greng.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Kondisi fiskal amat baik.
3: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
5: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
6: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin, karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
6: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
5: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
7: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
5: Belum.
7: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
6: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
8: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Korteks.
9: Nah, kalau

0: Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
2: Saya ada pantun satu lagi.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
2: Secercah harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
3: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
4: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
6: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca

0: puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'adatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
3: Karena sudah sekian lama berpisah dengan keluarga, sekarang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan sana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Kabina kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam sakit.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga akan menjadi haji yang mabrur.
4: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Terima kasih dan berikutnya saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah. Artinya
1: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
7: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut. Kemudian ada Justin Huber. Ada Kevin Sega, Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Malam hari ini ya, saya Dewi Rati kembali hadir untuk Anda di Info Malam edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Baik Mitra Buana, kebersamaan kita di Info Malam sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dan ditemani lagu-lagu tahun 90-an ya. Dan malam hari ini dibuka dengan satu lagu FBI, Cintai Aku. Ya, mohon maaf ya, kita tidak menerima line telepon ataupun SMS dan WhatsApp. WhatsApp boleh, tapi ini ya, dibaca offline aja gitu. Baik Mitra Buana, di Info Malam ini nanti Dewi juga akan berbagi informasi ringan ya untuk Anda Mitra Buana. Dan malam hari ini untuk Anda yang sedang beristirahat, yang sedang menikmati suasana malam bersama orang-orang tercinta, nah semoga malam hari yang indah, malam hari yang sejuk ini Mitra Buana bisa memberikan kehangatan tersendiri ya di kesempatan hari ini. Nah, info ringan yang pertama malam hari ini di Info Malam. Tidur ngorok bisa menjadi tanda sleep apnea. Nah, pasti ini sudah bukan hal tabu lagi atau hal yang jarang kita temui ya Mitra Buana, melihat ataupun mendengar dengkuran ketika tidur atau ngorok ketika tidur. Nah, secara teknis ya Mitra Buana, ngorok adalah suara yang keluar karena adanya hambatan udara pada mulut dan hidung. Akibatnya jaringan pada hidung, mulut, dan tenggorokan mengalami getaran dan bertabrakan, sehingga suara dengkuran terdengar seperti berderak dan mendengus. Setelah bangun tidur, efek dari ngorok adalah tenggorokan kering serta tubuh terasa cepat lelah dan pusing. Secara medis, kondisi ngorok sering dikaitkan dengan sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan yang menyebabkan penderitanya tercekik atau henti napas setiap tertidur. Sleep apnea sendiri, jika dibiarkan dalam waktu lama, akan berdampak ke penyakit tertentu seperti hipertensi, stroke, diabetes, hingga serangan jantung. Jadi hati-hati ya Mitra Buana. Tapi ketika kita merasa kecapean ataupun kelelahan, nah ini sebagian masyarakat ataupun sebagian orang pasti nih tidurnya akan mendengkur ya ataupun ngorok tanpa kita sadari ya. Nah, ngorok ketika kita capek ataupun kelelahan, nah pasti muncul. Semoga bermanfaat ya informasi malam hari ini yang Dewi hadirkan untuk Anda. Baik, kali ini ada satu lagu untuk Anda Mitra Buana, Maribeth dan Pasar Moon. Nah ini Maribeth adalah dulu ini juara ya. Kalau sekarang ini lomba bakat ya, pemilihan ataupun pemilihan bakat ya Mitra Buana. Nah ini Maribeth ini salah satu adalah yang mengikuti ajang lomba Asia Tenggara ya, kalau nggak salah ya waktu itu Mitra Buana. Ada yang namanya Asia Bagus. Nah ini salah satu juaranya adalah Maribeth dengan lagunya Denpasar Moon.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

selamat malam untuk Anda Mitra Buana ataupun pendengar yang saat ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Dan tentunya kebersamaan kita di Info Malam sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, Mitra Buana, pernahkah Mitra Buana ini ketika tidur kemudian tiba-tiba mimpi buruk? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mimpi buruk? Jadi Mitra Buana, belum ada yang tahu pasti penyebab mimpi buruk. Namun ada kemungkinan penyebab mimpi yang tidak menyenangkan berkaitan dengan hal-hal seperti genetik, psikologis, kelainan fisik, gangguan dalam proses tumbuh kembang, dan gangguan pada sistem syaraf pusat. Meski penyebabnya belum jelas, ada beberapa kondisi yang dapat memicu munculnya mimpi yang tidak menyenangkan. Di antaranya stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, kebiasaan buruk sebelum tidur, mengidap masalah kesehatan tertentu, serta konsumsi minuman beralkohol dan penyalahgunaan nafsa. Informasi ini ya bersumber dari www.halodoc.com. Semoga bermanfaat ya. Yang pasti ketika kita mau tidur, jangan lupa berdoa dulu biar tidur kita itu juga aman dan nyaman ya Mitra Buana, terhindar dari mimpi buruk. Baik, 48 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketemu Faris RM. Sungguh

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara. Dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Info Malam edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga informasi ringan yang Dewi hadirkan malam hari ini bermanfaat. Dewi Rati undur diri ya, terima kasih kebersamaannya. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan Mitra Buana, pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa menyimak Jateng Dalam Berita. Saya Dewi Rati undur diri, selamat malam dan salam yo greng.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Java Men.
5: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah Dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng Dalam Berita. Di antaranya, SMP Negeri 4 Batang gelar budaya 4 lestarikan seni tradisional lewat pagelaran Katoprak. Kerap tidak tepat sasaran, Pemkab Purbalingga gelar rakor DTSEN. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Empat Batang menggelar Gelar Budaya 4. Kegiatan tersebut menjadi panggung apresiasi seni sekaligus ujian akhir mata pelajaran seni budaya bagi siswa yang menampilkan pertunjukan ketoprak lengkap dengan iringan gamelan. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
1: Ratusan pelajar SMP Negeri 4 Batang, khususnya kelas 9, mengasah kemampuannya dalam berkesenian lewat event Gelar Budaya 4. Mengusung tema jejak sejarah dan legenda, mewarisi budaya menguatkan jati diri bangsa, para siswa menampilkan ketoprak lewat ragam cerita rakyat sebagai upaya mewujudkan sekolah budaya. Selain sebagai ajang penilaian ujian praktik, pagelaran tersebut juga untuk menguatkan akar budaya tradisi para siswa agar tetap lestari. Kepala SMP Negeri 4 Batang Sri Mulyatno mengatakan, para siswa yang tampil telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sejak bulan Juli 2025 lalu untuk dipentaskan.
2: Ujian mata pelajaran seni budaya, tetapi ujian yang lain adalah kita ingin mewariskan kesenian tradisional pada anak-anak. Kebetulan kita punya gamelannya, kita punya gurunya, dan tugas kami dari sekolah untuk memfasilitasi panggungnya untuk bisa tampil dan disaksikan oleh Bapak Ibu orang tua siswa.
1: Dukungan pun ditunjukkan oleh Ketua Dewan Kesenian Daerah Batang Ahmad Suroso yang mengapresiasi gelaran tersebut karena penilaian ujian yang dibalut pagelaran seni budaya. Terlebih, saat ini sangat jarang lembaga pendidikan yang mengutamakan kebudayaan sebagai fokus utamanya.
3: Harapannya semua sekolahan walaupun gelar budaya, semua melaksanakan gelar budaya, tetapi khusus di SMP 4 ada sesuatu yang beda. Gelaran ketoprak kita ekspor keluar, ya misalnya di alun-alun, di veteran.
1: Melihat konsistensi pelajar, Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengapresiasi dan mengharapkan SMP 4 dapat menjadi embrio sekolah budaya di masa depan.
4: Yang pertama apresiasi, yang kedua sangat-sangat bagus sekali. Saya sampaikan tadi bahwa aslinya mereka hilang, artinya bahasa Batangnya, penampilannya, sehingga hasil mereka berlatih selama 1 tahun, 10 bulan lah, 10 bulan sangat-sangat berhasil.
1: Salah satu penampil, Kirana, mengaku senang dan lega setelah hampir 10 bulan berlatih dapat mempersembahkan penampilan terbaiknya bersama tim dengan lakon Calon Arang
5: dari awal kelas 9.
6: Susah
5: lumayan. Ya, senang lega karena enggak ada tugas lagi kayak gitu.
1: Potensi menjadi sekolah budaya makin terbuka lebar terlebih didukung dari pemerintah yang telah menghadirkan sekolah budaya. Diharapkan ke depan SMP Negeri 4 Batang dapat menjadi sekolah budaya dengan fokus seni ketoprak yang dapat ditampilkan di event-event lain di luar sekolah.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN Kabupaten Purbalingga tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A Purbalingga menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN Kabupaten Purbalingga tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Dipokusumo serta dihadiri oleh para camat, kepala desa atau lurah, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK, operator 6NG desa, kelurahan serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD terkait. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Muhammad Faturrahman menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama dalam penyaluran bantuan yang berkeadilan. Faturrahman tidak menampik bahwa selama ini pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang masalah utamanya kerap berakar pada ketepatan sasaran yang belum sesuai harapan. Dampak dari ketidakakuratan data ini dijelaskan Faturrahman tercermin dari langkah tegas Kementerian Sosial Kemensos. Berdasarkan data DTSN 2025, tercatat sekitar 11 juta warga Indonesia dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial, namun tetap mendapatkan bantuan. Alhasil, pada awal Februari lalu, jutaan data tersebut resmi dinonaktifkan dan sempat memicu keramaian di tengah masyarakat. Berkaca dari fenomena tersebut, lanjut Faturrahman, rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah strategis untuk membenahi data kemiskinan di Purbalingga.
8: Seringkali dihadapkan bagi warga yang miskin yang terlewat, tapi juga sebaliknya atau warga yang mampu justru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Adapun secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama sinkronisasi dan validasi untuk memastikan proses pemutakhiran data di tingkat desa kelurahan ini berjalan selaras dengan standar data nasional. Integrasi lintas sektor ini untuk menghilangkan ego sektoral agar pemanfaatan data dapat diakses dan diperkaya oleh berbagai dinas terkait.
7: Melalui penguatan DTSN ini, Faturrahman menambahkan Pemkab Purbalingga berharap ke depan tidak ada lagi warga miskin yang haknya terabaikan dan seluruh program pengentasan kemiskinan dapat tereksekusi secara tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Masehi. Tak hanya dikenal sebagai wilayah dengan semangat berkurban yang tinggi, Kedaung juga mendapat perhatian langsung dari Istana Negara melalui bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Desa Pengko menjadi sorotan utama karena kembali mencatat jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di Kabupaten Sragen. Tradisi gotong royong, semangat religius, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat disebut menjadi faktor utama melonjaknya jumlah hewan kurban dari tahun ke tahun. Berdasarkan datanya, pada Idul Adha tahun ini, Desa Pengko mencatat sebanyak 178 ekor sapi dan 163 ekor kambing kurban. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 169 ekor sapi dan 105 ekor kambing. Kepala Desa Pengko Sugimin Cokro menyampaikan, peningkatan jumlah hewan kurban menjadi cerminan membaiknya roda perekonomian masyarakat, baik warga yang bekerja di desa maupun perantau yang sukses berdagang di luar daerah. Tidak hanya mencukupi kebutuhan warga setempat, daging kurban dari Desa Pengko juga didistribusikan ke berbagai daerah di luar Kabupaten Sragen. Penyaluran dilakukan hingga kawasan Paranggupito Wonogiri Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Lereng Merapi Merbabu, hingga wilayah Ngawi, Jawa Timur. Untuk distribusi luar daerah, panitia menyiapkan 6 hingga 7 ekor sapi khusus yang dikemas menjadi ratusan bungkus daging kurban. Selain itu, puluhan kambing hidup juga disalurkan langsung ke daerah sasaran. Sementara itu, nuansa keberkahan Idul Adha juga terasa di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung. Madrasah Diniyah Tasiwikut Tulap Dukuh Brambang 1 menerima bantuan 1 ekor sapi kurban berbobot 1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan dikawal langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sragen sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, Wahyu Dwi Stianingrum. Wahyu mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya bagi santri dan warga sekitar madrasah di Kecamatan Kedawung. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang terus tumbuh, Kecamatan Kedawung pun kembali menegaskan diri sebagai salah satu wilayah paling aktif dan inspiratif dalam semarak Idul Adha di Kabupaten Sragen.
1: Untuk tahun ini, kurban Pengko alhamdulillah meningkat, sapi 178 ekor, untuk kambingnya 163 ekor. Sedangkan untuk tahun kemarin itu 169 sapi, untuk kambingnya 105. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Biasanya loh Pengko itu jelas, terutama masyarakat warga Pengko sendiri. Yang kedua kalinya itu biasanya di daerah lain yang sering ikut pengajian di Masjid Darussalam. Untuk daerah lain ada yang di beberapa lain kabupaten, termasuk di daerah Paranggupito Gunung Kidul, terus Merapi, terus Merbabu, terus Pakah Ngawi. Itu biasanya ada yang kambing hidup, ada yang daging. Kalau daging mungkin sekitar 6 sampai 7 ekor yang dibagikan rata-rata 350 ke atas bungkus. Kalau yang kambingnya mungkin sekitar 25 sampai 30 ekor biasanya yang keluar.
2: Kan Desa Pengko termasuk konsisten untuk kurban dengan jumlah yang cukup banyak ya Pak ya. Apakah kesejahteraan masyarakat di sini memang cukup baik, kerjanya itu rata-rata apa, berani berkurban di setiap Idul Adha cukup banyak?
1: Kalau sebenarnya mungkin dibanding daerah lain sama aja. Cuman untuk daerah Pengko sendiri itu memang pekerja keras dan mungkin kesadaran untuk warga itu lebih daripada yang lain untuk berkorban. Apalagi untuk tahun ini meningkat, mungkin ya secara ekonomi juga tambah lancar dan kesadaran tambah meningkat. Rata-rata petani, pedagang itu perantauan itu yang di luar pulau.
0: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Batang menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari Bappanas melalui Bulog untuk alokasi Februari dan Maret 2026 kepada 104.140 kepala keluarga. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Batang menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari Bappanas melalui Bulog untuk alokasi Februari dan Maret 2026 kepada 104.140 kepala keluarga. Langkah tersebut diambil sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus pengamanan pangan di daerah khususnya dan secara nasional pada umumnya dengan menyalurkan 2.082,8 ton beras dan 416.560 liter minyak goreng ke 15 kecamatan. Pemberangkatan penyaluran bantuan pangan dilepas oleh Bupati M. Faiz Kurniawan disaksikan pula oleh pimpinan cabang Bulog Tegal di pendopo setempat. Secara simbolis dilakukan penyerahan kepada perwakilan warga sebagai bukti Pemkab Batang turut memastikan kecukupan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dispa Perta Batang Sutadi Rono Dipuro berharap dengan diluncurkannya bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat akan kebutuhan pangan dan lebih jauh lagi menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Batang.
3: Alhamdulillah penyaluran bantuan pangan pemerintah tahun 2026 sudah dilaksanakan dan ini mulai bulan Maret sampai nanti dengan selesai dilakukan penyaluran ke 15 lokasi kecamatan di Kabupaten Batang dengan jumlah penerima kurang lebih 104.140 kepala keluarga. Ini adalah data nasional yang memang mendapatkan alokasi bantuan cadangan pangan pemerintah untuk tahun 2026 untuk dua kali penyaluran yaitu Februari Maret.
2: Setiap kepala keluarga akan menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kg dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Pendistribusian dilakukan secara bertahap diakibatkan karena kelangkaan ketersediaan plastik atau kemasan akibat geopolitik beberapa waktu lalu.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga siap melaksanakan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan keistimewaan bagi para pelaku usaha berupa fasilitas pengisian data secara mandiri secara online. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga siap melaksanakan sensus ekonomi SE 2026 dengan memberikan keistimewaan bagi para pelaku usaha berupa fasilitas pengisian data secara mandiri secara online. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan mengungkapkan bahwa sistem ini mengadaptasi kesuksesan metode pengisian mandiri yang pernah diterapkan pada sensus penduduk 2020 dan sensus pertanian 2023 lalu. Ia juga menambahkan meskipun nantinya petugas akan tetap mendatangi dan mewawancarai masing-masing keluarga terkait kondisi sosial ekonomi secara langsung, khusus untuk sektor usaha akan diarahkan melalui pengisian mandiri secara online. BPS Purbalingga menjadwalkan pelaksanaan sensus ini berlangsung hingga Agustus. Memasuki bulan Mei ini, BPS mulai melakukan blasting atau pemberitahuan massal kepada para PIC perusahaan melalui email resmi dan pesan WhatsApp. Pada tahap awal, target utama dari pengisian mandiri difokuskan pada pelaku usaha menengah dan besar. Slamet Romelan menuturkan ada beberapa alasan dilakukan pengisian mandiri diantaranya dikarenakan pelaku usaha skala menengah dan besar memiliki mobilitas tinggi sehingga pengisian mandiri dinilai tidak akan mengganggu operasional bisnis mereka. Selain itu, mereka umumnya sudah memiliki konstruksi data dan sistem pembukuan keuangan yang tertib sehingga memudahkan proses input data. Slamet Romelan menjelaskan bahwa metode ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya data sensus ekonomi yang hasil akhirnya akan bermanfaat bagi perkembangan bisnis mereka sendiri. Slamet menyebut metode mandiri ini lebih fleksibel, data lebih valid dan transparan, serta kerahasiaan dan keamanan data lebih terjamin.
5: Dan target utamanya adalah usaha menengah dan usaha besar dulu, karena kesibukan mereka, karena kemudahan dan konstruksi data yang nanti akan dikumpulkan itu lebih tertib ya, karena kan kalau usaha menengah dan usaha besar biasanya punya pembukuan gitu ya, jadi bisa ngisi sendiri untuk bisa meningkatkan kesadaran atas pentingnya kegiatan sensus ekonomi ini ya. Memudahkan waktu, tidak harus terpaku pada petugas kami yang datang. Dia mau ngisi kapanpun, diberi rentang waktu selama tadi misalnya bulan Mei atau Mei sampai. Ngisi sendiri di rumah sendiri gitu ya, waktu yang pilih sendiri, datanya ada di mereka tinggal ngisikan saja.
4: Selamat Romelan menambahkan bagi PPS, metode pengisian mandiri secara online membawa dampak yang sangat positif terhadap efisiensi kerja karena proses pengumpulan data menjadi jauh lebih cepat serta menghemat alokasi personil di lapangan. Karena petugas selain mencakup usaha ekonomi non-pertanian, juga dilakukan pembaruan atau update data sektor usaha pertanian, serta sektor usaha digital dan usaha lain. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten, Pemkab Sragen berencana menjalin kerjasama strategis dengan Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penguatan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Sragen. Rara Anggita melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berencana menjalin kerjasama strategis dengan Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penguatan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, kolaborasi antara Pemkab Sragen dengan Kantor Kemenag Kabupaten Sragen akan diwujudkan melalui 3 program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat. 3 program tersebut meliputi Masjid Berdaya, perbaikan rumah tidak layak huni RTLH bagi penghafal Al-Quran, Ustadz dan Kiai, serta pelaksanaan nikah masal bagi warga kurang mampu. Ditambahkan, program Masjid Berdaya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Program perbaikan RTLH ditujukan khusus bagi para penghafal Al-Quran, Ustadz, dan Kiai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para tokoh agama yang telah berkontribusi dalam pembinaan spiritual masyarakat. Sementara, program nikah masal menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan secara sah namun terkendala biaya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tercipta masyarakat Sragen yang lebih sejahtera, religius, dan harmonis.
7: Kita ingin pertama membangun Masjid Berdaya, bagaimana setiap tempat ibadah memiliki amal usaha yang bisa menjadi sumber daya untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Lalu yang kedua adalah untuk rumah bagi penghafal Quran, Ustadz, Kiai yang rumahnya tidak layak huni, pemerintah Kabupaten Sragen memprioritaskan mereka supaya rumahnya layak huni. Gitu. Yang ketiga adalah nikah masal, ya, bagi masyarakat yang sudah waktunya menikah, tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pernikahan, pesta pernikahan, nanti kita akan buat nikah masal.
8: Rencananya kapan, Pak, untuk realisasi?
7: Itu sedang didiskusikan di pemerintah Kabupaten.
6: Demikian, Rara Anggita, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
10: The Land of Java Man.
11: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz serta live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Baik Mitra Buana, kali ini berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi yang kali ini menemani Mitra Buana kembali di edisi siar hari Jumat 5 Juni 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana, tentunya di kebersamaan kita kali ini Irfan Permadi akan menemani Mitra Buana sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di awal jumpa selalu rindu dari Rita Sugiharto sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya Mitra Buana semuanya? Semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan tentunya diberikan kemudahan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, sudah ada penelpon masuk. Kira-kira dengan siapakah ini? Baik, sambil menantikan atensi masuk, kali ini sudah ada Mama Fajar menyapa Irfan dengan Fetty Vera, bisa enggak Mas coba? Ada atau tidak ya Fetty Vera coba. Waduh, sayang sekali nih Fetty Vera belum ada di koleksi kami. Lagunya boleh diganti aja ya Mama Fajar ya. Sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, di belakangnya ada penelpon masuk 890-799. Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo Alexander.
0: Iya Bunda Kini, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
1: Selamat malam, Mas.
0: Iya.
1: Sudah 5 hari enggak bubuk mau Mas.
0: Oh, lah kemana Bunda?
1: Anu ke tempat dia,
0: Mas. Oh, gitu.
1: Pulang sore tadi.
0: Oh, Bunda sehat ya?
1: Iya, malah ngeluh itu bersuntik sama aku.
0: Oh, ini cuacanya, Bun. Iya betul. Panas, cuacanya panas sekali ini. Iya ya. Bunda mau lagu apa ini? Bunda mau lagu apa?
1: Kana?
0: Oke, spesial untuk siapakah ini? Siapa?
1: Bunda Yasman.
0: Bunda Yasman. Belum tadi. Untuk semuanya saja. Iya. Iya. Oh gitu ya.
1: Oh.
0: Iya Bunda.
1: Melupakan diri.
0: Enggak. Enggak.
1: Bapaknya kan lama ya.
0: Halo.
1: Minta lagi ya bapaknya itu ya.
0: Bapaknya Eko cukup lama. Iya.
1: Mas Is sudah lama ya,
0: Mas Is juga sudah lama ini.
1: Lama-lama itu lekas gede.
0: Semoga semuanya sehat ya.
1: Lekas minta lagi Mas Irfan. Itu aja ya Mas Irfan ya.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih Mas Irfan.
0: Oke.
1: Semoga lancar dan baik-baik aja.
0: Amin. Amin.
1: Yuk
0: keren. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Kana dari Mansyur S. Terima kasih untuk Bunda. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar kembali. Lagunya diganti Selamat Malam dari Yovita Mala. Terima kasih untuk Mama Fajar. Sehat selalu juga ya untuk Mama Fajar dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga. Rabu kemarin kok enggak piket Mas? Iya. Baru ada halangan. Enggak enak badan. Dari suaranya Irfan kelihatan loh. Kecapean ya, tapi tidak menyurutkan semangat Irfan loh untuk menemani Mitra Buana. Karena ini Irfan sudah kangen nih. Berapa hari ya? 3 hari ini ya. Dari Selasa, Rabu, Kamis tidak menyapa Mitra Buana. Hari Jumat ini menyapa Mitra Buana ya. Mas Irfan, aku request undangan palsu dari Caca Handika di play ya. Untuk Mas Irfan sehat selalu. Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Terima kasih untuk Mas Ferry. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga ya. Amin. Ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Sugi di sini. Selamat malam Mas, saya Sugi di sini mau request Selendang Biru dari Happy Asmara. Terima kasih. Waduh, sebelumnya mohon maaf ini Bu Sugi nih, Bu Sugi atau Pak Sugi nih. Lagu Selendang Biru ini termasuk genre campur sari ya. Belum bisa Irfan Permadi hadirkan di Kontak Malam Dangdut. Mungkin nanti di Ronda Malam jam 10 sampai dengan jam 12 nanti ya. Sebelumnya mohon maaf ini untuk atas nama Sugi nih ya. Gak apa-apa, semoga sehat selalu ya. Nanti bergabung di lain waktu. Amin, ya rabbal alamin. Mitra Buana, nah kita jeda sebentar ya. Kali ini Kana dari Mansyur S untuk Bunda Kini. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakitulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tiga buah lagu sebelumnya sudah Irfan Permadi hadirkan ya. Dan di malam hari ini sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi, nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 02718909999 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339507. Di belakangnya ada Bunda Liz, malam Mas Irfan, selamat bertugas, semoga selalu sehat, lancar rezeki. Request lagu Putri Panggung buat Bunda Kini. Tadi Bunda Kun, Mas Kis juga semuanya, makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Liz ya. Sehat selalu untuk Bunda Liz dan keluarga. Nanti lagunya Putri Panggung dari Uut Permatasari. Boleh dinantikan Bunda. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Nak Irfan, Bunda mau request sekedar bertanya ya, dari Jenny Fang aja. Terima kasih, selamat bertugas yuk greng. Terima kasih untuk Bunda Ismi ya, yang ada di Pelem Gadung, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Sekedar Bertanya dari Jenny Fang. Terima kasih Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Lastri menyapa Irfan dengan Muara Hati dari Evi Masamba. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini pukul 21 lewat 2 menit Irfan Permadi masih menyapa. Dan di malam hari ini sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Kali ini Putri Panggung untuk Bunda Liz, selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera milik

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jam

0: Kemungkinan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, sekedar bertanya dari Jenny Fang. Sebelumnya Putri Panggung dari Ut Permatasari sudah Irwan Permadi hadirkan ya. Dan di malam hari ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dan kali ini sebelum Irwan berjumpa dengan Mbak Lastri ya, Muara Hati dari Vima Samba, kali ini sudah ada Mas Diyar menyapa Irfan dengan menunggu dari Ridho Roma. Salamnya buat Eyang Pono, Pak Yon, Ayah Topan, Pak RT, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Mbak Wiwi, Mbak Rosanjarini, makasih yuk geren. Baik, terima kasih untuk Mas Diyar ya. Lagunya Menunggu dari Ridho Roma. Boleh dinantikan, sehat selalu untuk Mas Diyar dan keluarga. Di belakangnya ada penelpon masuk 890-799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Ivan Lali ya.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Sehat,
0: kalau boleh tahu dengan siapa ini?
1: Dari Mojokerto.
0: Oh, Cak Roto. Oh, Cak Roto sudah hampir 3 bulan nih enggak masuk. Bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Sehat.
0: Mau lagu apa ini?
1: Aku kalau boleh minta. Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu. Lagunya untuk siapa?
1: Nyampe jam 12
0: insya Allah nanti.
1: Lama gak ketemu, lama gak ketemu di darat
0: pasti
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau di darat insya Allah suatu saat. Dia ada Mas Kiar dari Jaten ya. Itu juga teman single.
0: Oh gitu, siap. Boleh.
1: Lagunya itu salamnya untuk semua dulu ya Mas.
0: Boleh.
1: Ini mau mulai aktif kembali. Dua nasib tentunya ya.
0: Iya.
1: Harus meninggal kayak gini, iman-iman.
0: Gitu ya. Iya.
1: Kalau masuk juga paling galau ya Mas ya.
0: Iya, betul.
1: Salah. Itu sih pokoknya sukses untuk Ativan. Terus mama mentor juga nasi ya tentunya ya.
0: Iya.
1: Terus malam selamat berbuyang ria ya Mas.
0: Iya, betul.
1: Apa acaranya namanya?
0: Kontak malam.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Bantuan sukses lalu.
0: Kerja
1: kesehatan.
0: Amin.
1: Banyak rezeki pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Yuk keren. Terima kasih ini untuk Cak Roto ya. Wah ini sudah 3 bulanan lebih nih. Kalau seingat Irfan nih terakhir masuk itu sebelum puasa ini Cak Roto. Berarti puasa itu Februari ya. Berarti ya Februari, Maret, April, Mei. Hampir 4 bulanan lebih nih. Baru masuk lagi. Alhamdulillah beliaunya sehat ya. Terima kasih untuk Cak Roto sudah menemani Irfan. Sehat selalu untuk Cak Roto dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada penelpon masuk kembali, 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam. Selamat malam. Ini Irfan harus bicaranya pelan nih. Selamat malam. Iya. Eyang, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Eyang mau lagu apa ini? Iya, habis konser 5 negara. Iya, habis konser 5 negara yang dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Baru mendaratnya tadi jam 4 sore tadi. Jumat ya. Irfan sebetulnya juga kangen loh sama Mitra Buana. Kangen. Ya sama semuanya. Sebetulnya ini masih ada jadwal ini konser, tapi jadwalnya tak pending dulu demi Mitra Buana. Lah cucu ini seneng godo eyangnya kok. Biar eyangnya itu tersenyum bahagia loh. Oh gitu. Beberapa hari ini aku lewat rumah Eyang kok tutupan terus.
2: Takut kena tikus, Mas.
0: Oh gitu. Anu banyak tikusnya.
2: Ya, yang dari luar itu.
0: Oh, iya.
2: Terus nek masuk itu, nek tikusnya itu enggak keluar tapi malah delik.
0: Oh, kalau tikusnya datang manggil Irfan aja.
2: Delik-delik di bawah-bawah apa? Enggak itu delik itu terus. Ini kan tak tutup terus lah.
0: Oh, nanti Irfan ikut delik. Iya, malah Irfan gampang golek aneh. Bahkan sudah kelogat-kelogat agenah Mas Irfan ini. Iya, betul.
2: Lagunya nanti Eyang diputarkan Cinta Sekejap ya, Mas ya.
0: Cinta Sekejap. Dari siapa ya itu coba? Itu dari Bimbo Eyang. Itu nostalgia.
2: Enggak
0: ada ya. Adanya kasih sekejap. Dari Elvi Sukaisih dan Caca Handika. Caca, oh ya. Iya betul. Cuma beda satu kata. Iya, pokoknya untuk Eyang tak benerin deh. Takut diseneni. Iya. Iya. 10 selesai. Ini baru kancilan atau belum tidur?
2: Ya dua-duanya itu.
0: Atau habis gusah tikus? Semoga sehat ya, Yang. Iya, semoga cepat sembuh ya, Yang. Iya, ini sudah mendingan kemarin itu. Ada sebetulnya, tapi pusing. Kayak ngeleyang-leyang. Eyang itu hari apa?
2: Hari Senin kelihatannya ya.
0: Itu hari Minggu. Itu baru konser itu.
2: Baru apa?
0: Konser.
2: Baru konser-konser.
0: Iya, di Amerika itu.
2: Nah, sopo sing gak teko itu. Sana ada tak lihat itu dilihat terakhir tanggal jam berapa gitu, tak aku berani masuk.
0: Oh gitu.
2: Nah, tempat Mbak Indah itu gak ada, jadi aku gak berani masuk.
0: Oh, iya.
2: Udah gitu aja ya.
0: Iya, Eyang.
2: Cepat sembuh.
0: Amin. Yuk, keren. Terima kasih untuk Eyang Yasman sudah menyapa Irfan. Sehat selalu untuk Eyang dan keluarga ya. Pokoknya kalau Eyang tertawa bahagia itu Irfan kayak dapat mood booster gitu. Pokoknya kalau Eyang senyum bahagia, sumringah itu Irfan juga ikut senang ya. Pokoknya untuk Eyang sehat selalu ya, beserta keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Di belakangnya ada Mas Diar. Salam balik buat Cak Roto alias Bapak Ringo dari Mas Diar. Di belakangnya ada Mas Bundan. Kontak malam The Land of Java Man. Malam Mas Irfan, tolong diputerin lagu cantik dari Arafik. Untuk pencinta lagu-lagu dangdut, Radio Buana Asri di mana saja berada, selamat mendengarkan. Terima kasih Mas Irfan, selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Amin, yuk greng. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu untuk Mas Bundan dan keluarga ya. Nanti lagunya cantik nih dari Arafik ya. Boleh dinantikan. Sehat selalu ya untuk Mas Bundan dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Bunda Suradini. Selamat malam Mas Irfan, selamat bertugas. Bagaimana kabarnya? Udah sehat, Mas? Selamat malam Bunda, alhamdulillah sudah mulai membaik. Tolong diputerin Pengadilan Cinta, salamnya buat semua. Selamat malam, makasih Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk Bunda Suradi ya. Sehat selalu untuk Bunda Suradi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini Irfan harus menghadirkan 3 buah lagu sekaligus ya. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Muara Hati dari Evi Masamba. Dilanjutkan dengan Menunggu dari Rido Roma untuk Mas Diar. Dan yang ketiga, Rumah Bambu dari Evi Tamala untuk Cak Roto. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kelihatannya Irfan Permadi belum bisa berjumpa dengan Bunda Surati ya, dengan pengadilan cintanya. Mohon maaf Bunda, nanti kita bisa berjumpa di lain waktu ya. Mitra Buana, tak terasa jumpa kita di malam hari ini akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Nanti tepat pukul 22, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 5 Juni 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yuk, greng.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah terus melakukan pemetaan kondisi lembaga penyiaran di berbagai daerah melalui kegiatan stratifikasi lembaga penyiaran. Kegiatan diikuti lembaga penyiaran radio dan televisi yang ada di Solo Raya, termasuk LPPL Radio Buana Asri Sragen. Dalam kesempatan yang sama, KPID Jawa Tengah juga menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan RRI Surakarta. Kerjasama tersebut bertujuan membantu radio-radio lokal memperoleh akses terhadap berita yang telah terverifikasi dan diproduksi oleh RRI. Kegiatan berlangsung di Ruang Maladi Stasiun RRI Surakarta, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang telah memasuki wilayah eks Karisidenan Solo Raya tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan di 6 Karisidenan di Jawa Tengah untuk mengidentifikasi kondisi real dunia penyiaran pasca pandemi dan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, SSMM, CHCHA, menjelaskan, stratifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kekuatan, kelemahan, serta berbagai persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran di daerah. Menurutnya, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
3: Ini kan kegiatan kita yang kelima di 6 Karisidenan. Nanti kita lanjut ke Banyumas Raya. Kegiatan rutin kita selama 2 tahun ini stratifikasi lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail peta kekuatan, kelemahan, apa yang terjadi sebenarnya terhadap dunia penyiaran di Jawa Tengah setelah kondisi pasca COVID dan turbulensi ekonomi yang luar biasa. Kami menyadari bahwa tanpa turun ke bawah, tanpa melakukan stratifikasi, penjaringan data langsung kepada teman-teman lembaga penyiaran, kan data yang didapatkan itu masih sebatas data yang di atas kertas. Ketika kita ketemu, kita bicara, kita kemudian mengevaluasi apa yang kami dapat di kertas, kemudian kita konfirmasi, kita akan mendapatkan data yang utuh. Dengan data yang utuh itu, kami berharap bisa menciptakan suatu formulasi regulasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman lembaga penyiaran di tiap daerah yang kami yakini pasti berbeda.
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Surakarta, Iwan Martono Esos MAP, menyambut baik kerjasama tersebut. Menanggapi terkait stratifikasi lembaga penyiaran, pihaknya mendukung kegiatan tersebut khususnya bagi lembaga-lembaga penyiaran lokal yang ada di Solo Raya, sehingga lembaga penyiaran dapat membuat konten dan program-program siaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan klasifikasi lembaga penyiaran serta memperkuat ekosistem penyiaran yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di Indonesia.
4: Kegiatan stratifikasi yang dilaksanakan di RRI memang kemarin juga kita sudah berdiskusi dengan KPID Jawa Tengah. Ya. Kami intinya mensupport kegiatan stratifikasi untuk lembaga-lembaga penyiaran lokal khususnya yang di Solo Raya ini. Sehingga lembaga-lembaga penyiaran itu dapat membuat konten dan program-program siaran yang berkualitas dan juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Solo Raya, Jawa Tengah, dan umumnya masyarakat Indonesia tentunya.
5: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan kemandirian dan memperkuat organisasi secara berkelanjutan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Sragen, Kiai Haji Ali Rashidi SPDMM menjelaskan, kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada jamaah, sehingga pengelolaan jamaah yang baik dan profesional menjadi kunci dalam meningkatkan manfaat organisasi bagi masyarakat. Profesionalisme dalam pengelolaan organisasi harus terus ditingkatkan agar seluruh potensi yang dimiliki Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga persyarikatan. Pengembangan di berbagai bidang pelayanan telah dijalankan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Dan saat ini mulai fokus pada penguatan sektor ekonomi, dengan harapan dapat menciptakan jamaah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat.
6: Inilah kekuatan kita adalah jamaah. Jamaah ini nanti harus kita kelola dengan baik, sehingga profesionalisme dalam pengelolaan organisasi kita harus kita tingkatkan, baik itu sekolah, organisasi kita, sehingga kemanfaatannya akan lebih optimal. Kita harus banyak menebar amal soleh atau jariahnya harus terus meningkat, jangan stagnan. Nah, kalau ini kesehatan sudah, pendidikan sudah, kemudian sosial panti asuhan sudah, harus mulai ekonomi. Ibu-ibu, ini jamaah kita harus mengembangkan di bidang ekonominya harus kuat. Ekonominya harus kuat sehingga kemandirian warga persyarikatan kita itu menjadi kuat. Sekali lagi, Muhammadiyah akan bisa kuat jika kemandiriannya itu muncul di setiap warga persyarikatan Muhammadiyah.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi masa depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam sebuah kegiatan pendidikan yang dihadiri para guru dan orang tua siswa beberapa waktu lalu. Bupati menjelaskan, pendidikan anak usia dini tidak semata-mata berfokus pada kemampuan membaca, menulis, maupun berhitung. Menurut Bupati, PAUD merupakan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu, membangun karakter, serta menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik sejak dini. Melalui PAUD, anak-anak belajar bersosialisasi, berbagi, bekerja sama, serta memahami cara bangkit kembali ketika menghadapi kegagalan. Bupati juga mengingatkan kepada guru dan orang tua bahwa proses pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah. Pendidikan merupakan hasil kemitraan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan pemerintah secara bersama-sama. Dengan sinergi yang baik, diharapkan anak-anak Sragen dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan di masa depan.
7: Pendidikan anak usia dini bukanlah tentang menuntut anak untuk cepat membaca, menulis, atau berhitung. Lebih daripada itu, PAUD adalah tempat di mana kita menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, membentuk karakter dan akhlak yang mulia, mengajarkan bersosialisasi, berbagi, dan menghargai sesama sejak dini. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa

0: tidak bisa hanya dibebankan kepada para guru di sekolah. Guru adalah orang tua di sekolah, dan orang tua adalah guru di rumah.
1: Anak-anak yang memiliki waktu berkualitas bersama keluarga menunjukkan resiko lebih kecil terhadap masalah perilaku seperti kekerasan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Untuk itu, setiap keluarga diharapkan memiliki jam berkualitas bersama keluarga masing-masing. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH menjelaskan, salah satu program unggulan TPPKK Jawa Tengah yaitu Jam Intan. Jam Intan adalah jam interaksi positif dengan anak yang merupakan sebuah waktu khusus harian yang diberikan orang tua kepada anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Tujuannya adalah untuk membentuk hubungan emosional yang kuat dan mendidik anak dengan cara positif. Melalui program tersebut, orang tua diajak untuk mematikan televisi, HP, maupun berbagai gangguan lainnya selama 30 hingga 60 menit setiap hari. Waktu tersebut digunakan untuk memberikan perhatian penuh kepada anak dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Nilai inti Jam Intan adalah kasih sayang tanpa syarat, komunikasi dua arah, afirmasi positif, memberikan energi positif kepada anak, pendampingan aktif, serta pengasuhan tanpa kekerasan.
2: Jadi anggota keluarga ini harus mempunyai waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas silahkan gitu ya, dipilih masing-masing. Kalau program provinsi itu ada namanya Jam Intan gitu ya. Jam Intan itu jam interaksi antar anggota keluarga. Diharapkan setiap anggota keluarga nanti ada jam-jam yang interaksinya itu menjadi berkualitas. Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum tidur, bangun tidur, saat makan, nah itu saat sebelum dia beraktivitas keluar rumah, itu kalau kemudian mereka dapat melakukan aktivitas dengan baik, itu nanti insya Allah akan baik.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
4: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggihan kalian dalam Irwan Permadi. Sakmenika ngrencangi panjenengan saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 99.7 MHz Buana Sri FM kalian live streaming www.lppl.buanasrisragen.com. Oke para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi ngrencangi panjenengan wonten mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Sakmenika wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Jumat, gangsal Juni tahun 2016. Nggih para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken saged miyos lumantar teleponipun Bu Anasri 0-7-8-0-7-0-0 utawi SMS sugi WhatsApp wonten 08-1-3-3-0-0-7. Kagem para pamirsa, dalu menika dos pundi pawartosipun? Mugi-mugi pinaringan sehat sedayanipun nggih. Pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi serantos sampun Irwan Permadi cawisaken tepung kanji saking Mbak Vitalvia dipun lajengaken titip tresno saking Sangga Buana. Sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih. Tasih ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam dinten menika. Semoga ingkang badhe nderek-regengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0271809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0812333909977. Nggih para pamirsa sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken selendang biru saking Syahiba Saufah. Semoga

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh. Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsinya. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

pagi para pemirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Semoga ingkang badhe dereng-rengaken nggih. Tasih Irfan Permadi santos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Kagem para pemirsa, sak menika Irfan Permadi badhe pamit nggih. Wonten giaran ronda malam dalu menika. Mugi-mugi sekar-sekar yang sampun Irfan Permadi kaputraken saged ngerencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih. Lan nuwun. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Dari Diva Oral dan juga Onco Flash, Dendang Minang Timur untuk Anda mitra Bunda dan pendengar. Ya, kita bahas mengenai info dunia kesehatan ya. Pagi ini kan kita bahas mengenai stretching tuh. Stretching, bagaimana cara melakukan stretching untuk bahu dan lengan kita. Nah, dari alodokter.com mitra Bunda dan pendengar dibagikan ya. Jadi untuk peregangan bahu dan juga lengan, ini bisa dilakukan dengan gerakan mudah ya. Jadi untuk stretching bahu dan lengan, peregangan begitu ya di area bahu dan juga lengan kita tuh bisa dilakukan dengan gerakan yang mudah. Caranya seperti apa? Nah, caranya adalah Anda bisa berdiri dengan posisi lengan berada di samping tubuh. Biasa ya, biasa gitu ya. Berdiri dengan posisi lengan berada di samping tubuh. Kemudian, Anda bisa mengayunkan lengan ke depan, lalu angkat lengan setinggi mungkin. Ya, jadi ayunkan lengan Anda ke depan, lalu angkat tangan Anda atau lengan Anda setinggi mungkin, jadi ke atas gitu ya. Jadi setelah Anda tarik ke depan, kemudian lalu ke atas setinggi mungkin. Nah, setelah itu turunkan, lalu ulangi lagi gerakan ini selama 1 menit. Gampang kan? Cuman gitu aja gitu ya. Nah, jadi Anda bisa berdiri dengan posisi lengan berada di samping tubuh Anda, kemudian ayunkan lengan ke depan, lalu angkat setinggi mungkin. Setelah itu turunkan. Ya, setelah selesai ini lakukan gerakan ini tuh selama 1 menit mitra Bonan dan pendengar. Jadi Anda bisa melakukan gerakan tadi selama 1 menit. Nah, mitra Bonan dan pendengar, agar manfaat stretching ini bisa kita peroleh secara optimal, Anda bisa meluangkan waktu setidaknya 5 sampai dengan 10 menit setiap hari untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, jika selama ini kita tuh jarang melakukan olahraga ataupun stretching, mulailah ya untuk membiasakan diri melakukan stretching ini. Walau manfaat stretching ini ada banyak, kita tetap perlu hati-hati saat hendak melakukan stretching ini secara rutin gitu ya. Bila apa namanya, terutama bila sedang mengalami cedera atau masalah pada sendi ataupun otot kita. Jadi ketika Anda mengalami gangguan tadi ya, cedera ataupun masalah sendi ataupun otot, Anda bisa berkonsultasi dulu ya. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter Anda untuk menentukan gerakan stretching yang sesuai dengan kondisi Anda. Jadi manfaat stretching ini banyak banget gitu. Beberapa waktu lalu sempat kita bahas juga nih untuk manfaat stretching ini gitu ya. Ada meningkatkan kelenturan tubuh, kemudian bisa melancarkan peredaran darah, memperbaiki postur tubuh, mengatasi nyeri punggung, serta meredakan stres. Nah, untuk kali ini kita bahas mengenai bagaimanakah caranya stretching bahu dan juga lengan kita. Demikian mitra Bunda pendengar, bosan untuk pagi ini ya. Dan lanjut lagi tembang-tembang cantik dan menarik untuk Anda, menyusul Diva Oral dan juga Onco Flash, Dendang Minang Timur, Tara punya Dola dari Angga Darmawan.

Ya Mitra Budi-Budi, sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Sragen Sehat ya, edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Tugas Rara menemani Anda sampai jam 12 nanti, jadi pastikan terus setia bersama Rara di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya, jangan sampai bergeser. Semangat pagi, and yo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi mitra bunda dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Sejarah hingga Mei 2026 mencapai 1.365,4 triliun rupiah atau 35,5% dari target APBN 2026, tumbuh 34,4% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong oleh belanja pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis, bantuan sosial THR, pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan listrik. Sementara transfer ke daerah tercatat 306,1 triliun rupiah atau turun 4,9% secara tahunan. Kepala Dana Investasi Negara Rusia Kirill Dmitriev mengatakan langkah lanjutan pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan Rusia dan Amerika Serikat melalui Selat Bering akan semakin jelas pada akhir tahun ini setelah penandatanganan perjanjian perancangan proyek tersebut. Sementara itu Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia akan terus memperkuat kedaulatan sehingga memperluas kerjasama dengan mitra internasional serta menargetkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mulai tahun depan. Dari dunia olahraga, petenis Jerman Alexander Zverev melaju ke final French Open 2026 setelah mengalahkan Jakub Mensik dengan skor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 pada semifinal. Kemenangan ini membawa Zverev selangkah lebih dekat untuk meraih gelar Grand Slam pertamanya sekaligus menjadi final Grand Slam keempat dalam karirnya. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan lancar. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rogib.
4: Ya, satu, memastikan pupuk tersedia atau tidak.
5: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam program Rembuk Tani di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan berdialog langsung dengan petani di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas berbagai prosedur birokrasi yang sebelumnya memperpanjang rantai distribusi pupuk. Jika dahulu penyaluran pupuk memerlukan banyak persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan, kini mekanismenya lebih sederhana sehingga pupuk dapat langsung disalurkan kepada petani terdaftar secara lebih cepat dan tepat waktu untuk mendukung swasembada pangan.
4: Sekarang kita tahu, saudara-saudara, ini dunia seperti ini. 30% itu Hormuz nggak bisa masuk. Nggak mudah ini. Belum nilai tukar. Jadi banyak sekali masalah-masalah dunia, geopolitik, perang sana sini. Tapi perintah Bapak Presiden, amankan petani Indonesia. Maka saya tak merinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana? Ada lengkap, stok pupuk.
5: Menko Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga mempertahankan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% yang sudah diterapkan sejak Oktober 2020 lalu. Dengan demikian semakin meringankan beban para petani di Indonesia. Hal ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika geopolitik global.
4: Hari saya ngecek lapangan diminta beliau. Ya, satu, memastikan pupuk tersedia atau tidak. Alhamdulillah tadi dijawab langsung, saudara bisa lihat sendiri. Dua, harganya gimana?
5: Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 ini sampai bulan Juni dilaporkan sudah mencapai 4 juta ton lebih dari total alokasi 9,8 juta ton. Dari alokasi tersebut, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Persero Wono Budi Cahyono menyampaikan khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 183.745 ton, terdiri dari urea sebanyak 55.022 ton, NPK Poska 107.300 ton, pupuk organik petroorganik 21.330 ton, dan SP36 sebanyak 86 ton.
6: Pupuk itu. Ketersediaan pupuk kita prediksikan selama 1 tahun ini insya Allah cukup. Ya. Di Kalimantan ini alhamdulillah cukup dan ini udah hampir semua kabupaten ketersediaannya sudah tersedia di Kalimantan. Ya.
5: Wono Budi Cahyono menambahkan untuk mendukung penyerapan lebih optimal, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 825.147 ton. Penyediaan pupuk bersubsidi ini untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rohki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerahkan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana kepada 123 sekolah di Kalimantan Timur. Program strategis ini wujud komitmen pemerintah pusat menghadirkan ekosistem belajar yang aman, inklusif, dan mendukung kesiapan wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.

0: Bantuan revitalisasi tahun ini menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 sanggar kegiatan belajar, melengkapi 102 sekolah yang telah direhabilitasi pada tahun 2025. Pembangunan berfokus pada ruang kelas baru, sanitasi, dan digitalisasi demi memuliakan para siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan, pembenahan fasilitas ini memastikan tidak ada ketimpangan di daerah pelosok.
1: 26 yang sudah mulai kita laksanakan itu untuk 11.744 dengan anggaran 14 triliun. Nah, yang sedang kita ajukan insya Allah segera akan disetujui oleh Kementerian Keuangan, sudah juga didukung oleh Komisi 10, itu tambahan 60.000 satuan pendidikan. Jadi kalau semuanya dapat kita terima anggarannya, tahun ini kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa mengatakan, sebagai mitra dengan Kementerian Pendidikan, selalu memberikan dukungan dan melakukan pengawasan, serta memastikan anggaran tersedia.
2: Hanya tugas kami memastikan bahwa program yang sudah dicanangkan ini bisa berjalan baik sebagai fungsi pengawasan, dan memastikan anggarannya tersedia sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai.
0: Di tempat yang sama, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud pun menegaskan komitmennya sebagai Kepala Daerah Kaltim untuk terus mengawal program pemerintah pusat ini dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait revitalisasi sekolah hingga menyentuh daerah terpencil.
3: Terutama di daerah 3T dan terpencil, pusat berat tadi yang disampaikan Pak Menteri akan segera dilaksanakan revitalisasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melaksanakan komunikasi dengan pemerintah pusat agar realisasi di Kalimantan Timur lebih cepat berlaksana.
0: Secara nasional, Kemendiknasmen menargetkan 71.744 satuan pendidikan direvitalisasi pada tahun 2026 yang diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana KPK menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa berinisial NE. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
5: Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Thanos, KPK tentu menyambut positif atas putusan tersebut. Di mana putusan ini merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi elektronik KTP yaitu Paulus Thanos. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan putusan tersebut membuka jalan bagi upaya membawa Paulus Thanos kembali ke Indonesia. Dan selanjutnya KPK bisa segera memproses secara hukum Paulus Thanos. KPK juga berharap proses ekstradisi dapat segera dituntaskan sehingga Paulus Thanos dapat dihadirkan di Indonesia untuk diminta pempertanggungjawabannya di hadapan hukum.
5: Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Thanos, KPK tentu menyambut positif atas putusan tersebut. Di mana putusan ini merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi dan semakin membuka jalan tentunya bagi percepatan proses ekstradisi yang sedang berlangsung. Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Thanos dapat segera dituntaskan.
6: Lebih lanjut, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi untuk segera bisa memulangkan Paulus Thanos ke Indonesia.
7: Dengan tanggal 25 Juni ini akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan pokok perkara, yakni apakah permintaan ekstradisi kita itu akan dikabulkan atau ditolak. Ya. Setelah itu, ini prosesnya masih panjang, teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak, baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding.
6: KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam mengawal proses ekstradisi, KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, aparat penegak hukum terkait, serta otoritas di luar negeri. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan proses ekstradisi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. KPK juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung proses penanganan perkara tersebut. Lembaga anti rasuah optimis kerjasama antar otoritas Indonesia dan Singapura dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan pengawasan dan segera membekukan 263 ribu tautan digital karena melakukan aktivitas penjualan produk domestik impor ilegal dari Tiongkok yang merugikan negara hingga 4,78 triliun rupiah. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Tundarain.
8: Ini kita temukan sebagai bagian investasi dari konferensi kertas ini, yaitu gudang kosmetik impor ilegal. Jumlahnya tentu sangat.
9: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap 263 ribu tautan digital. Pasalnya, diduga melakukan aktivitas penjualan produk kosmetik impor ilegal dari Tiongkok yang telah merugikan negara hingga 4,78 triliun rupiah.

0: Kita sudah laporkan ke e-commerce juga karena untuk takedown-nya kan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita sudah lapor. Nah, kemudian e-commerce kita kasih tahu dia sudah di takedown sekarang. Nah, sekarang takedown kan berarti
1: ditambahkan Kepala Balai POM Tangerang, Sony Mughofir, menyatakan kasus peredaran kosmetik ilegal di Indonesia telah berhasil teridentifikasi dalam sistem dan modus yang dijalankan, di mana diantaranya disebabkan perdagangan bebas secara online yang menyebabkan produk kosmetik luar negeri yang tidak aman masuk ke dalam negeri dengan mudah tanpa izin untuk diperjualbelikan.
2: Misalkan ada pesanan online banyak, kayak misalkan tanggal kembar gitu ya, itu dipanggil yang freelance.
3: Jadi mereka tugasnya mengepacking.
4: Oh, mempacking. Jadi memang langsung diimpor langsung dari Cina tanpa
2: diimpor langsung dari Cina. Dia melalui forwarder itu. Melalui forwarder, dia pesan dari apa namanya? Media e-commerce sana. Media e-commerce Cina.
1: Diketahui BPOM menyegel gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kelapa II Kabupaten Tangerang. Dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan 1.074 item atau 2.082.615 pieces produk Tiongkok senilai 27,6 miliar rupiah. Gudang tersebut selama ini tersembunyi dan telah beroperasi selama 2 tahun. BPOM juga turut mengamankan 2 orang guna diproses hukum. Demikian, Sadat Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut kepulangan ratusan jemaah haji di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Riau. Berikut laporan selengkapnya Alwi Suratmaja.
6: Proses pemulangan jemaah haji asal kota Pekanbaru berjalan dengan lancar di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Pada penerbangan pertama tersebut, sebanyak 225 jemaah haji telah mendarat dengan selamat. Secara keseluruhan, tahun ini mencapai 1.365 jemaah haji. Wali kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam kondisi sehat.
7: Kami pagi ini bersama pemerintah menjemput kedatangan jemaah haji yang dari kota Pekanbaru. Alhamdulillah, tadi yang datang di penerbangan pertama kembali ini ada 225, nanti siang ada lagi sekitar 200-an jemaah haji. Lalu kami menyambut tadi di bandara sekaligus juga mengucapkan selamat datang dan mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur dan juga mabrurah tentunya. Dan alhamdulillah sekaligus tadi kami menyapa dan tentu juga bercerita tentang bagaimana di sana. Mereka semua merasakan happy dan pelayanan yang cukup baik dan kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang sudah diberikan oleh seluruh jemaah haji masyarakat Kota Pekanbaru yang berangkat kali ini ada 1.365 orang.
6: Kelancaran proses kepulangan ini juga dibenarkan oleh salah seorang jemaah haji, Zaherman. Ia menilai seluruh tahapan ibadah hingga mekanisme pemulangan ke tanah air sudah terorganisir dengan baik dan sesuai dengan skenario yang dijadwalkan oleh panitia.
8: Alhamdulillah ada baik, bagus. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan sesuai dengan yang direncanakan, maksudnya yang di tempat melaksi. Pariaman, ada pemeriksaan cuma di Batam. Pemeriksaan cuma dikasih apa kartu pesawat, ada tu dibertimbang apa ada yang benda yang tajam atau mana itu.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama otoritas bandara memastikan akan terus mengawal proses pemulangan seluruh sisa jemaah haji pada kloter berikutnya guna menjamin kenyamanan fisik dan keamanan dokumen para jemaah hingga kembali ke rumah masing-masing. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Seluruh rangkaian ibadah haji telah dijalankan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah dengan lancar. Saat ini keberadaan mereka masih di Tanah Suci dan menunggu proses persiapan pemulangan ke tanah air. Berikut kami hadirkan informasinya dalam feature produksi RRI Takengon bersama dengan Fitra Jayadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRINET. Seluruh rangkaian ibadah haji dilaporkan telah selesai dilaksanakan di Tanah Suci. Dan saat ini, seluruh jamaah

0: siap-siap untuk pulang ke tanah air masing-masing, termasuk dari Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana informasi saat ini? Berikut kita dengarkan laporan selengkapnya. Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Saat ini, para jemaah berada dalam kondisi baik dan tengah menunggu jadwal kepulangan ke tanah air yang direncanakan pada 14 Juni mendatang. Perjalanan spiritual tersebut diawali dengan keberangkatan dari Aceh Tengah menuju Arab Saudi pada 10 Mei lalu. Di tengah cuaca panas dan padatnya jutaan umat Islam dari berbagai negara, para jemaah tetap menjalankan seluruh tahapan ibadah dengan lancar. Puncak pelaksanaan haji dimulai saat wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan bermalam di Musdalifah dan melaksanakan lempar jumrah di Mina. Setelah itu para jemaah menyempurnakan ibadah dengan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dengan selesainya seluruh rangkaian tersebut, jemaah haji Aceh Tengah kini memasuki masa persiapan kepulangan ke kampung halaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan, seluruh proses ibadah haji berjalan lancar sejak keberangkatan hingga pelaksanaan puncak ibadah di Tanah Suci. Saat ini pihak yang terus berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal.
1: Pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan dengan lancar, mm-hmm, sesuai dengan apa yang telah kita disekidulkan. Mm-hmm. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintang, berjalan dengan sukses.
0: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga mengimbau para jemaah agar memanfaatkan sisa waktu di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah dan doa. Menurutnya, kesempatan berada di Mekah dan Madinah harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum kembali ke dataran tinggi Tanah Gayu.
2: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sholat lima waktu berjamaah, kemudian sholat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
0: Pada musim haji tahun ini, Aceh Tengah memberangkatkan 235 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Embarkasi Aceh. Jemaah tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, berusia 91 tahun, sedangkan yang termuda adalah Anissa, berusia 18 tahun, yang berangkat menggantikan ayahnya karena sakit. Keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagung Jeget. Sebenarnya Aceh Tengah memperoleh kuota sebanyak 238 jemaah, namun 3 calon jemaah yang telah masuk daftar keberangkatan angkatan meninggal dunia pada bulan Ramadan lalu sehingga tidak dapat berangkat ke Tanah Suci.
1: Pada umumnya untuk Aceh, mm-hmm, ada peningkatan sebanyak 1.000 jemaah. Mm-hmm. Lalu dulu sebanyak 4.000 sekian. Mm-hmm. Untuk tahun ini bertambah 5.328 jemaah. Mm-hmm. Jadi ada penambahan. Mm-hmm. Demikian juga dengan jemaah haji Aceh Tengah. Mm-hmm. Biasanya tahun yang sudah sebanyak 160 orang. Mm-hmm. Alhamdulillah tahun ini cukup signifikan peningkatan penambahan jemaah kita.
3: Iya.
1: Tentunya ini kebijakan baru dari Kementerian Haji dan Umrah.
0: Perjalanan haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Tanah Suci. Lebih dari itu, haji menjadi perjalanan spiritual yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai itulah yang diharapkan terus melekat dalam kehidupan para jemaah saat kembali ke tengah masyarakat sebagai haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah.
4: Pendengar, demikian informasi terkait pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah. Dari Takion Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah

0: Menjaga autentikasi cita rasa kuliner khas negara asal menjadi salah satu cara yang dilakukan Alexander Sivayev melalui berbagai menu yang ditawarkan di restoran Azerbaijan miliknya di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kuliner merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami banyak orang dari lintas negara, budaya, bahkan agama. Misi memperkenalkan kuliner khas negara kelahiran itu tidak jarang dijumpai di ibu kota Jakarta. Pemilik restoran Des & Dan di bilangan Jakarta Pusat, Alexander Sivayev, saat ditemui RRI Jumat sore mengungkapkan, ia memiliki misi memperkenalkan kuliner yang menjadi bagian dari budaya Azerbaijan. Alexander mengatakan meski telah menikah dan menetap di Indonesia hampir 28 tahun, itu bukan berarti ia lantas melupakan budaya yang menjadi bagian dari identitasnya. Alexander menyatakan untuk menjaga autentikasi berbagai menu makanan yang disajikan, pihaknya tetap menjaga cita rasa dengan tidak menambahkan berbagai bumbu, seperti yang mungkin lazim menjadi cita rasa makanan di Indonesia.
2: Sebagian besar pelanggan bertanya mengapa makanannya sangat enak, tetapi bumbunya kurang. Kami tidak memiliki banyak bumbu di Azerbaijan. Kami mencoba untuk membuat makanan yang sangat orisinal, seperti dagingnya harus asli, tidak banyak bumbu di dalamnya. Selain bumbunya, kami tidak memiliki makanan pedas sebanyak Indonesia.
1: Selain untuk memastikan rasa yang dihasilkan autentik seperti di Azerbaijan, Alexander bahkan turun langsung mengolah berbagai masakan.
2: Jujur saja, semua resep yang ada di menu kami berasal dari saya dan saya memasak semuanya. Kemudian perlahan-lahan saya juga melatih sejumlah pekerja. Jadi kami punya teman-teman baik yang bekerja bersama saya selama hampir 7-8 tahun. Mereka belajar dengan sangat baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Rzaev, mengatakan makanan dalam tradisi masyarakat Azerbaijan dikenal sebagai simbol keramahan dan persahabatan.
3: Makanan dalam tradisi saya, Azerbaijan, selalu dikenal karena keramahan, persahabatan, dan kemurahan hatinya. Saya menyampaikan apresiasi tulus saya kepada Bapak Alexander dan tim internasionalnya atas kerja keras mereka dan atas dedikasi mereka terhadap budaya Azerbaijan di Indonesia.
1: Sejarah mencatat kuliner Azerbaijan adalah perpaduan kaya cita rasa yang berakar dari budaya nomaden kuno dan sangat dipengaruhi oleh imperium tetangga seperti Persia, Turki, dan Kaukasus. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Bone dan pendengar sudah kita ketik bersama warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda dan kini saatnya Rarang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Halo, apa kabar Mitra Bunan dan pendengar? Rara Anggita masih bermain untuk kesempatan hari ini, edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Dari saat sekarang sampai jam 7, kita bersama di Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen, serta informasi-informasi ringan lainnya, Rara akan hadirkan untuk Anda, menemani apapun aktivitas pagi Anda. Dan mengawali jumpa kita, Rara buka kebersamaan kita ada koleksi dari Ellie Goulding, Burn, mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan sampai bergeser, informasi yang pertama akan Rara hadirkan untuk Anda saat lagi, jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

Kan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya mitra bunda pendengar, setelah ini Anda bisa menyimak seragian dalam berita yang akan Rara hadirkan untuk Anda saat lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Rara tutup kebersamaan kita di seragian hari ini untuk edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Selanjutnya masih ada Rara lagi yang akan bagi-bagi info untuk Anda di Info Pagi. Jangan sampai bergeser ya mitra bunda dan pendengar, Rara akan menemani Anda sampai jam 12 nanti, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya, Rara kita pamit, semangat pagi, and yo, gereng.